0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Duh, apa ge mai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
2: Nyapo dak kemana, Es?
1: Penan palak kone mai.
2: Ngapa penan, Es?
1: Bukan kone

0: es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat es.
1: Lo apa-apa bungan kayak kinceng nasi. Kok nenek promosinya kini?
0: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat bay di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah es.
1: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
0: Oh, dah lah es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya he, di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon es. Soal harga es, silakan komunikasikan baiklah AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
0: Oh guys, tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawan nih lah.
5: Oh apa masalahnya?
0: Surang-surang macam ni, kek jadi penunggun batang pelawat ni kelah.
5: Oh memang be, penunggu batang pelawat ni, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kan nak oh.
0: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa ni warna merah ni, pelawan oh. Nah batang pelawan ni, adik kulat kek madu pelawan ne, ngade-ngade.
5: Yalah mendek tahu ke isi dunia ne. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
0: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
5: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kek nang radio nampak bawah batang ne.
0: Ngerapi gini, guys. Mana kok mana? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
5: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok neo? Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua enak deh. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokok ah.
0: Wah, cemana cara guys?
5: Ka ambil HP yang ada internet oh. Kuota aja harus nak ade ya. Sudah tau ketik portal rri.co.id. Lalu?
0: Nah, awok lah guys. Wah, udah kok guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampe HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
5: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, nge muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
5: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah kok, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman nge jadi anyep, nengong muka bi seti nih.
6: ...103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
0: Spradi, yuh kita ngupi. Ngomong ngapai baik, pagi-pagi kayak Pro 4 RRI.

0: berita itu hoax kan?
1: Ih, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
0: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
0: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
0: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax, pencemaran nama baik. Bisa kena pidana maksimal 6 tahun.
3: 103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

Kelekak merupakan sebutan untuk suatu area hutan atau sebidang tanah yang dipenuhi tanaman atau pepohonan buah-buahan khas daerah yang dimiliki secara pribadi maupun secara bersama-sama karena warisan leluhur. Kelekak merupakan gambaran masyarakat Bangka Belitung yang memiliki sifat mencintai tanah, lahan, dan hutan sebagai sumber kehidupan. Masyarakat Bangka Belitung sering menyebut kelekak, kelak untuk Ika. Kelekak mengajarkan kepada generasi penerus bagaimana manusia mengambil keputusan dalam pemanfaatan sumber daya dan lingkungan secara bijaksana dan bukan pengambilan keputusan untuk memaksimumkan keuntungan. Artinya, para leluhur sudah memiliki konsep sederhana dalam mengelola sumber ekonomi dan lingkungan dengan harapan melalui hasil buah-buahan dari kelekak dapat memberikan pemerataan kesejahteraan bagi satu generasi ke generasi.

Selain keleka, salah satu kearifan lokal masyarakat Bangka Belitung lainnya adalah klukoy. Klukoy adalah sebidang tanah yang ditanami secara langsung oleh orang tua zaman dahulu, di mana pemanfaatannya dan hasilnya tidak ada aturan adat dan bertujuan ekonomis atau bisa dijual selain bersifat konsumtif. Dalam hal kepemilikan, klukoy hanya miliki atau dikuasai oleh keluarga atau klan-klan tertentu saja, sehingga kepemilikannya sangat jelas walaupun belum disertai surat dan biasanya sudah ada penunjukan dari pribadi dan masyarakat sekitar, sehingga klukoy bisa sebagai warisan dari leluhur. Klukoy biasanya ditanami dengan berbagai jenis tanaman buah-buahan seperti cempedak, puren, durian, dan sebagainya.

Selain membantu menggantikan cairan yang hilang selama tidur, kebiasaan ini juga dapat mendukung metabolisme, melancarkan sirkulasi darah, serta membantu organ bekerja secara optimal loh. Atau dikutip dari Mayo Clinic. Nah, salah satu manfaat yang sering dirasakan adalah tubuh terasa lebih

Supradi. Nah, jadi minum air putih di pagi hari juga membantu menjaga kesehatan sistem pencernaan. Kemudian cairan yang cukup dapat merangsang pergerakan usus sehingga proses buang air besar menjadi lebih lancar. Nah, bagi sebagian orang, kebiasaan ini dapat membantu mengurangi risiko sembelit jika diimbangi dengan konsumsi makanan berserat dan aktivitas fisik yang cukup. Nah, selain itu, air putih juga

0: Yang lapor sebagai sahabat budaya yang bergabung di 08 12 13 14 39. Oh, Iren tunggu partisipasi kak. Oh lah, lade yang nak bergabung. Kita angkat penelpon kita ya, siapa di mana pagi hari ini. Halo Ngopi Pagi, selamat pagi.
1: Halo Ngopi Pagi, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk Mary ini kan.
1: Hai Mary, apa kabar Ren?
0: Alhamdulillah sehat. Mary apa kabar?
1: Mary ini sehat lah sini nih.
0: Oh sehat. Cemana cuaca di air mes pagi hari ini?
1: Halo ini ada pesawat ini, wah saya denger deh.
0: Hah?
1: Ada pesawat nih, wah saya denger deh.
0: Cemana cuaca pagi ini di air mes?
1: Wih ceria, segera hati kita lah.
0: Cerah, lah udah kan nyuci kan?
1: Lah pulang nyuci lah.
0: Nak ke pasar lom?
1: Aku pasar lah, keren. Dia beli, cuma beli ano timun, kayak tahu, beli cuma banyak beli dah.
0: Oh, iya kan.
1: Ikan mahal, keren. Bisa beli, cuma jadi beli dah ikan mahal-mahal nih.
0: Mahal kan ikan?
1: Mahal, jadi banyak lagi siang siang ikan lagi habis, malah pagi-pagi nak ada beli banyak tentu. Malah siang-siang agak lajet jat ikan, Ren.
0: Oh, kan. Tapi ikannya susah kok ikan. Ada ikan-ikan tertentu kok.
1: Enggak manis, banyak tapi habis. Nah, orang kan kalau papa gi orang kan belanja di beli me tembang gitu. Orang kan udah subuh pasar Bayu mereka dulu.
0: Oh.
1: Terus baru pasar karena dia bagus-bagus lagi.

0: karena
1: oh, lama lah siang. Oh,
0: lagi.
1: Mahal kan harga ikan?
0: Jadi lah mahal, man 35-40 tuh.
1: Ikan apa ya 35-40? Ikan
0: salam ke 40, nanyong tong benikan. Apa itu namanya? Sembilang tong. Pokok ikan lagi mahal-mahal sekarang, Ren.
1: Oh, kan. Ah, you apa namanya, you Mary, man bangun tidur pagi ya, you Mary langsung minum air putih dek.
0: Kadang minum aja dek, lupa. Kadang-kadang kadang minyak gawi lupa.
1: Oh, kan. Apa beda man minum air putih kayak minum air putih ya? Mana? DAP lah, beda.
0: Sama lah, Mayu Mary Neren.
1: Sama lah kan?
0: Sama, minum di sana.
1: Oh. Walaupun ada lagu apa, Yu Mary pagi hari ini?
0: Lagu Gadis Rimbo, oh.
1: Apa?
0: Gadis Rimbo.
1: Gadis Rimbo?
0: Hmm.
1: Dari siapa, lagu mana ya?
0: Ade ada, Mbak Din. Ade Gadis Rimbo, ade gak lakukan motor gede nih.
1: Ade, be, untuk Yu Mary ini, ade bayi pokok, ah. Maksud Iren to Gadis Rimbo nih lagu daerah mana?
0: Jambi yo apa?
1: Oh, au kayak Jambi yo. Yo lah pun. Lah, titip salam ke siapa?
0: Julia. Ke Embera. Ke Putra Sambat. Pakai Sakamura. Ke Ko Ayau. Ko Ayung, Mang Bujang. Yu Amina, Yu Pinta, Yu Rindu. Ke Budi Sukmi. Mang Yan, Mang In, Mang Sulaiman, Mang Acong, Mama Rati, Ibu Jum, Yu Petri, Bu Marni, Ke Yudati, atau Amat, Ke Gali-gali lah, lu habis ke salam kompak selalu ah.
1: Aku lah pun gali-gali lah.
0: Aku lah gali pokok salam kompak dari Yuk Meri semen pendengar perompak pokok ah.
1: Aku lah pun.
0: Irena, semoga sehat selalu ah, ceria
1: amin.
0: Selalu, sukses cantik selalu.
1: Amin, doa yang sama ya, yuk.
0: Ya, suhamid, benak, yakmis, pokok salam kompak selalu.
1: Aku lah.
0: Terima kasih waktu-waktu, Irena. Assalamualaikum
1: warahmatullahi
0: wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, yuk Meri. Sehat selalu ah, untuk Ayu yuk. Kayak semua yang separadik lah, sehat selalu ada. Yo di belakang Yu Mary kita angkat penelpon kembali, ada siapa di mana di pagi hari ini di Ngopi Pagi kita yo. Halo Ngopi Pagi, selamat pagi.
2: Ngopi Pagi.
1: Yes. Dan
2: Julia nih, Ren.
1: Aulah yuk Julia sayang.
2: Mbak Bunga Dahlia.
1: Apa?
2: Yang malik Mbak Bunga Dahlia.
1: Yuk Julia lah mandi lo pagi hari ini.
2: Subuh tadi, jam 4.
1: Oh sama pun kita.
2: Oh. Oh. Kokoh sebelum sholat subuh.
1: Oh lah, jadi nek lah masak kan?
2: Lah kami masak nih, masak apa namanya, kue bugis.
1: Wow mantap, oh, kue kami bugis.
2: Kek bini Mang Yan.
1: Apa mesen nok, mesen nok?
2: Ya.
1: Kue bugis.
2: Memang lah biasa Mang Yan tuh berjual kue bugis, lah kue apa, kue kroket, kue gandos, kue apa opa-opa.
1: Oh, otak-otak aku ada nyobe ya. Kue bugis gak ada ya?
2: Aku lah kue bugis.
1: Oh, lama-lama. Jadi, apa gawe Julia nih?
2: Tinggal nyapu bayi.
1: Oh.
2: Lalu dia cuma beres-beres lah.
1: Oh, kan kelak mandi lagi dek.
2: Oh, mandi aja lah. Masih oh, keringat.
1: Oh, yuk Julia. Mandi yuk Julia. Udah bangun tidur. Agak minum air putih ya, pede.
2: Pokoknya bangun tidur, minum air putih. Sudah mandi, minum air putih. Supaya kulit kita mulut membahenol.
1: Oh, kan?
2: Oh, lah.
1: Kata siapa ya, macam itu?
2: Kata, ini deh, kata ini, dokter di YouTube, Mas Ucup bilang. Alah, kayak Mbak Gudel.
1: Alah, puan, lagu apa ya, puan?
2: Informasi dulu, oh.
1: Apa ya?
2: Informasi seputar si Solo Cup 2026
1: nih. Apanya maksud?
2: Pokoknya Piala Dunia.
1: Oh lah, ano menang Spanyol.
2: Ah, menang Spanyol. Wah, men itu masa ini kaget lar Iran nih.
1: Oh, kan.
2: Prancis gagal maning, jadi Spanyol menang.
1: Oh, lah, apa
2: ini Argentina ke Inggris.
1: Oh, apapun nih, jadi lagu nih.
2: Hah?
1: Lagu nih apa ya?
2: Lagu apa ya? Jarang goyang dah lah.
1: Hah?
2: Jarang goyang.
1: Oh jarang goyang, oh lah. Ditunggu lagu.
2: Selatan dosaku sayang. cinta titip ke kau buang-buang asik.
1: Alah, titip salam ke siapa?
2: Salam-salam ke Nyo, spesial ke Bang Putra Sambato yang ada di
1: Sontenjong.
2: Sontenjong tapi daerah tuh Pemangkas.
1: Entah, tahu ku.
2: Pemangkas daerah Sambas Kalimantan, Pontianak Kalimantan Barat.
1: Nggak sampai lem kue ya?
2: Hah?
1: Nggak sampai lem kue ya?
2: Lala.
1: Mana? Ke Irena.
2: Irena ke sini, be.
1: Ah. Ada lagi ke siapa?
2: Adik ya, saya mau merati ya. Yang cintaku, sayangku, segalanya ku tuh. Sudah tuh untuk Putri Duyung tadi. Marmet. Bunda Mary ya. Maaf Bunda. Untuk Bang Kanin. Yang selalu masuk angin. Untuk Mangyan yang sekarang ada di Kampung Jawa, rumah Pak Iing. Selamat pagi dan semangat pagi. Terus untuk ATG, Wanyau. Oh, ada pesan Mangyan pergi ke undangan Yuk Fitri tanggal 19 besok Minggu.
1: Kemana tuh?
2: 10.
1: Undangan apa?
2: Undangan anak ayu, hitanan. Iren dia boleh pergi. Pokok semua RRI, kita keluarga kadi semua enak diundang ke Yuk Fitri.
1: Mana Yuk Fitri? Dia nelpon ke sini. Ngapa Yuk Julian nelpon? Dia
2: ngundang ke semua ke Regina ngundang. Iren dia lo made. Iren dia kemana alam?
1: Apa li? Kemana alam? Lagi ke siapa lagi
2: nih? Terkena. Yang penyiar yang siaran nah, Regina kalau pokok diundang kali itu Gerara aja diundang kata ya.
1: Agi siapa nih?
2: Ke siapa dia? Ke Bunda Dewi Sinta. Ke siapa dia? Pak Mang Ibrahim. Tak dibetet adikku ke Mang Ibrahim dalam meja nyadak nih. Dah apa namanya? Modulasi apa? Nelpon
1: Dah nelpon.
2: Kangen nak ke Mang Ibrahim nak?
1: Nya kemana ke?
2: Ladi pada menati gunung Himalaya.
1: Latu bayi.
2: Siapa lagi ya, Rena? Ya suami tok. Pak Iing, ko Ayau, Yuk Fitri, ke ya suami, ke Mang Bujang, Kinas Batang, Mang Amat, Nai Atap Mantap, yang selalu makan tomat, yang beli harus hormat.
1: Gawe lah.
2: Dah pasca desa, yuk bisa mengamat tuh, mengamat jalan tomat yang beli harus hormat. Udah tuh mengamat, nyata mantap. Ayo tentu.
1: Aw lah punan lah tuh bayi.
2: Untuk awal Zaidi ya. Sudah tuh kayak gale-gale lah pun. Iren gak nak buru-buru.
1: Di belakang nela tatut. Ngantri.
2: Alapun.
1: Yo.
2: Salam olahraga jaya.
1: Alapun.
2: Pokoknya kita harus tonton, jangan lewatkan.
1: Alah.
2: Oke, terima kasih Iren yang enggak suka makan durian.
1: Yo.
2: Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Yuk Julia, saya selalu asa nyala bergabung lah ngerucos ke time. Kata Mang Ibrahim dek magi orang agi ya Yuk Julia. Alapun ala sobat-sobat budaya kelahiran hadirkan kembali yo lagu request pemerintah nikah tadi yo Ade Yuk Mary yang lagu gabung di Airman Suwo Yuk Mary yo ada gadis limbo kemudian Yuk Julia lagu jenak jarang goyang emangnya jarang goyang emang kok. Alapun sobat-sobat budaya jangan kemana-mana sobat-sobat Irena akan hadirkan kabar Bangka Belitung kita di jam 8 pagi nih sobat-sobat.

0: Oh non, mananya pok nenot lama umut.
1: Apanya gule, bisik umut.
0: Ketengok lajem berapi itu.
1: Wah, wah, wah, wah, wah. Lajem 8 rupa, gul.
2: Apa kabar bangkak Belitung, ne? Nih, nyahang.

Selamat pagi Seperadik sahabat budaya, kabar Bangka Belitung kita jam 8 pagi nih Seperadik. Kali ini dari Belitung Seperadik dibaca Keku Iren bersumber dari rri.co.id. Balai Pemasyarakatan Bapas kelas 2 Tanjung Pandan memberikan edukasi pencegahan bullying kepada siswa SD Negeri 9 Tanjung Pandan melalui program Berkisah. Bapas berkunjung menginspirasi siswa dan sekolah Selasa 14 Juli 2026. Kepala Bapas kelas 2 Tanjung Pandan Muhammad Irfani Ngumong, program Berkisah menjadi salah satu upaya pemasyarakatan dalam memberikan edukasi positif kepada pelajar. Dalam kegiatan tersebut, siswa diberikan pemahaman mengenai dampak bullying, pentingnya menghormati sesama, serta upaya menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman. Edukasi disampaikan oleh Kepala Urusan Tata Usaha Bapas kelas 2 Tanjung Pandan, Yofi Agustian Putra bersama pembimbing kemasyarakatan Ahli Muda Bastian dan Endang Mediansyah. Kegiatan dikemas secara interaktif dengan mengajak siswa menulis surat kepada orang tua sebagai ungkapan kasih sayang dan rasa syukur. Para siswa juga menulis cita-cita mereka yang kemudian dilipat menjadi pesawat kertas dan diterbangkan bersama semoga sebagai simbol semangat meraih masa depan. Selain memberikan edukasi pencegahan bullying, Bapas kelas 2 Tanjung Pandan juga menyalurkan bantuan perlengkapan sekolah kepada 8 siswa kurang mampu berupa tas sekolah, buku tulis, dan alat tulis. Irfan menjelaskan kegiatan Berkisah dilaksanakan di SD Negeri 9 Tanjung Pandan karena lokasinya berada dekat dengan kantor Bapas kelas 2 Tanjung Pandan. Program tersebut juga menjadi tindak lanjut arahan Direktur Jenderal Pemasyarakatan agar setiap unit pelaksanaan teknik menghadirkan kegiatan yang berdampak langsung kepada masyarakat. Sementara itu, Kepala SD Negeri 9 Tanjung Pandan, Eli Susilawati mengapresiasi pelaksanaan program Berkisah. Menurutnya kegiatan tersebut memberikan pemahaman kepada siswa terkait pencegahan bullying, sekaligus memperkuat pendidikan karakter di sekolah. Melalui program Berkisah, Bapas kelas 2 Tanjung Pandan berharap edukasi terkait pencegahan bullying dapat membantu menciptakan lingkungan sekolah yang lebih positif dan ramah anak. Sekian kabar Bangka Belitung kita jam 8 pagi ini Seperadio. Sampai jumpa lagi di kabar Bangka Belitung kita di jam 9 pagi dan dapat Anda baca selengkapnya di situs resmi rri.co.id.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Duh, apa ke, Mai? Kini ngangguku terus. Ngapa?
2: Nyepok dak kemana, Es?
1: Penan palak kone, Mai.
2: Yang apa, penan, Es?
1: Bukan, kone. Cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh. Pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengahnya ya.
2: Dapat oh, kini, nih. Oh, menak. Ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikutku ke RRI Sungai Liat, Es.
1: Duh, ngapa apa bungan kayak kinceng nasi? Yang kok nenek promosinya kini?
2: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat bae, okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
1: Gimana cara apa kon berdiri pe panggungnya?
2: Oh, dah lah, Es. Pok datang bae ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, AS.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Oh, guys. Tiap hari gawe kini, Nggak duduk di bawah batang pelawan nih lah.
6: Oh, apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawan nih kelah.
6: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
2: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, no? Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan, ne? Ngade-ngade.
6: Yalah, mendek tau ke isi dunia, ne? Harga cabai mahal yalah kat tawa.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
6: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampe bawah batang nih.
2: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita tengok bahari-hari.
6: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko nih, ok. Di dalam HP nih ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semua ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
2: Wah, cemana cara, guys?
6: Ka ambi HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
2: Nah, ao lah guys. Wow, udah kok guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yo. Dek payah banten lagi guys.
6: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
2: Mena ya, nge muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
6: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah kok, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi seti ne.
7: ...103,9 FM... ...Pro 4 RRI Sungai Liat... ...Suara Budaya Bangka Belitung.

0: sudah lama merokok?
1: Oh, sudah lama. Sejak masih muda.
0: Om bisa baca?
1: Ya bisa lah.
0: Om gak takut mati?
1: Hah? Takut lah. Kok adek nanyanya gitu sih?
0: Tuh tulisan di bungkus rokok om.
2: Merokok membunuhmu.
0: Sudah tahu berbahaya, masih saja merokok.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

103,9 MHz RRI Sungai Liat, Spread Sepat Budaya. Kita lanjut di program acara kita Berobat Beragam Unsur Budaya Sehat Spradio. Nah, ini Irena hadirkan informasi untuk Kak Spradi, dikutip dari halodokter.com. Spradio, kenali gejala diabetes dan cara mencegah sejak dini Spradi. Nah, seperti apa itu Sepat Budaya? Nah, jadi gejala diabetesnya yang perlu diwaspadai Spradi yaitu sering merasa haus, frekuensi buang air kecil meningkat, hingga luka yang sulit sembuh Spradi. Nah, seperti Sobat Budaya, diabetes mellitus tuh atau kencing manis nih kini ya bukan lagi penyakit yang hanya menyerang usia lanjut Spradi. Jadi dengan gaya hidup modern, pola makan tinggi gula serta kurang aktivitas fisik membuat gangguan metabolisme nih mengintai siapa saja, siapa bayi yuk, bahkan di usia produktif. Jadi mengenali tanda-tanda awalnya secara cepat adalah langkah paling krusial Spradi untuk mencegah komplikasi yang lebih serius. Fakta Spradi yuk, menghadapi resiko penyakit jangka panjang bisa terasa mencemaskan. Nah, namun kini kita nih tidak harus melalui sendiri Spradi yuk. Nah, jadi kita kenali lebih dalam mau apa bayi atau gejala diabetes yang kerap tidak disadari, kayak bagaimana langkah ho supaya nyata untuk memproteksi diri serta keluarga tercinta Spradi. Nah, apa itu diabetes Spradi? Oh, diabetes ini adalah kondisi medis kronis yang ditandai dengan tinggi kadar gula atau glukosa di dalam darah. Jadi hal ini terjadi karena tubuh tuh tidak mampu memproduksi hormon insulin secara cukup, atau sel-sel tubuh tidak dapat merespons insulin dengan baik atau resistensi insulin Spradi. Nah, padahal insulin bertugas seperti kunci yang memasukkan glukosa dari makanan ke dalam sel untuk diubah menjadi energi. Jadi ketika sistemnya terganggu, gula darah tuh gula akan menumpuk di aliran darah dan lambat laun bisa merusak pembuluh darah Spradi serta organ-organ vital jika tidak dikendalikan dengan tepat. Nah, jadi ada gejala diabetes yang perlu kita waspadai Spradi. Oh, banyak orang hidup dengan kondisi selama bertahun-tahun tanpa menyadari karena gejala sering muncul secara perlahan Spradi. Jadi ada beberapa gejala diabetes utama yang wajib kita perhatikan Spradi. Yang pertama tuh sering merasa haus. Nah, tubuh menarik air dari jaringan sel untuk mengencerkan kadar gula darah yang tinggi yuk, memicu rasa haus yang konstan meski sudah banyak minum. Nah, kemudian ada frekuensi buang air kecil meningkat Spradi. Jadi ginjalnya bekerja ekstra keras untuk menyaring dan membuang kelebihan gula melalui urin. Nah, terutama pada malam hari Spradi. Oh. Nah, kemudian Spradi mudah merasa lapar dan lemas. Sel-sel tubuh kelaparan karena glukosa tidak bisa masuk menjadi energi, membuat kamu terus merasa kekurangan tenaga. Nah, kemudian Spradi ada penurunan berat badan tanpa sebab. Nah, ketika tidak bisa membakar gula, tubuh mulai membakar massa otot dan lemak untuk menghasilkan energi secara darurat. Nah, kemudian ada pula Spradi luka yang lambat sembuh. Nah, kadar gula darah yang tinggi mengganggu sirkulasi darah dan menurunkan kemampuan sistem imun untuk memperbaiki jaringan yang rusak. Jadi mendeteksi gejala diabetesnya Spradi sejak dini dapat membantu kita nih mengambil tindakan penanganan yang lebih cepat Spradi. Nah, Spradi Sahabat Budaya, untuk mendukung kenyamanan Spradi yuk, ada baik ika periksa lah ada gejala-gejala di awal di atas ta, yang Iren hadirkan tadi to, periksa ke dokter terdekat ika siapa tahu untuk ditanyakan apakah benar tuh diabetes teh Spradi. Nah, jadi Spradi Sahabat Budaya itulah deh informasi

Rutin berolahraga, lakukan aktivitas fisik intensitas sedang seperti jalan cepat, istilah jalan santai seperti bersepeda atau berenang minimal 150 menit per minggu untuk meningkatkan sensitivitas insulin. Nah, kemudian jaga berat badan ideal seperti. Jadi memangkas 5 hingga 7% dari berat badan saat nih sekarang seperti terbukti secara klinis mampu menurunkan risiko diabetes tipe 2 secara signifikan. Nah, kemudian lakukan screening gula darah secara berkala, cek gula darah puasa secara rutin, pertama jika Anda memiliki riwayat keluarga pengidap diabetes. Nah, jadi untuk mempermudah langkah pencegahan dan pemantauan seperti lebih cepat lagi diketahui apakah kita nih kena diabetes apa enggak, langsung konsultasi baik ke dokter keluarga Ika seperti itulah dia seperti sahabat budaya informasi di berubat kita dan hadirkan untuk Ika yang dikutip dari Halo Dokter pagi hari ini seperti kita lanjutkan kembali seperti Iren hadirkan lagu-lagu menemani Ika seperti kita dengarkan dulu lagu pagi-pagi hari ini seperti semoga Ika terhibur di 103,9 MHz 4 RRI Sungai Liat.

0: Yo, not gancang man. Hari ya, macam berapa?
1: Ngapanya? Tegak bagubuk nak nenek.

Selamat pagi Superadio Sahabat Budaya, kabar Bangka Belitung kita di jam 9 pagi ini. Superadio dari Sungai Liap di Bacik Eko Iren bersumber dari rri.co.id. Kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Bangka masih menjadi persoalan serius yang memerlukan perhatian bersama. Terdapat 25 kasus kekerasan terhadap anak yang dilakukan penanganan Polres Bangka merupakan kekerasan seksual anak di bawah umur. Kepala Unit Pelindungan Perempuan dan Anak Kanit PPA Polres Bangka, Heriadi ngomong, perlu keberanian dilakukan masyarakat untuk melaporkan setiap dugaan tindak kekerasan agar korban dapat segera memperoleh perlindungan dan pendampingan. Dikatakannya, tingginya angka kasus menunjukkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak masih menjadi ancaman nyata. Karena itu, penanganan kasus tidak hanya menjadi tanggung jawab kepolisian, tetapi juga membutuhkan peran aktif keluarga, sekolah, pemerintah, dan masyarakat. Heriadi menegaskan keberanian masyarakat untuk melaporkan dugaan kekerasan sangat penting agar korban dapat segera diselamatkan dan pelaku diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Sementara itu, Pejabat Fungsional Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana DP3AC SKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Sofia menyebutkan kasus kekerasan terhadap anak yang tercatat selama tahun 2025 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencapai 188 kasus. Namun diperkirakan masih banyak kasus yang tidak dilaporkan. Sebagian masyarakat masih menganggap kekerasan yang terjadi di dalam keluarga sebagai aib sehingga memilih menyembunyikan. Pemerintah dan aparat penegak hukum terus mengimbau masyarakat agar tidak ragu melaporkan setiap bentuk kekerasan terhadap anak. Pelaporan sejadi ini dinilai menjadi langkah penting untuk melindungi korban, memberikan pendampingan psikologis maupun hukum, serta mencegah terjadinya kekerasan berulang. Sekian kabar Bangka Belitung kita di jam 9 Neso Pradio. Sampai jumpa lagi di kabar Bangka Belitung kita di jam 11 Kelas Pradi. Dan dapat Anda baca selengkapnya melalui situs resmi di rri.co.id.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Pro4 RRI.
1: OS, nak mana OS?
2: Duh, apa ke Mai? Kini ngang buku terus. Ngapa?
1: Nyapa nak ke mana S?
2: Penan palak kone Mai.
1: Yang apa penan S?
2: Bukan.

0: Neng es, yo ngikut ku KRRI Sungai Liat es.
1: Lo apa hubungan kayak kinceng nasi? Kok nenek promosinya kine?
0: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat bay di Jalan Jenderal Ahmad Yani jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah es.
1: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
0: Oh dah lah es, pok datang bay ke KRRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya he, di pro 1, pro 2, apa ada di pro 4, pokok langsung direspon es. Soal harga es, silakan komunikasikan baiklah AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
0: Oh guys, tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
5: Oh apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih kelak, heh?
5: Oh memang be, penunggu batang pelawat nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kan kok?
0: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa nih warna merah nih, pelawan kok? Nah batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan, heh? Ngade-ngade.
5: Yalah mendek tahu ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
0: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
5: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampak bawa batang nih.
0: Ngerapi gini, guys. Mana koran? De kertas, de apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
5: Aduh, gaptek pok ne. Dengar rumong kok neo? Di dalam HP ne ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semua ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
0: Wah, cemana cara, guys?
5: Ka ambi HP yang ada internet, oh. Kuota aja harusnya ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
0: Nah, ao lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ada mod berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
5: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men beguna ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
5: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, laho, kau nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep, nengong muka bi seti nih.
6: ...103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

Selamat pagi Seperadik Sahabat Budaya. Masih kita lanjutkan ke berobat kita di sesi kedua ini. Seperadik Sahabat Budaya, Rena hadirkan informasi untuk Ika kembali Seperadik. Oh, jadi ada 7 cara mencegah stroke sejak dini agar tetap sehat. Dikutip dari halodokter.com Seperadik.

0: Ya, stroke merupakan salah satu kondisi gawat darurat medis yang paling ditakutkan di seluruh Indonesia, di seluruh dunia. Seperti, oh, jadi penyakit ini terjadi ketika pasokan darah ke bagian otak terputus atau berkurang secara drastis. Akibatnya jaringan otak tidak mendapatkan asupan oksigen dan nutrisi yang cukup sehingga sel-sel otak mulai mati hanya dalam hitungan menit. Nah, di Indonesia sendiri, stroke ini masih menjadi salah satu penyebab utama kecacatan jangka panjang dan kematian yang jumlah kasus setelah terus meningkat setiap tahun, Sepradi. Nah, seperti Sobat Budaya, apa itu stroke, Sepradi? Secara umum, stroke terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu stroke iskemik dan stroke hemoragik. Nah, stroke iskemik ini terjadi akibat adanya penyumbatan atau bekuan darah di dalam pembuluh darah arteri yang menyuplai ke otak. Kemudian stroke hemoragik ini terjadi ketika pembuluh darah di dalam atau di sekitar otak pecah, menyebabkan pendarahan yang menekan jaringan otak di sekitar seperti. Nah, jadi ada yang disebut dengan transient ischemic attack atau TIA atau stroke ringan, di mana aliran darah ke otak terganggu sementara waktu. Nah, meskipun gejala bisa hilang dalam beberapa jam, TIA ini merupakan sinyal peringatan serius bahwa stroke mayor bisa terjadi di masa depan. Jadi mengingat dampak seperti yang sangat merusak dan mengubah kualitas hidup seseorang secara permanen, pencegahan jauh lebih penting daripada pengobatan. Jadi memahami cara mencegah stroke sejak dini itu adalah investasi terbaik untuk kesehatan jangka panjang. Oh, banyak faktor risiko stroke yang sebenarnya sangat bisa dikendalikan melalui perubahan gaya hidup, kemudian pola makan, kayak deteksi dini kondisi medis tertentu seperti hipertensi dan diabetes. Nah, selain mengubah gaya hidup seperti DO, menjaga asupan nutrisi juga untuk pembuluh darah yang dedekala penting seperti DO. Nah, seperti sahabat budaya, kebutuhan nutrisi harus dilengkapi dengan suplemen atau mendapatkan penanganan medis yang tepat seperti. Nah, seperti sahabat budaya, jika seperti sahabat budaya nak mencari berbagai kebutuhan suplemen dan vitamin seperti sahabat budaya, ada langkah paling efektif sebagai cara mencegah stroke. Nah, selain mengandalkan intervensi medis dan suplemen, pondasi paling krusial dalam pencegahan penyakit pembuluh darah terletak pada gaya hidup sehari-hari. Jadi ada banyak penelitian menunjukkan bahwa hingga 80% kasus stroke prematur sebenarnya bisa dicegah jika seseorang mengelola faktor risiko dengan baik seperti. Jadi ada langkah-langkah komprehensif yang wajib diterapkan dengan cara konsisten. Seperti yang pertama atau mengendalikan tekanan darah dengan ketat. Jadi hipertensi adalah pembunuh diam-diam seperti out atau silent killer, dan merupakan faktor pemicu utama di balik tinggi insiden stroke. Nah, baik iskemik maupun hemoragik, tekanan darah yang secara konsisten tinggi akan memberikan tekanan berlebih pada dinding pembuluh darah di seluruh tubuh, termasuk di otak. Jadi seiring waktu, kondisi ini menyebabkan pembuluh darah kehilangan kelenturan seperti, kemudian menebal atau bahkan menipis di area tertentu yang berisiko pecah. Jadi pastikan tekanan darahmu selalu berada di bawah 120/80 mmHg atau sesuai dengan target yang ditetapkan oleh dokter seperti, oh, batasi asupan natrium garam maksimal 1 sendok teh per hari dan rajinlah melakukan pengecekan tensi secara mandiri di rumah seperti. Nah, kemudian seperti sebenarnya yang kedua seperti, oh, langkah seperti, oh, langkah-langkah komprehensif yang wajib diterapkan secara konsisten. Yang kedua, menerapkan pola makan sehat jantung atau diet DASH atau Mediterania. Nah, makanan yang kamu konsumsi setiap hari memiliki dampak langsung terhadap kondisi profil lipid atau kolesterol dan kadar gula darahmu seperti. Cara mencegah stroke melalui diet bisa dilakukan dengan menerapkan prinsip dietary approaches to stop hipertensi atau DASH atau diet Mediterania seperti. Oh, nah, jadi perbanyak porsi sayuran berdaun hijau, kemudian buah-buahan kaya antioksidan seperti buah beri, buah apel, jeruk, biji-bijian utuh seperti oatmeal dan beras merah serta sumber protein tanpa lemak. Nah, kemudian kurangi asupan lemak trans dan lemak jenuh yang sering ditemukan pada makanan cepat saji, gorengan atau daging olahan. Nah, lemak trans dapat meningkatkan kadar LDL atau kolesterol jahat dan memicu penumpukan plak aterosklerosis di arteri karotis yang menuju ke otak, Spradi. Nah, Spradi, ada beberapa rekomendasi seperti sahabat budaya. Kemudian yang ketiga, berhenti merokok sepenuhnya. Ini bagi perokok nih, Spradi. Oh, jadi nikotin dan bahan kimia beracun lainnya yang terkandung di dalam rokok itu dapat merusak lapisan dinding pembuluh darah atau endotelium secara masif, Spradi. Jadi merokok tidak hanya memicu terjadinya penyempitan pembuluh darah, tetapi juga membuat sel darah lebih lengket sehingga sangat mudah menggumpal. Nah, gumpalan darah itu, Spradi, trombosit, inilah yang menjadi asal mula stroke iskemik. Jadi risiko terkena stroke pada perokok aktif meningkat 2 kali lipat dibandingkan mereka yang tidak merokok, Spradi. Bahkan berhenti merokok hari ini pun juga akan mulai menurunkan risiko kardiovaskularmu, Spradi, secara signifikan dalam hitungan bulan. Kemudian langkah yang keempat, Spradi, rutin melakukan aktivitas fisik, Spradi. Olahraga bukan hanya tentang membentuk tubuh, melainkan menjaga mesin kardiovaskular tetap prima. Jadi aktivitas aerobik yang dilakukan secara rutin dapat menurunkan tekanan darah, meningkatkan kadar kolesterol baik HDL, dan membantu mengontrol kadar glukosa dalam darah. Jadi lakukan olahraga intensitas sedang seperti jalan cepat, jalan santai, bersepeda, kemudian berenang atau senam aerobik minimal 150 menit per hari. Nah, kamu bisa membagikan menjadi sesi 30 menit setiap hari ya, selama 5 hari dalam seminggu, Spradi. Nah, aktivitas fisik juga sangat ampuh dalam membantu menurunkan berat badan bagi Ika, Spradi, yang mengalami obesitas berlebihan, Spradi. Kemudian yang kelima, Spradi, langkah-langkah komprehensif, Spradi, yang harus kita terapkan ya, Spradi. Oh, ada pengelolaan stres yang baik. Nah, jadi ada banyak yang belum menyadari bahwa stres kronis bisa menjadi kontributor tidak langsung kuat terhadap kejadian stroke. Jadi ketika tubuh berada dalam kondisi stres yang panjang, kelenjar adrenal tuh akan terus-menerus melepaskan hormon kortisol dan adrenalin. Hormon-hormon ini memicu peningkatan detak jantung, lonjakan gula darah, dan penyempitan pembuluh darah. Selain itu, jadi orang yang stres cenderung mencari pelarian ke kebiasaan buruk seperti makan berlebihan, merokok, atau kurang tidur. Nah, jadi terapkan teknik relaksasi rutin seperti yoga, meditasi, latihan pernapasan dalam, atau sekedar melakukan hobi yang menenangkan pikiran untuk menetralkan hormon stres, Spradi. Nah, seperti sahabat budaya yang keenam, Spradi, langkah menjaga dan memantau kadar gula darah secara berkala. Diabetes atau kadar gula darah tinggi yang tidak terkontrol merupakan faktor risiko besar yang dapat mempercepat kerusakan pembuluh darah. Jadi glukosa yang menumpuk di dalam darah lambat laun akan merusak dinding arteri dan mempermudah terbentuknya gumpalan lemak atau plak. Nah, jika plaknya menyumbat aliran darah ke otak, jadi stroke iskemik pun tidak dapat dihindari. Jadi bagi penderita diabetes, risiko mengalami stroke meningkat hingga 2 kali lipat dibandingkan orang dengan kadar gula darah normal. Oleh karena itu, penting untuk membatasi konsumsi makanan dan minuman tinggi gula, rutin memeriksa kadar gula darah atau puasa dan sewaktu, serta mengkonsumsi obat diabetes secara terus teratur sesuai petunjuk dokter, Spradi. Nah, kemudian yang ketujuh, Spradi, langkah mencukupi waktu tidur dan menjaga kualitas tidur. Jadi bisa kekurangan tidur kronis juga atau kurang tidur yang buruk, Spradi, seperti akibat gangguan sleep apnea atau kondisi mendekur di mana napas sempat terhenti saat tidur, memiliki kaitan erat dengan peningkatan risiko stroke. Saat kita kurang tidur nih atau sering terbangun di malam hari, kurang istirahat, tubuh kita nih akan mengaktifkan sistem saraf simpatik secara berlebihan yang memicu lonjakan tekanan darah dan peradangan pada pembuluh darah. Jadi usahakan untuk mendapatkan tidur berkualitas tuh selama 7 hingga 8 jam setiap malam, Mas Pradi. Nah, Nah, jadi jika kamu memiliki kebiasaan mendengkur parah atau sering terbangun dengan kondisi lemah dan sakit kepala seperti itu, nah Ika datang tanggung cepat-cepat Ika konsultasilah ke dokter, karena penanganan dokter terhadap gangguannya tidak dapat membantu menurunkan risiko stroke secara signifikan seperti. Nah, jadi itu dia seperti sahabat budaya. Jadi ada 7 seperti sahabat budaya langkah paling efektif sebagai cara mencegah stroke seperti. Jadi mencegah dulu daripada kita terlambat. Tidak seperti. Nah, itu dia seperti sahabat budaya di berobat kita di sesi kedua ini seperti. Oh, jadi Erin hadirkan informasi ada 7 cara mencegah stroke sejak dini agar tetap sehat. Oh. Yuk kita angkat penelpon kita nih. Kayak lah ada yang bergabung di 08 12 13 14 10 39. Kita angkat penelpon kita nih. Oh. Halo, selamat pagi. Halo. Silakan dicoba kembali seperti sahabat budaya lah. Iren angkat, Ika pandemika. Ada. Yuk kita angkat telepon kita di berubat nih. Ada siapa di mana nih? Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi sayangku cintaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mama Rati?
1: Alhamdulillah, wassalamualaikum Allah akbar, luar biasa.
0: Lagi ngapain pagi hari ini Mama?
1: Baru pulang senam, baru nak masak ikan tongkol pindang.
0: Wow, mantap. Udah. Yalah pun nah, denger lagu apa pun pagi hari ini?
1: Karena waktu lama teknak, tinggal berapa belas, 17 menit lagi jam 10. Tidak lama lagi kan?
0: Nah,
1: jadi mau minta lagu dari anak beliau, dari Jawa Timur.
0: Apa pun lagu
1: ya, salah kembang ate.
0: Oh lah pun, ditunggu lagu mau.
1: Oke sayangku cintaku, salam buat semua mualaf PPNRI perempat dengan saja berada. Salam sehat, salam kompak selalu. Yang kita doakan semua kepada agak penyakitnya, yang lagi beraktivitas, doa terbaik buat anak istri mantu mama, semoga selalu berlindungan Allah semoga Allah diberi rezeki yang berokah, umur yang berokah. Banyak lagi cakap saya ku cintaku juga, semoga selalu di bawah lindungan Allah subhanahu wa taala. Selanjutnya tadi saya ku cintaku, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mama Rati yang ada di Pegarawan, oh segera lah pulang ano senam Mama Rati ada. Ditunggu lagu kembang ateo. Seperti sahabat budaya bergabung kembali masih rentung di 08 12 13 14 39. Ada siapa di belakang Mama Rati nih? Oh. Halo, selamat pagi. Bohnya meluntang lah diangkatnya padamnya. Dicoba kembali seperti sahabat budaya oh di 08 12 13 14 39. Oh, baca juga melalui WA nomor yang sama lah di 08 12 13 14 39. Oh, masih Iren tunggu seperti sahabat budaya yang bergabung kembali di berubat kita oh di pagi hari ini edisi hari Rabu 15 Juli 2026 seperti. Oh, Iren nganti ke hingga jam 10 seperti. Yang nak bergabung oh yo seperti oh udah usah malu-malu, dosa ragu-ragu. Man kira-kira dia gimana bergabung? Oh, Iren langsung hadirkan Bella pun oh, lagu request Mama Rati tadi ya, kembang ateh ada. Tapi masih Iren tunggulah oh, partisipasi Kak Sapradi di 08 12 13 14 39. Nah, tadi ada yang bergabungnya malu-malu, kalau jangan malu-malu Pradi. Yo di perempatnya bergabung sama Iren di sini Sapradi. Yo di berubat kita pagi hari ini.

0: Seperti sahabat budaya, kita angkat kembali penelpon kita di 0812 13 14 10 39 nih. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi, Darubat.
0: Yo, kedengan ko ayau nih di Sihin kan? Sehat kok. Apa?
1: Pergi ke pasar dan beli jamu.
0: Ah, cakep.
1: Nah, lupa dan beli kolak. Sudah lama aku gak ketemu. Uangku habis, cintaku ditolak.
0: Kayak siapa tuh kok ayau? Bahaya kok ayau, pagi-pagi lah ngomong cinta nih. Di mana nih? Oh kok, di pabrik nih?
1: Tahu.
0: Oh, di pabrik lagi begawe ya?
1: Sangat begawe ya, deh.
0: Iya lah, pon. Lagu apa pon ah pagi hari ini? Biar semangat begawe ya?
1: Soalnya lagu Bengawan Solo lah.
0: Bengawan Solo?
1: Tahu.
0: Weh, mau menyiak tidur. Iya lah, pon ah. Ditunggu lagu, ah. Tip salam ke siapa?
1: Untuk semua kawan ini terumpatnya lah, oh.
0: Tahu lah.
1: Oh, untuk Irena, Cantia, eh.
0: Hemohe. Lah tu bayi.
1: Hey.
0: Yo lah pun si Mong Toto.
1: Hey.
0: Yo lah pun. Lah tu bayi.
1: Hey.
0: Allah pun. Makasih ko ayau yang ada di si Heno semangat begawinya dan dengar lagu Bengawan Solo. Allah pun asup radio langsung bayo. Iren hadirkan lagu request permintaan Mama Rati tadi Kembang Ateh. Kayak lagu di request dari Ko Ahiyau tadi. Oh, ade lagu Bengawan Solo. Seperti sahabat budaya langsung bayo kita hadirkan asup radio Iren dan Lamegi. Nah, pamit undur diri dari ruang dengar perempat asup radio. Sampai jam 10 Iren nganti Kak asup radio. Tapi Kak tetaplah di perempat RRI Sungai Liat Neo. Jangan kemana-mana Kak asup radio.

0: Assalamualaikum. Cerita Mai Kek Rom judulnya Alung Wisata ke Pulau Kapuk. Mai Kek Rom gi ke pantai.
1: Mai, sini lo. Weh, usah manggil Mai nih. Oh, Mai. Apa gi Rom? Bising ngumon pok tekaro-karo bukrek-krek ini apa entah. Sini lu pok ya. Kau nenek ngajak pok ya Mai.
2: Kawa aku dah. Kek nyaro aku ketak dilek ya.
1: Weh, okani Mai. Diri lu ngomong aben kalah nyamber macem kek ketau-tau bayi. Cucok pok nenek jadi lenuju Mai.
2: Oh ngapa pun Rom ngomong lah. Pok nenek ngajak ku kemana nya Rom?
1: Pok tau dari ini ripe Mai.
2: Tah geo, dek tau lagi uke hari.
1: Yalah kata orang ya Mai. Belajar ke hari gede tau lagi lah ha. Nek kenari minggu Mayo. Kita ke pantai ya Mai.
2: Rom, Rom. Ngajak ke pantai ge rusoh ngalah-ngalah orang demo pok ne Rom.
1: Men ngomong ke kane Mai harus kuat-kuat. Gaspol, juwet pok ne hal Mai.
2: Tah siapa yang juwet? Pok yah lah yang juwet Rom.
1: Aduh. Panje kan nih Mai, panjang cerita. Yo, nak apa dah? Ku ngajak pok nih Mai.
2: Dah Rom, males ku Rom. Gi ngapa dak ke pantai? Langok bantut lungoi. Gi mese-mese yalah yang dilihat ah.
1: Nanya pulik ngape? Man ke pantai tu ngelihat pemandangan Mai. Nyuci mate, mandi, berenang di laut toh.
2: Mentu ku gi tau Rom, dengek di padehe. Dek ade ke pantai nek nyuci baju nyetrika. Ukan dia apa Rom, mensuatnya ku males ke pantainya Rom. Gih nyakit hati kita.
1: Ngapain Mai, kata gak ada sihat badan apa gak sihat kepala. Orang gih ke pantai seneng hati, yang pok sebalike. Kasri kan tahu, men pantai-pantai kita nih luar biasa indah pemandangan Mai.
2: Oh Rom bener nian, pantai kita nih indah-indah. Ku malas mesege ku denger orang ngomong ringem ke pantai mentengah gini ya. Ukan pemandangan laut lepas yang dilihat, tapi kumpulanku tak-kutak nyemot di tengah laut nu.
1: Mai, Mai. Kek gini ngape kena mending ngurus kutak-kutak ape kapal sekabento. Ukan kita yang harus pening Mai. Kita nikmati baik pemandangan pantai ya. Beres kan Mai?
2: Tapi Rom, ku melah ke pantai tu nak nyaman segali-gali lah. Nak ngeliat pemandangan bagus, nenang pikir Rom.
1: Iyalah Mai, kita lihat lu oh. Sampai tahu lah dedegi. Dek bising mendek deka Mai. Biasa ya, kalah tukang buat kekacauan mentengah ngumpul-ngumpul Mai. Dek seru mendek deka nih Mai.
2: Igi matai karom. Gatulah tukang bising ngetau dek. Adik-adik bayi tingkah dek mengenakan.
1: Deng. Sama yelah kita nih Mai. Sikok guru, sikok ilmu. Jadi jangan berganggu. Sekarang ku nanya Agi. Kato negi apa dek ke pantai nih?
2: Gide o,

0: Bagul, kota di ala terik di matahari. Jam berapa ini alaha?
1: Aku lah jam 10 nih. Siap, gerak.

Televisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

Budaya Nusantara hanya di Prompat RRI. Prompat RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.

0: lama nunggu. Maaf ya agak lama datangnya, habis ambil pesanan barang dulu tadi.
1: Gak apa-apa kok, lagian kan ada Tuti juga.
2: Eh, ngomong-ngomong mesen apaan sis? Kelihatan girang banget.
0: Dadah, keren kan? Import dari Paris nih. Pesennya ngantri lagi, untung masih kebagian.
1: Kirain pesen apaan, ternyata tas impor. Padahal kan banyak produk dalam negeri yang gak kalah bagus kualitasnya.
2: Iya sis, bener kata Tini. Malahan udah banyak produk dalam negeri yang sampai diekspor ke luar negeri.
0: Aduh, baru tahu aku sis. Tahu gitu mending beli dan pakai produk dalam negeri.
2: Ya iyalah.
3: Banggalah menggunakan produk dalam negeri. Cinta produk dalam negeri, cinta Indonesia.
4: Ang di buku bulu, seiring salam dengan sembah, sembah kami jalan 10.
5: Ambil segenggam batang jerami, dibuat nak darah jadi mainan, sambutlah salam dari kami. Buat menghibur tuan dan puan.
4: Hendak dimasak dalam loyang, lagu dibuka, joget putih pisang, dirangkaikan terus, Cik Minah sayang. Bose!

RRI Promosi Ngelihat Sarabaya Bangka Belitung. Selamat siang sepredi semuanya. Ada yang ganti di kesempatan hari ini sampai kelas di jam 3 sore. Dan tentunya di saat ini kami hadir untuk kebersamaan kita di Pemaken Nusantara ya. Kita akan bahas seputar macam-macam sambal. Nah, sambal apa ya ini yang sepredi tahu ya. Ataupun sambal apa ya yang pacak dibuat gitu ya. Tadi agak habis makan sambal kue ini, ternyata nikmat sekali ya. Aroma menggoda, derengnya makan pun jadi nafsu, sepredi. Kita Indonesia itu beragam macam ya, penyuka pedas juga. Beragam macam sambal gitu maksudnya. Ada yang namanya sambal matah, ada yang namanya sambal bajak, sambal rawa juga ada, sambal ijo, sambal balado, sambal apa yang gini, sambal dabu-dabu, sambal bawang, kalau kata kita, oh, kemudian juga sambal apa pula ini, sambal terasi, itu nomor satu, paling favorit gitu ya, sambal lamongan, sambal lada. Ya, kalau seperti sendiri paling hobi dan paling bisa itu bikin sambal apa? Ya, sambal mangga juga bermacam-macam ya. Ada sambal mangga kueni, mangga beda ya. Kueni ada yang lama masak, ada juga yang masam banget gitu ya. Yang belum mengkal kata yang rangge. Ya, mangga mentah juga ada. Itu biasanya untuk ibu-ibu yang tengah ngidam, jadi ngeces nih. Ada sambal tomat juga. Kemudian ada sambal pecel, ada sambal MB ya. Dan setiap daerah bahkan punya sambal ciri khas masing-masing sepredi. Ya, kalau sepredi sendiri sukanya ataupun bisa bikin sambal apa baik ya, silakan bergabung ke Ega ya, mungkin kita pacak berbagi cerita. Siapa tahu untuk saat ini lagi ada yang apa yuk sambil bikin masak apa yuk kayak makan siang nih, apa yuk pantau lah sambal apa kira-kira nyaman lah kayak gitu sepredi. Siapa tahu kan ada yuk bisa bergabung ke Ega di kesempatan saat ini.

Akan berkembangnya zaman membuat masyarakat semakin modern dalam kesehariannya, terutama dalam memasak nasi. Banyak produk yang menawarkan kecanggihannya dalam mengolah beras menjadi nasi. Hal ini seolah membuat periuk nasi yang terbuat dari besi atau yang sering disebut dengan kinceng oleh masyarakat Bangka menjadi terlupakan. Kinceng digunakan sejak zaman dulu dan begitu terkenal sejak lama. Memasak nasi dengan menggunakan kinceng memiliki cita rasa yang berbeda bila dibandingkan dengan penanak nasi kekinian. Rasa dari nasi tersebut cenderung lebih gurih. Hanya saja, kinceng membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama untuk memasak nasi. Inilah yang membuat masyarakat sekarang lebih memilih penanak nasi modern dikarenakan cepat dan instan. Namun, apabila ditilik lebih jauh, masih ada masyarakat di tengah modernisasi memasak nasi dengan kinceng. Mereka yang menggunakan kinceng cenderung ingin mempertahankan kenikmatan dari rasa nasi tersebut. Perlu diingat bahwa kinceng merupakan warisan sejarah turun-temurun yang kita peroleh sejak lama. Dan penanak nasi saat ini hanyalah inovasi dari perkembangan zaman yang kita miliki.

Saya berada di 103,9 perempuan sungai Lian, suara budaya Bangka Belitung ya, seputar sambal ya, terutama untuk khas Bangka Belitung itu ada sambal rusip ya, kayak sambal belacan kita ya, ini pokok adik kalah kayak sambal-sambal lain. Nah, ya sambal belacannya juga beraneka ragam ya, ada yang benar-benar sambal yang kayak dipanggang kayak di piring-piring lama gitu, kayak piring seng gitu, seperti oh itu dipanggang dan itu bisa awet juga ya. Kemudian juga ada yang digoreng, sambal belacan goreng, ada sambal belacan mentah ya, ada sambal belacan yang dipanggang, aduh bermacam-macam pokok ah. Nah, kita juga punya sambal ini ya, yang biasa Kanti makan siput gonggong itu enak juga tuh, kayak sambal jerkunci, aduh mantap kali ya. Ini sambal apa gitu kok kita tahu, sambal asem kita yang enak gitu, Supradi. Oh, sambal bawang sih sebenarnya disebut sambal asem, tapi kebanyakan bawang asemnya jangan ndak baik, formalitas baik, tetapi dia yang lebih bernama. Ya, pokoknya kita bermacam-macam ya untuk sambal. Itu baru satu daerah, belum daerah-daerah lainnya seperti yang D kalahnya menagih ya. Seperti di daerah timur tuh ada sambal dabu-dabu, sambal simpel gitu ya. Ada untuk kita ini ya di Indonesia ya, ini sebagai di Belitung terutama ya, sebagai wilayah yang dikelilingi laut, Belitung itu menawarkan olahan dengan bahan utama ikan yang menjadi dibawa pulang sebagai buah tangan juga oleh para wisatawan, salah satu dalam bentuk beragam sambal ya, Bangka Belitung gitu. Rusip dek lain dari ikan teri, atau mungkin masyarakat Belitung menyebutnya bilis ya, yang diolah dengan cara fermentasi. Ikan bilis pun lebih dulu dicuci, dibuang kepala kayak kotorannya, terus ditiriskan, diolah lah pokok aja di rusip. Ada juga sambal calo gitu ya, belacan sijo ya, di mana terasi pun menjadi hasil olahan yang banyak ditemukan di daerah pesisir, demikian juga di provinsi Bangka Belitung. Nah, ini terkenal juga terasi dari desa Sijo untuk di Belitung. Dan kalau tidak repot, kita pacak beli sambal terasi yang siap disaji, itu per botol nanti di kisaran Rp25.000. Kalau kita di Bangka ini di Tobali yang terkenal, Pradi, ya, sambal belacan Tobali mentu, ada dek lawana pokok ah. Kita juga punya sambal tauco yang dek ketinggalan, bisa menjadi oleh-oleh juga ya ke Hasana, karena masih terlihat kacang kedelai yang utuh dan warna kekuningan. Jadi bukan coklat macam umumnya, tapi tauco ini pacak ditemukan di pasar dan toko-toko per botol ya, pada kisaran harga murah sih sekarang, kalau misalnya beli aja 5.000 ge pacak gitu seperti. Tapi untuk oleh-oleh kayaknya mulai dikemas ya, itu 25.000 sampai 30.000 juga ada. Tapi kalau misalnya kita beli toko-toko biasa, kok beli, ceh beli gitu ya. 5.000, 10.000 ge pacak, Freddy. Ya mungkin untuk sehari-hari, tapi kalau untuk untuk oleh-oleh, misal untuk para pendatang, ya nggak mungkin lah ya di dalam kemasan plastik gitu aja, tapi pastinya ada dalam bentuk wadahnya seperti botol ya, atau mungkin kaleng, atau mungkin apalah gitu, spready ya. Dan pokoknya dari sekian banyak itu, yang benar-benar menjadi ciri khas Bangka Belitung itu adalah sambal rusipnya, spready, kedua belacan ya, itu deh kayaknya benar-benar Bangka Belitung banget.

Ngerusit, goyang lidah ala Bangka. Nusantara adalah gugusan pulau dengan berjuta keragaman di dalamnya. Sabang sampai Merauke menyimpan berbagai potensi unggul yang menjadi warisan kekayaan sebagian dunia ini. Tidak hanya alam, manusia atau budayanya, hasil cipta, rasa dan karsa yang menjadi turunannya pun dikenal luar biasa hingga kini. Salah satu warisan keragaman ini adalah masakan yang begitu beragam, baik dari segi bentuk maupun rasa dari seluruh pelosok Indonesia. Dan bicara rasa, lidah siapapun bisa berbeda-beda dalam merasakan setiap makanan. Ada yang terbiasa dengan rasa asam, manis, asin, dan pedas. Bauran rasa inilah yang mendorong selera seseorang untuk lebih menikmati makanan. Bagaimana dengan makanan khas Pulau Bangka yang di dalamnya menyimpan aneka rasa yang dibingkai aroma wewangian rempah? Rusit. Demikian nama makanan legendaris unik dan khas Pulau Bangka yang menjadi buah bibir setiap orang yang sudah mencicipinya. Rusit, kuliner berbahan utama ikan bilis yang berukuran kecil-kecil dan kemudian diolah dengan cara tradisional melalui proses yang cukup sederhana. Setelah ikan bilis dibersihkan, kemudian dimasukkan ke dalam wadah tong khusus, dicampur dengan garam dan gula merah, lalu difermentasi dengan proses pengawetan yang biasanya berlangsung selama seminggu. Ketika olahan tadi sudah mulai mengeluarkan aroma khas, di mana agak sedikit asam, artinya rusit pun siap untuk dikeluarkan dan disajikan. Untuk cara penyajian rusit bervariasi, dapat dimasak ataupun langsung dimakan mentah bersama nasi. Tambahkan irisan bawang dan cabai rawit untuk menambah cita rasa. Jangan lupa juga perasan jeruk kunci untuk menetralisir aroma ikan dan memberi sentuhan kesegaran di lidah. Walaupun kelihatannya cukup ekstrim bagi sebagian orang, seperti tampilan kurang menarik, tapi cita rasa rusit luar biasa. Cara makannya biasanya dipasangkan dengan lalapan sayuran segar seperti pucuk ubi, kacang botor, terong, ataupun cocol dengan ikan bakar. Rasanya, Lalu bagaimana sensasi rasa rusit bagi masyarakat Pulau Bangka atau

0: mereka yang pernah mencobanya.
1: Mbak Dini suka rusik ya?
2: Kan untuk nomor satu.
1: Kalau makan rusik enaknya bagaimana Mbak?
2: Dicampur irisan cabai, bawang, jeruk, sama serai. Makan kayak itulah. Ikan sama bumbu-bumbu itu gini makan.
3: Men rusik itu men terlalu hobi dak juga lah benku nih. Enak lah mana deh. Apa yang dimasakkan? Lauk apa yang nyaman mencecel tuh?
4: Wow, merusip. Jadi bilang ngagi, menelah ngadep rusip. Pokok kek duit piring tinggi piring makan.
0: Bagi sebagian besar masyarakat Pulau Bangka, rusip bisa dikatakan menu wajib yang mesti disandingkan dengan lauk-pauk lainnya. Ibarat sayur tanpa garam, dan layaknya ada hal yang kurang jika makan tanpa rusip. Menyadari keunikan juga kenikmatan khas dari rusip. Saat ini, bahkan rusip juga mendapat perhatian dari beberapa restoran, serta hotel-hotel berbintang di Pulau Bangka lewat chef masing-masing. Dengan menjadikan rusip sebagai menu kuliner lokal yang pantas disajikan kepada wisatawan, serta tetamu yang datang. Bahkan rusip sudah jamak ditemukan dalam jamuan acara formal, bersanding dengan menu-menu Nusantara dan internasional, seperti yang diutarakan Jeffrey, chef salah satu hotel dan restoran ternama di Pulau Bangka.
5: Kebetulan untuk cabang kami di seluruh Indonesia ini selalu mencari menu-menu lokal, Mas. Nah, menu-menu lokal di seluruh Indonesia ini selalu disandingkan dengan menu-menu Nusantara yang lain dan juga menu-menu internasional. Dan kebetulan di Pulau Bangka ini sendiri masyarakatnya sangat familiar dengan rusik. Satunya lagi lempah kuning. Dan ternyata rusip ini sangat disukai oleh lidah siapapun. Bahkan wisatawan asing loh Mas. Mereka ada yang sampai ketagihan dan minta dibawakan. Sengaja membeli rusip ini 1-2 botol dibawa ke negaranya.
0: Aneka kuliner Nusantara adalah warisan leluhur. Karya cipta budaya asli Indonesia. Menjaga kelestariannya sama artinya dengan menjaga identitas bangsa, kultur budaya yang harus dijaga hingga tak punah ditelan zaman. Jadi jika punya kesempatan berkunjung ke Pulau Bangka, jangan sampai lupa untuk ngerusip, icip-icip kuliner nan menggoda khas Pulau Bangka. Coba sekali, pasti ketagihan. Demikian ngerusik, goyang lidah ala Bangka. Diukir tim produksi Radio Republik Indonesia. Penanggung jawab, Kepala LPP RRI Sungai Liat. Produser, Ita Gustini Wahyuni. Pengarah acara dan penulis naskah, Ivan Sona Alham. Teknik rekaman, editing dan mixing, Dian Is Musaputra. Dan saya Regina Rizky, pengantar kata.

0: Oh, Not.
1: Uy, ngapanya gul?
0: Ketengong hari ya, jam 11.
2: Apa kabar Bangka Belitung, Nek? Nih, nyak.
3: Selamat siang, Sopradi, sahabat budaya. Festival Nambul Hasil Bumi Jering yang digelar di kawasan wisata Kulong Cepakek Desa Air Limau Kecamatan Mentok merupakan warisan leluhur. Pada 11 Juli 2026, kegiatannya tidak hanya menjadi agenda budaya tetapi juga upaya melestarikan tradisi kayak menggerakkan ekonomi warga. Bupati Bangka Barat Markus mengajak masyarakat terus merawat festival sebagai warisan budaya leluhur. Dia menegaskan festivalnya menjadi simbol rasa syukur atas hasil bumi yang melimpah sekaligus menjaga nilai-nilai kearifan lokal. Dan dikatakan juga warga Desa Air Limau Suhandi, yaitu tradisi Nambul telah dilakukan secara turun-temurun. Dan ini merupakan gotong royong masyarakat di sana, yang mereka ingin meneruskan kerja orang tua dahulu, juga merawat budaya ini agar tetap lestari, sekaligus menjaga alam, dan yang paling penting meneguhkan nilai kegotong royongan. Demikian kabar Bangka Belitung, jam 11.

0: apa ge, Mai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
1: Nyapu ada kemana, Es?
0: Penan pala ku ne, Mai.
1: Yang apa, penan Es?
0: Bukan ku ne, cuman lah nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
1: Dapat oh, kini, mana ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
0: Lo ngapa apa bungan kayak kinceng nasi? Kau nenek promosinya kini.
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat Bay di Jalan Jenderal Ahmad Yani jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
0: Gimana cara apa kau berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dah lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge pacak, nak siaran langsung oke, nak dialog ge pacak, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

103,94 Sungai Liat, Sarana Budaya Bangka Belitung, Saperadi ya. Kali ini untuk informasi, untuk kebersamaan kita di UMKM kita, yaitu ada bisnis kreatif ya. Ini lagi viral juga untuk ide, yaitu jual tutup botol bekas yang meraih cuan jutaan rupiah. Ya. Jadi dia sebuah unggahan video dari akun Instagram ya yang viral di media sosial setelah membagikan kisah inspiratif dalam menjemput rezeki lewat bisnis yang biasa ya. Jadi wanita ini sukses meraup keuntungan melimpah cuman dengan perjualan tutup botol plastik warna-warni yang dikemas sebagai mainan edukasi Montessori. Jadi di bisnis ini sederhana tapi jeli untuk melihat peluang yang mana dari sini sukses mencuri perhatian warganet sampai ditonton puluhan ribu kali. Dan dalam video itu singkat yang diunggahnya, pemilik akun memperlihatkan kesibukannya saat memilah kayak membungkus ratusan tutup botol bernuansa cerah ke dalam plastik klip seperadi. Wah, ya dari tutup plastik ya, siapa sangka benda sepele yang kerap dianggap sampah ini laris manis terjual sebagai media belajar motorik anak dengan harga Rp5.000 per 10 iko per 10 buah gitu ya. Jadi dikatakan kalau tutup botol ini adalah salah satu produk terlaris di toko dan kadang dia juga terlalu jauh mikir ya, enak dijual ini dan tuh, padahal hal sederhana lah yang justru dia terpikir sama orang yang pacak ngasih rejeki gitu ya. Dan juga unggahan ide jualan itu langsung viral dan lah ditonton lebih dari 1,1 juta kali. Warganet yang ada itu penasaran dengan ide seperti itu gitu. Wah, itu tutup botol lo di mana ngumpul lo, kayak gitu, pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya yang penasaran. Itu kakak beli apa cari sendiri tutup botolnya gitu ya. Masya Allah kakaknya menginspirasi, keren kakak, berkah sehat bahagia melimpah rumah rezekinya ya kak gitu. Itu komen-komen Freddy. Pernah kepikir gak kita bakal pernah kepikir gak kalau botol, tutup botol tuh pajak menjadi duit ya. Mungkin dek pernah sama sekali gak terlintang men kata kita tadi. Ya jadi Sopredi Intan Andriana, seorang ibu rumah tangga ya yang berusia 31 tahun itu menceritakan kisah di balik video viral. Jadi lulusan sarjana perikanan ini mengaku awalnya tuh dia cuma berniat nih untuk berbagi inspirasi karena sering mendapatkan pertanyaan dari pengikutnya di Instagram mengenai ide bisnis. Ya karena sering banget ada yang DM dia nanya enaknya jualan apa kak gitu ya, atau mungkin aku mau jualan kayak kakak dong gitu. Padahal menurut dia ide jualan tuh dek harus selalu sama kayak orang lain. Nah dari situ dia pengen nunjukin kalau peluang usaha tuh pacak datang dari hal yang sederhana juga. Misalnya ya tutup botol nih tadi. Dan sebelum merambah ke bisnis tutup botol, Intan juga lah 3 tahun terakhir nih aktif berjualan mainan edukasi stimulus anak serta paket hadiah ataupun birthday, lebaran gift ya meriah-meriah. Dan bisnis ini juga awalnya dia rintis tanpa rencana khusus melainkan murni karena kegemarannya bikin kreasi mainan sendiri saat menemani buah hati bermain seperti ini. We'll be right back.

0: cerita lagu nih Mayo? Cubela datang ke negeri kami.
1: Marilah datanglah Rom, Rom. Dan kayak nyanyi Pok Rom. Kentut ke Pok Wales Rom.
2: Nah, halong kita nyari mau makan Rom. Kue apa gitu?
0: Kamu ya Mayo? Kau lagi Rom. Lah malak kau aku dah. Denglah dompet kau tuh. Lalu kau buang belah. Di suara isi isi geng sekarang kertas kata. Tak kapan mai kan ada duit mai. Yolah pona, kita kemana nih?
2: Cemtulah Rom, dek ketol, dek pantat mira, dek ajasen, dek sekeker, baik hati terhadap sesama.
0: Hau, asak minta bayar ade kamu jiku mai. Hawai, wadaw, tua jual kue mai, kita ke situ bayo. Yo, pat-pat mai, perut lapar nih mai.
2: Oh lah Rom, makan kue belah kita Rom.
3: Nak beli kue dek.
2: Au bi.
0: Oh au lah bi. Emang nak beli apa? Tapi banyak kue bi ni. Mau di kue bi o?
3: Au lah dek. Adi yang muat. Tapi ge banyak kurang nitip.
2: Nyaman Rom.
0: Nyube mai bagi kue. Nak gasari ni mai o.
2: Nyaman Rom.
0: Dia usah noegak nyemuk nyamen. Kelapa kau dadek, mai.
2: Apa lagi Rom? Malek gak jadi Rom. Neha, nyamen.
0: Kelapa ngerasa, mai. Tapi aku gak nyubi keruket ya lo, mai. Nyamen, mai. Apa inti ini? Oh, inti kates. Dimana ya, pok buat nabi? Nyamen gue, kue pok nabi.
2: Deng lah, Rom. Makan-makanlah. Deng kayak biseng.
0: Oh, bi.
2: Apa
0: kue yang dijual nih, kue askite gak leo?
3: Awak lah ni, kue bangkak gale ni. Ada apa? Kroket,
0: mantap
3: rom. Yot, ni lembut ubi ni. Nagosari banyak ni. Ni lakso ade, pantiaw ade.
0: Lembut ubi ni bukan dari ubi kasesa tu kan biok? Mati lah biok, kelakkan keracun.
2: Nyapok ngeracau gak rom? Awak lah lama berjual kue ni biok.
3: Pun kue ya, lah 80 tahun membik ni berjual.
2: Kue ini lah bik nabi, oh.
0: Ngapain bi tak berjual kue lain bi? Ngapainnya kue kita ketak nih? Kue kroket, kue apa, kue nyenyen.
3: Berjual lah kadang-kadang adalah kue dari daerah lain.
2: Kue-kue kita nih dek kalahnya mana dibanding kue-kue daerah lain Rom.
3: Oh ni anak, menukan kita siapa lagi nak nyagi ya?
0: Oh bi, men kami nak belajar buat kue ni jadi dek bi, oh. Kau ni nak buat kue apa nih bi? Dek pacak lah kau buat kue ni, asal kau buat dong. Gak anak bantatnya bi.
2: Nak kok lah bantat Rom. Deng lah Rom, gaya pok ngerapi ketak nak belajar muat kue pli.
0: Oh suka ayo kue mai. Kadang ngerbi tadi ngomong, sape gi nak jagi kue ni menukan-ukan kita yang muda ni belajar muat kue. Jadi menbi ni dek dia gi kue ni tetap ade. Pacak kau makan mai.
3: Kau nyumpa bi ke?
0: Dek bi, sampai tahu kita dek tahunya bi umur.
2: Aduh Rom, Rom, kuah saya kesambet menpok ngomong serius cemni Rom.
0: Yobi, hitunglah, berapa? Kenyang gue, Mai.
3: Berapa ya kak makan semua, nak?
0: Berapa ya kak, Mai?
2: Ku, lemet dua, apem ziko, yat-yat dua, lima jadi bi, ku bi.
0: Lima? Banyak, Garuk, berapa, banyak, Rom? Pok Mai lima, Mayo. Ku, gayanya 18.
2: Wah, Rom, Rom, Rom.
4: Wah matailah Rom, Rom sampai ya tiga Rom, 18 iko leteh ngelawan. Au bener nian mai, Rom apa kata ikat tadi ya, kita nih harus cinta ke pemakan-pemakan yang ada di Bangka Belitung nih, macam ke kue-kue tadi ya, man perlu belajar langsung muan eh, pamal nge ngilu adonan eh. Biar kue-kue itu tetap terjagi, maksudnya bukan gak tahu makan ketak. Jadi lah, oh, kue gak seng renyam lah gue kayak mai kayak Rob nih. Nyari pendekok lu, mantap mingin-ingin nih, kayak kancah kupai.
5: Lah, lameku garam, tapi kami manggile.
6: Gile kan?
5: Ketingka macam raje, padahal kacung
6: gak berkaca kamu.

Jakarta 3,9 perempat sungai lihat Sarai Budaya Bangka Belitung seperadik ya untuk tadi bisnis jual tutup botol bekas ya yang ternyata itu bisa meraup cuan ya. Jadi saat pertama kali memasarkan tutup botol plastik tadi toh ya Intan sempat diliputi rasa ragu-ragu tapi ketakutannya langsung sirna begitu dilihat antusiasme pasar yang begitu besar baik dari pembeli online ataupun warga lokal di sekitar tempat tinggal gitu. Jadi awal itu kayak maju mundur. Nah, ternyata setelah dicoba yang nyari itu banyak. Apalagi kalau tengah hari tugas sekolah ataupun event prakarya dari guru biasanya permintaan tuh naik banget. Dalam sehari sepredi Intan rata-rata masih bisa menjual sekitar 30-40 bungkus paket atau botol plastik. Nah, dari jualan benda sederhana nih bayi, dia pacak mengantongi omset Rp200.000 sampai Rp300.000 per hari pada saat musim ramai. Kalau dikumulasikan dengan penjualan mainan edukasi anak milik, total omset harian yang didapatkan Intan tuh pacak menyentuh angka 2-3 juta rupiah, Predi. Dia cuma tutup botol, tapi ibu rumah tangga kreatifnya juga ternyata juga pernah sukses menjual barang-barang yang sekilas terlihat biasa bayi, macam biji pinus sampai kacang hijau secara online. Dan melalui keberhasilannya, Intan menyelipkan pesan mendalam bagi siapapun yang baru nak perintis usaha. Ya, menurut kita jangan terlalu membatasi pikiran kalau jualan itu harus selalu tas, baju, sepatu, atau mungkin produk yang terlihat besar. Kadang justru barang-barang yang ada di sekitar kita juga pacak punya nilai jual kalau kita nak lebih peka melihat peluang dan pacak memasarkannya secara online. Ya, dan Intan juga mengingatkan para pemula untuk selalu sabar, mau beradaptasi dengan konten digital, serta jeli dalam menghitung biaya admin di marketplace biar bisnis yang dijalankan pun pacak tetap mendatangkan cuan maksimal sepredi. Gitu deh informasi yang kami hadirkan, semoga menginspirasi ya untuk sepredi semuanya. Dan sesaat lagi kita akan dengarkan kumandang salat zuhur untuk wilayah kota Sungai Liat ke sekitar sepredi.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Tes. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat, Tes.
1: Duh, apa-apa bungan kayak kinceng nasi? Kok nenek promosinya kini?
0: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
1: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
0: Oh, dek lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

103,9 Prambang Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung. Siap radik saat ini menjelang jam 1 siang. Saat kita untuk bergabung ke RRI Pro 4 Jakarta untuk kita ikuti suara budaya Nusantara. Selamat siang, siap radik semuanya dan selamat mendengarkan.

Bangpo pembangunan LRT Jakarta rute Kelapa Gading Manggarai telah mencapai 95% dan ditargetkan diresmikan pada Agustus 2026. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan proyek ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan layanan transportasi publik berbasis rel di ibu kota. Setelah jalur ini rampung, Pemprov DKI Jakarta akan memperpanjang lintasan hingga Duku Atas serta membangun dua rute baru menuju Jakarta International Stadium dan Stadion Wush Halim. Pengembangan ini diharapkan semakin memperkuat konektivitas transportasi publik di Jakarta.

Kita beralih ke berita lainnya, Festival Rontek Pacitan 2026 akan digelar pada 17 hingga 19 Juli dengan konsep berbeda dibandingkan penyelenggaraan tahun sebelumnya. Pelaksana tugas Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan, Aditya Wicaksana Putra, mengatakan festival ini menjadi bagian dari upaya melestarikan kesenian rontek yang kini disusulkan sebagai warisan budaya tak benda kepada Kementerian Kebudayaan. Pemerintah Kabupaten Pacitan berharap festival ini semakin memperkuat eksistensi dan pengenalan rontek identitas budaya daerah. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang Po, Nyaba Ben Cangcing, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Seperti biasa kami hadir lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita mau jalan-jalan ke Kota Medan ya Abang Po ya. Dan di sana sudah ada rekan saya Hanum ya. Benar gak sih Hanum? Iya benar ya. Ada rekan saya Hanum, nanti kita ngobrol sama Bapak Dr. M. Zahrin Piliang MSI ya. Tanpa berlama-lama kita mau menuju ke Medan dulu ya. Siapa dulu yang ada di Medan? Halo, assalamualaikum, selamat siang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pok Nopa, apa kabarnya Pok Nopa?
1: Kabar baik Kak Hanum. Kak Hanum gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Sehat walafiat ya, beda ya. Jadi sini nggak pakai kacamata ya. Kira tadi ini narasumber.
2: Teman kapan gitu?
1: Iya narasumber kok. Ini kan cowok narasumbernya gitu. Tapi kok pakai baju RRI gitu kan ya. Medan gimana Kanum?
2: Alhamdulillah di sini cuacanya agak-agak mendung. Cuman tadi agak panas sebelum sampai jam-jam 1 tadi masih panas. Ini udah agak mendung sih.
1: Gitu. Minggu-minggu ini ada hujan di sana.
2: Oh hujan terus.
1: Oh alhamdulillah. Jakarta ini udah hampir 2 minggu kayak udah lebih deh gak ada hujan-hujannya.
2: Wow mungkin memang lagi musimnya ya kali.
1: Iya bener. Tapi kan sayang ya kalau di Jakarta gak ada hujannya, polusi udaranya.
2: Iya di Medan juga udah mulai-mulai kayak gitu sih Kak.
1: Oh ada gitu.
2: Banyak inilah macet-macet juga luar biasa lah.
1: Ya kita aja barangkali yang jaga imun tubuh kita ya.
2: Iya.
1: Kak Anum narasumber kita hari ini hadir di studio kah atau by phone atau by Zoom?
2: Kebetulan sudah datang dari sebelum sholat zuhur tadi.
1: Masya Allah.
2: Ini jam 12:30.
1: Ya udah deh, daripada nanti Edi selepet sama bapaknya gitu kan ya. Kak Anum saya persilahkan dulu ya ngobrol sama narasumber kita Bapak Dr. M. Zahrin Piliang MSI ya. Nanti kita buka line telepon, kita break dulu nanti di 13:30. Kemudian kita kasih kesempatan buat pendengar kita untuk menelpon dan juga WhatsApp. Silakan Kak Anum.
2: Oke, Abang dan Kakak sahabat budaya, senang sekali ya. Saya Hanum Mutazuhud hadir menemani Abang dan Kakak dalam Suara Budaya Nusantara berjaringan dari Pro 4 Medan dan bersama dengan Pro 4 Jakarta. Dan kali ini kita akan membahas tentang Barusnan Agung Harmoni Sejarah dan Budaya Nusantara. Bersama dengan narasumber kami yang sangat kompeten ya di bidangnya ya. Ada Dr. Muhammad Zahrin Piliang MSI selaku Ketua Majelis Adat Budaya Pasisi Mapsi Sumatera Utara. Dan kebetulan tadi ya Mpok Nopa ya, waktu pertama kali lagu yang diputarkan itu sebenarnya itu lagu Batak ya. Dan kita ini sekarang bahas tentang Tapteng. Jadi tadi bapaknya agak bingung nih kok lagunya lagu Batak. Nah saya sapa dulu sebentar nih dengan bapak kita ya yang sudah hadir, Bapak Zahrin Piliang. Assalamualaikum Pak Zahrin.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, gimana kabarnya Pak hari ini Pak?
3: Alhamdulillah sehat walafiat.
2: Iya macet tadi Pak di jalan.
3: Medan kalau nggak macet bukan Medan namanya.
2: Medan kalau nggak macet kalau nggak Medan namanya. Apalagi lagi ada pembangunan iya, gitu ya Pak.
3: Di RT ya.
2: Kalau misalnya sapaan kalau kita di Tapteng ya, karena kan tadi itu nanti lagunya lagu Batak ya. Jadi agak-agak kaget ya, biasa Horas ya. Kalau di Tapteng sendiri sapaannya itu apa tuh Pak?
3: Kalau kita menyapa misalnya kalau di apa ya di Bata atau di Mandailing di Angkola itu Horas. Nah, kalau di Melayu Ahoy, kalau kita di Tapanuli Tengah itu orang Pasisi namanya Oi Dusana.
2: Oi Dusana. Itu apa itu artinya, Pak?
3: Dusana itu dari ada pengaruh bahasa Minang, Dusana itu sanak gitu ya.
2: Sanak.
3: Family.
2: Family, iya.
3: Itu. Kerabat.
2: Kerabat ya.
3: Gitu.
2: Iya, sekarang kita bahas tentang Bapak ini kan Ketua Majelis Adat Budaya Pasisi Mapsi ya.
3: Iya.
2: Boleh deh dijelasin ini Mapsi ini apa gitu dulu ya Pak ya.
3: Kalau secara kelembagaan dia perkumpulan. perkumpulan dari masyarakat yang berasal dari Tapanuli Tengah, Sibolga. Terutama mereka yang mengelompokkan dirinya ke dalam etnis Pasisi. Di Sumatera Utara ini kan ada 8 etnis itu.
2: Iya. Ya,
3: ada Melayu, Batak, Karo, Pakpak, Simalungun, Mandailing, terus Nias, dan yang ke-8 Pasisi.
2: Pasisi.
3: Ya, ini mereka yang mendiami kawasan pantai barat Sumatera Utara yang secara administratif pemerintahan berada mulai dari Barus sampai ke Angguli sana, perbatasan dengan Tapanuli Selatan. Jadi kita itu sebetulnya orang Pasisi ini adalah orang-orang yang menjadi etnis karena pertemuan berbagai suku bangsa. Dan pertemuan suku bangsa itu bukan setahun dua tahun, tapi jauh sebelumnya, bahkan dimulai dengan abad kedua Masehi. Jadi berbagai orang datang ke Barus atau Pansur dengan suatu tujuan untuk mendapatkan barang-barang atau benda-benda aromatik pada zamannya. Nah, itulah mengapa kemudian kami sebut orang Pasisi itu terdiri dari berbagai etnik yang ada. Ya, tidak hanya 8 etnik yang ada di Sumatera Utara, tapi juga ada yang dari India, ada dari Cina, ada dari Jawa, Sulawesi, dan seterusnya.
2: Banyak berarti ya, Pak ya. Dan kalau misalnya kita ini kan bahasnya tentang Barus.
3: Iya.
2: Barus, Nan. Tentang Barus nih, Pak. Boleh deh dijelasin juga tentang Barus sendiri. Karena kan banyak memang kalau dari suku lain atau daerah lain itu nggak tahu. Ternyata di Sumatera Utara itu bukan hanya Batak nih ya. Ada juga yang di Barus gitu ya, Pak. Barus boleh dijelasin dulu, Pak.
3: Jadi kalau secara administratif, Barus itu berada dalam wilayah Tapanuli Tengah arah ke utara. Dia berbatasan kabupatennya itu dengan Aceh Singkil. Gitu. Jadi Barus ini kalau di zaman dulu tidaklah Barus yang sekarang ini yang hanya satu kecamatan.
2: Iya.
3: Nah, kenapa? Karena mengapa? Pertanyaannya adalah mengapa orang dulu itu mengunjungi Barus? Karena orang mengunjungi Barus itu dikarenakan ada yang dicari.
2: Ya.
3: Apa yang disitu, Pak? Yang dicari itu sering disebut orang ya, itu kapur.
2: Kapur ya. Barus ya, Pak.
3: Barus gitu. Tapi kapur Barus yang dulu tidak seperti kapur Barus yang kita lihat di berbagai tempat di rumah kita.
2: Iya. Nah,
3: bukan itu. Karena kapur Barus itu getah dari kayu. Ya, kayu kapur Barus itu. Dan dia tidak hanya tumbuh di Barus sekarang, tapi juga di sepanjang pantai barat Sumatera Utara itu sampai ke arah perbatasan Lumut. Lumut dengan Tapanuli Selatan itu ya, Batang Toru ke arah ke Sibolganya. Nah, jadi kebutuhan terhadap Barus itu, kapur Barus itu sebagai benda-benda aromatik pada zamannya itu sangat besar, sehingga orang-orang dari kawasan Timur Tengah zaman dulu, kawasan Asia Barat, kawasan India dan Cina itu melakukan pelayaran untuk berdagang mendapatkan kapur Barus, kemenyan, damar, nilam, bahkan emas, gading juga ya, gading Sumatera. Jadi sangat sangat dibutuhkan bagi mereka itu untuk mengawetkan mumi bagi di Mesir, kemudian untuk upacara-upacara keagamaan pada zamannya, juga untuk wewangian, parfum. Nah, itulah makanya dari berbagai kawasan, terutama Timur Tengah zaman dulu, masa sebelum Islam, itu banyak berdatangan ke Barus itu. Jadi makanya disebut Barus itu pada zamannya adalah kota metropolitan, ya pusat perdagangan internasional pada zamannya, di kawasan Hindia, Samudra Hindia.
2: Samudra Hindia.
3: Iya, gitu. Itu dia.
2: Nah, kalau misalnya kalau dilihat tadi Bapak juga menyinggung ya, sebelum Islam masuk.
3: Iya.
2: Nah, setahu Hanum ya, Kota Barus adalah kota pertama yang di menyebarkan agama Islam di Sumatera Utara ya, Pak ya. Boleh dijelasin, Pak?
3: Mungkin bukan menyebarkan, tapi pertama Islam.
2: Pertama masuk ya.
3: Tapi sebetulnya bukan Barusnya. Kalau dilihat dari pertemuan artefak-artefak manik-manik, koin mata uang, ya koin itu, lalu ada kapal-kapalnya itu ada satu wilayah lagi di arah selatan. Jadi ke arah selatan dari Tapanuli Tengah itu namanya Bongal.
2: Bongal.
3: Ya, di desa Jago-Jago, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah. Jadi temuan-temuan artefak, ya, temuan-temuan yang di hasil eksplorasi dari arkeolog Indonesia itu menunjukkan bahwa hasil hasil-hasil temuan itu menunjukkan bahwa abad ke-7 itu sudah masuk ke sana di Bongal itu, sehingga dapat dikatakan Bongal lebih tua 200 tahun dibanding Barus. Gitu. Bongal lebih tua 200 tahun dibanding Barus. Itu di apa buktinya? Itu temuan-temuan tadi, artefak-artefak tadi. Manik-manik baik yang dari Persia maupun yang dari Cina, dari India, dari Arab dan seterusnya. Nah, di Bongal itu memang tidak ditemukan makam para ulama seperti yang ada di Barus.
2: Iya.
3: Nah, di Barus itu di papan tinggi itu ada makam, kemudian di komplek makam Mahligai Syekh Rukunuddin ada 200 ulama itu. Sering disebut orang juga aulia. Nah, di situ memang terpusat di Barus itu. Tapi kalau dari rentang perjalanannya itu, dari artefak-artefak yang ditemukan itu lebih tua 200 tahun Bongal dengan Barus. Tapi kita enggak boleh memisahkannya itu. Karena zaman dulu itu mungkin Barus yang dimaksud itu sampai ke Bongal tadi.
2: Sampai ke Bongal tadi.
3: Ya, samalah kira-kira itu. Di mana tinggal di Medan. Nah, padahal di Tembung gitu misalnya kan. Tapi disebut Medan gitu.
2: Ya, karena yang lebih dikenal itu Medannya ya. Gitu Pak.
3: Kata Barus itu sudah lama dikenal oleh Ptolemeus itu abad ke-2 Masehi. Nah, sudah. Walaupun orang-orang Mediterania itu tidak langsung ke Samudra Hindia, dia melalui perantara Laut Merah, dari Laut Merah kemudian menuju India. Jadi orang-orang kawasan India itulah yang kemudian melanjutkan perjalanan ke Samudra Hindia menuju Barus itu tadi.
2: Iya.
3: Nah, itu sebelum Islam itu.
2: Sebelum Islam ya. Iya. Kalau kita lihat dari sejarahnya sendiri, kalau untuk suku yang mendiami di daerah Barus itu sendiri, Pak,
3: iya.
2: Apa aja itu, Pak? Tradisi dan suku lah boleh.
3: Iya, iya. Ini pertanyaan yang memang kami harus menjawabnya dengan ekstra hati-hati.
2: Karena memang banyak berbagai macam suku di situ ya Pak ya. Tahu saya, literasi saya, di situ selain Melayu ada juga Batak, ada juga Minangkabau, ada juga Aceh ya Pak ya.
3: Betul. Nah, pertanyaan mendasarnya, siapakah penduduk lokal yang ditemui oleh para pedagang dari Timur Tengah, dari India dan dari Cina itu? Kalau ditanya sukunya, suku apa dia? Kalau disebut Batak, istilah Batak itu sendiri baru muncul di abad ke-14. Yang kemudian dipopulerkan oleh Belanda dalam rangka penginjilan di kawasan Tapanuli atau Toba sekarang ini. Nah, jadi sementara yang berdagang itu kan di pinggir pantai. Nah, sementara Batak ini tadi ada di pedalaman. Nah, sehingga kita tidak bisa menyatakan secara pasti bahwa Tapanuli Tengah itu Batak.
2: Enggak juga.
3: Enggak juga. Tapi yang pasti orang-orang awal di situ adalah orang-orang yang mendiami kawasan pesisir.
2: Pesisir, pasisi lah ya.
3: Pasisi. Nah, karena itu mungkin karena barus itu selain kata barus juga disebut fansur, maka orang belakangan ini sering menyebut kami orang fansur.
2: Fansur.
3: Iya, fansur itu artinya menyebut barus tadi yang berada di orang-orang di kawasan pesisir.
2: Pesisir.
3: Maka disebutlah orang pasisi.
2: Orang pasisi ya, gitu ya.
3: Orang pasisi begitu. Nah, orang pasisi ini kalau dia misalnya berasal dari suku genealogisnya
2: iya.
3: Batak, maka ada ungkapan dari orang Melayu ya. Bukan kampak sembarang kampak, kampak pembelah kayu. Bukan Batak sembarang Batak, Batak sudah menjadi Melayu.
2: Iya, dia orang Batak tapi bisa juga pakai bahasa Melayu dia gitu Pak.
3: Iya, genealogisnya kan Batak. Tapi karena dia sudah menjadi Islam, menganut agama Islam, maka di Sumatera, di pantai barat Sumatera Utara itu, pantun tadi diubah sedikit.
2: Iya.
3: Bukan kampak sembarang kampak, kampak terbuat dari besi. Bukan Batak sembarang Batak, Batak sudah menjadi pasisi. Gitu dia.
2: Iya.
3: Jadi, maka jangan kaget kalau di kawasan sana itu ada nanti ditemukan misalnya namanya Fatlan Situmorang. Ya kan? Abu Bakar Pasaribu.
2: Iya, bermarga ya Pak ya.
3: Jadi saya Piliang.
2: Piliang, Minangkabau.
3: Minangkabau. Jadi itu memang titik temu dari berbagai kawasan ini. Orang Minang itu melakukan migrasi dari Tiku, dari Pariaman, itu sekitar abad ke-13. Berarti tahun 1200-an. Jadi sudah migrasi ke sana. Itu setelah masuknya Islam ke Tanah Barus. Sehingga itu awal ya, masih awal itu bisa disebut dibanding kedatangan orang-orang luar dari Timur Tengah tadi di abad-abad saat abad kedua, ketiga, keempat Masehi. Nah, itulah makanya pertanyaannya siapa yang penduduk di situ? Saya katakan tadi adalah orang-orang awal, yaitu orang-orang pansur ini tadi, orang pasisi ini. Nah, mereka datang itu orang-orang Timur Tengah itu datang ke ke Barus ini itu menghitung ada yang disebut dengan angin monson. Ya, angin monson itu angin yang pada periode tertentu mengarah ke Samudra Hindia ini. Biasanya itu dari Maret ke Desember gitu. Mereka datang. Nah, setelah berdagang di situ, mereka belum bisa kembali karena angin masih.
2: Iya. Karena dulu kan masih pakai angin ya, Pak.
3: Iya. Nah, nanti ketika Januari baru mereka balik ke
2: sana.
3: Nah, sehingga karena mereka menetap itu ada 2-3 bulan, tidak tertutup kemungkinan terjadi perkawinan silang, perkawinan campur antar penduduk lokal dengan orang-orang yang datang. Maka terjadilah pertemuan budaya, dari budaya luar, budaya dari dalam sendiri.
2: Berarti gitu. Itu termasuk akulturasi juga lah itu ya Pak ya?
3: Nah, ini ada dua, ada yang menyebut asimilasi ada yang sebut akulturasi. Ya. Tapi yang jelas dia tidak menghilangkan budaya asal dari orang-orang yang datang maupun yang tuan rumah. Jadi orang-orang tempatan itu membentuk budaya baru dan orang-orang yang datang juga membentuk budaya baru, tetapi budaya lama itu sama sekali tidak hilang. Saya katakan begitu contoh sederhananya. Orang Batak tadi tetap memakai marganya.
2: Iya.
3: Jadi berarti kan ada unsur dari budaya lamanya itu yang masih terus dipegang begitu. Walaupun tata cara perkawinannya, tata cara keagamaannya sudah berubah, semuanya sudah merujuk kepada tradisi Islam. Nah, kira-kira begitu itu Bu.
2: Kalau misalnya di Saudara Anum nih ada di Sibolga, dia marga Pasaribu, tapi dia ngomongnya Pasisi.
3: Iya, jadi bahasa Pasisi itu boleh dikatakan 90% dipengaruhi oleh bahasa Minang.
2: 90% ya, memang agak-agak mirip sih kalau Anum dengarnya. Salah satunya Owi Dusana itu ya.
3: Iya, Dusana itu dari kata Dunsana kalau orang Minang. Dusana. Jadi kami saya misalnya ngomong kepada
2: Mbak Hanum.
3: Mbak Hanum, bukan Mbak kalau di sana.
2: Jadi apa panggilannya itu?
3: Uning.
2: Uning.
3: Iya. Kalau saya, Oge.
2: Berarti panggil Oge dong ini.
3: Iya, boleh.
2: Gak enak tapi panggilnya.
3: Iya. Kalau nggak salah, RRI Medan ini juga ada program Oge Uning ya.
2: Ada.
3: Iya, jadi itu menunjukkan bahasa yang digunakan adalah percampuran juga. Uning itu bahasa Minang, Minang Pariaman untuk menyebut. Jadi dia tadi yang orang-orang di sana itu sering disebut pakai bahasa baiko-baiko, ambo, gitu. Ada pengaruh batanya? Ada. Misalnya kata sida.
2: Sida.
3: Sida itu kalian.
2: Kalian.
3: Bukan kalian, mereka. Mm-hmm. Mereka. Kalau bahasa Batak, bahasa Toba, nasida.
2: Berarti dia jadi berubah tapi tetap tidak menghilangkan.
3: Ada serapan dari bahasa Batak. Misalnya kalian itu kalau dalam bahasa Toba hamuna.
2: Hamuna.
3: Jadi dalam bahasa pesisir jadi muna.
2: Oh muna aja, hanya hilang gitu ya Pak ya. Iya.
3: Kamano muna. Itu sering disebutkan kamano muna. Kemana kalian? Kasiko bajalan-jalan.
2: Kasiko itu bahasa Minang.
3: Bajalan-jalan. Jadi sebetulnya kalau ditelusuri bahasa awal di sana itu adalah bahasa Melayu kuno.
2: Melayu kuno.
3: Ya itu mungkin tugas orang linguistik lah, orang bahasa nanti menelusuri jejak sejarah bahasa Indonesia itu sejauh mana di sana. Sebab kalau Uning Hanum nanti misalnya membaca syair dari Hamzah Pansuri, syair perahu itu kan, itu adalah syair-syair yang juga banyak terinspirasi dari kondisi sosial masa itu dengan menggunakan bahasa Melayu tua itu.
2: Iya, seru sekali sebenarnya ya, tapi sudah pukul 13 lebih 30 nih, Mpok Nopa.
1: Ya siap, masih di sini. Saya berasa apa ya, berasa pulang kampung. Saya ini kan juga turunan dari Padang Sumatera Barat, Pak Dokter.
2: Nopa, orang Minang kan?
1: Iya, asli orang Minang.
3: Ini nampaknya nih.
1: Mak bapak awak orang Padang kedua-duanya. Oge, panggil siapa Oge ya kalau di situ ya?
2: Oge, ini Kapten Oge.
1: Berarti kalau daerah sana rata-rata turunan orang Minang berarti Oge ya?
3: Kebanyakan.
1: Iya, karena saya ngelihat juga dari namanya Piliang. Piliang itu kan biasanya suku-suku dari Padang ya?
3: Dari Sumatera Barat.
1: Dari Sumatera Barat. Piliang, Tanjuang, Koto gitu ya.
3: Caniago.
1: Caniago, ya benar-benar.
3: Kalau kami itu kebanyakan dari Nareh, Pariaman.
1: Oh, orang Pariaman, Ajo ya. Ajo Piaman.
3: Ajo Piaman Laweh.
1: Iya, tapi kalau misalnya di sana masih banyak juga nggak sih, Ge, penerapan-penerapan adat budaya? Pariaman kan keras banget itu ya budayanya, seperti buaya Manjapuik Marapulai yang bisa miliaran rupiah ya untuk anaknya yang punya jabatan gitu kan ya.
3: Iya, tradisi itu untuk di wilayah Tapanuli Tengah Pasisi sekarang itu hampir tidak ada.
1: Oke.
3: Jadi istilah Bajapui itu enggak ada, tapi ada konsep yang
2: mirip
3: dengan konsep perkawinan Sumando di Urangawa.
1: Oke. Okay. Nah,
3: tapi tidak sepenuhnya Sumando. Kalau di Sumando di orang Minang kan laki-laki itu dalam tanda petik tamu dari keluarga Padusi.
1: Iya benar.
3: Nah, yang seperti itu sebetulnya ada di orang Pasisi, tetapi tidak seketat dari Sumatera Barat.
2: Dari tidak seketat Minang.
3: Iya, tetap dia disebut Sumando. Tapi posisinya dalam adat itu tidak begitu kuat. Dalam arti tidak seperti harus seperti yang dari Minang begitu.
1: Itu
3: di antara lain salah satu pernak-perniknya. Kalau dalam acara-acara perkawinan lainnya itu ada juga namanya, kalau di Minang itu atau di Pariaman atau di Padang lah barangkali ada waktu pengantin diantar, pengantin laki-laki diantar ke rumah pengantin perempuan diiringi dengan si kambang namanya. Si kambang, terus nanti sebelum naik ke rumah itu ada berandai dulu. Nah, berandai di depan itu dengan 4-5 orang perandainya itu. Nah, itu pengaruh dari Minangkabau.
1: Oke, baik. Berarti ada perpaduan lah ya, walaupun tidak tidak 100% menganut budaya Minang ya, Oge ya.
2: Karena memang persatuan segala suku juga di situ. Iya kan, Oge?
3: Betul. Oke nih. Jadi kalau di orang Pasisi itu Batak ada,
2: Minangkabau.
3: Minangkabau ada. Banyak.
2: Melayu
3: ada. Mandailing.
2: Mandailing banyak.
3: Kola. Jawa.
1: Oh, berarti Jawa. Nusantara dong ya, Bhinneka Tunggal Ika ada di situ ya, Oge ya.
2: Temanya seperti itu memang, Pok Nopa.
1: Oke, kayak Jakarta berasa ya.
3: Iya, mungkin ya, Betawi lah begitu mungkin. Iya.
1: Kalau Jakarta kan sini campur semua nih semuanya. Baik-baik. Kalau gitu sebelum kita kasih kesempatan ke penelpon kita, kita break dulu ya, Oge ya. Kak Hanum, kita break dulu ya.
2: Iya,
1: Abang Po. Oke. Ya, bolehlah disebutkan dulu lah nomor telepon yang bakal dihubungi biar mereka nyatet dulu berapa untuk Medan, Kak Anum.
2: Kalau Medan ada nomor telepon 061-846-3116. Kalau dari WhatsApp bisa di 0811-614-4248.
1: Boleh diulang lagi, Kak Anum?
2: Boleh, 061-846-3116 atau dari WhatsApp di 0811-614-4248.
1: Untuk Jakarta seperti biasa di 0812-1124-928 untuk WhatsApp-nya, 0213504510 ya. Nanti kita balik lagi ya dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Medan ya. Ininya belum kebuka ternyata. Kita ke Medan lagi, halo Kak Anum.
3: Halo Pak Nopal.
2: Iya, kita kasih kesempatan buat penelpon kita yang mau gabung ya Kak Anum ya. Di Medan sudah ada kah?
3: Sudah ada.
2: Ya. Silakan Medan duluan.
3: Oke.
2: Sudah?
3: Iya, tidak terhubung ternyata.
2: Tidak terhubung, kita sambungan.
3: Tapi dari WhatsApp ini sudah ada nih Pak.
2: Sudah ada dari WhatsApp. Boleh dibaca dulu WhatsApp-nya.
3: Assalamualaikum, oi di sana. Semoga kita semuanya sehat-sehat selalu.
2: Amin.
3: Tadi kan Pak Zahrin menjelaskan keagungan Barus juga nih ya. Barus ini sudah ditetapkan oleh Presiden RI tanggal 24 Maret 2017 sebagai kilometer nol Islam masuk ke Nusantara. Dan pertanyaannya, seperti apa peran pemerintah pusat dalam hal pembangunan terkait penetapan Barus sebagai pintu gerbang masuknya Islam ke Nusantara? Itu saja, terima kasih.
2: Dari siapa?
3: Nggak ada disebutkan pula dia.
2: Waduh, kita disuruh nebak. Ditahan dulu ya. Ini teleponnya sudah saya gantung, saya terima dulu dari Jakarta ya.
3: Boleh.
2: Halo, selamat siang, assalamualaikum.
4: Halo, assalamualaikum Pak Nova yang cantik, yang belak-belak.
2: Waalaikumsalam, masih ada ini orang. Halo Ica.
3: Iya, Ica nih ya.
4: Halo juga.
2: Iya, udah lama kagak nongol kan?
3: Iya, betul Pak Nova.
2: Iya, makanya ayah kira masih ada, kirain pulang kampung gitu kan ya.
4: Pak Nova.
2: Ape?
4: Habis sakit Pak Nova.
2: Masya Allah. Terus gimana sekarang, alhamdulillah udah sehat kan?
4: Alhamdulillah, sakit Ica semenjak mama meninggal gitu, Ica sakit.
2: Oh, innalillahi. Kita turut berduka cita ya.
4: Iya.
2: Oke deh. Oke, dilanjut dulu Cak, ngobrol langsung sama narasumber kita.
4: Halo Kak Hanum, apa kabar Kak Hanum sama Pak? Siapa namanya Pak?
2: Pak Ogi, Zahrin.
3: Ya? Pak Zahrin.
4: Oh.
2: Oke, itu panggilan.
4: Oh, panggilan.
5: Ya, abang kalau di Betawi.
2: Iya.
4: Oh, abang ya.
2: Iya.
4: Iya, kan kalau di itu kan abang dan kakak pono panggilnya.
2: Oh, yang di Medan.
4: Iya,
3: abang kakak. Kalau di Jakarta, Mpok.
2: Abang Mpok.
4: Sama abang.
2: Iya.
4: Kita mau nanya nih, Pak Kahanum ya, Pak Nova.
2: Iya, kan udah dibuka pertanyaan, silakan nanya.
4: Kalau di Medan itu kan terkenal, kalau dan kita tahu tuh bahasanya bahasa Batak.
2: Terus?
4: Selain bahasa Batak, bahasa apa lagi gitu yang terkenal gitu di Medan gitu.
2: Bahasa di Medan itu ada berapa gitu ya?
4: Iya
2: ada.
4: Itu anak-anak itu masih bisa nggak bahasa Batak gitu?
2: Anak-anak di sana masih bisa nggak bahasa, jangan bahasa Batak dong ya. Karena di Medan itu kan bukan cuma bahasa Batak kayak Oge tadi, katanya bahasa Melayu, bahasa ibu yang ada di sana barangkali ya.
4: Oh gitu, iya gitu lah.
2: Iya, oke deh. Gitu ya, Cak.
4: Oke, dan Ponova itu aja. Saya mau semuanya aja ya.
2: Ya, salam kasih juga. Sehat-sehat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih. Yuk. Ada Ica di Bone, Sulawesi. Mungkin dijawab dulu ada dua pertanyaan. Tadi dari WhatsApp Medan dan juga telepon Jakarta. Silakan aja.
5: Baik, Mpok Nova. Langsung ya?
3: Langsung aja yang pertanyaan dari ini dulu dari WhatsApp Medan.
5: Oh, dari WhatsApp itu ya.
2: Kalau besok pagi bisa nginap OG di situ kan?
3: Iya.
5: Ya, terima kasih dari yang mengirimkan WhatsApp. Pertanyaannya menarik sekali. Memang di Barus itu, persis di tepi pantai itu, di bibir pantai itu ada tugu dibuat titik nol masuknya Islam di Nusantara. Pertanyaannya tadi sejauh mana peran pemerintah
3: pusat.
5: Ya, pusat. Saya kira kalau pusat itu punya perhatian yang serius untuk situs-situs sejarah yang ada di Barus dan sekitarnya. Terbukti wakil presiden dan presiden sudah berkunjung ke sana. Nah, tapi persoalannya bukan di situ. Persoalannya adalah bagaimana kelanjutannya.
3: Apakah cuma-cuma dibuat kilometer nol gitu aja
5: Itu ya persoalannya. Nah, di sini kan kita harus juga, ya mohon maaf, tidak bermaksud kita mengungkit persoalan-persoalan itu, tapi kan harus faktanya ini menunjukkan bahwa yang namanya titik nol itu kalau sudah ditetapkan mestinya itu ada daya tarik yang membuat orang datang ke sana.
3: Iya, untuk pariwisatanya juga itu.
5: Iya. Jadi sama dengan misalnya kalau kita ke Borobudur, itu pasti dikelola secara baik. Orang bisa bertanya dan ada yang bisa menjelaskan. Tapi kalau misalnya Pok Nova datang ke sana, itu akan merasa kecewa. Jauh-jauh dari Jakarta datang, yang dilihat hanya seonggok
3: tulisan kilometer
5: nol gitu. Selebihnya gak ada apa-apa. Jadi mestinya di situ ada fasilitas yang bisa tempat kita bertanya, ada semacam ruangan yang memamerkan benda-benda yang pernah ditemukan. Karena di situ ada situs Lobutua di Barus itu situs Lobutua yang pernah, yang duluan ditemukan dibanding situs Bongal. Jadi benda-benda itu akan berbicara. Jadi di sini peran pemerintah dari pusat, dari daerah, provinsi maupun Tapanuli Tengah itu yang barangkali agak kurang. Jadi saya masih menggunakan kata agak.
3: Agak ya. Nah,
5: tapi sebetulnya.
3: Iya. Sebenarnya agak memperhalus lah.
5: Ya. Jadi Makam Mahligai misalnya. Itu juga karena itulah salah satu mengapa Barus ditetapkan sebagai titik nol masuknya Islam. Makam Mahligai itu juga seperti itu. Tidak ada yang kita mendapatkan informasi yang secara khusus disediakan oleh pemerintah. Kecuali hanya orang-orang lokal yang menjadi relawan saja barangkali. Nah, demikian juga dengan makam Papan Tinggi yang tangganya
3: banyak itu ya.
5: Ribu.
3: Iya.
5: Jadi kalau ada perhatian misalnya untuk itu, kan sekarang sudah ada teknologi eskalator, sehingga orang tidak terlalu capek sampai seribu tangga itu masuk ke sana. Itu misalnya, itu jadi itu kalau disebut bagaimana pemerintah, ya kalau untuk provinsi maupun daerah Tapanuli Tengah, saya katakan agak kurang lah dukungannya untuk menjadikan kawasan itu sebagai wisata religi, wisata apa begitu. Nah, itu satu. Terus pertanyaan yang kedua dari apa
3: Ica di Bone.
2: Dari Ica di
5: jauh,
2: Bone.
5: Sulawesi. Ya, ada orang Sulawesi di Tapanuli Tengah itu. Ya. Jadi kalau di Medan itu sebetulnya Medan itu adalah tanah Deli.
3: Iya.
5: Jadi bukan tanah Batak. Jadi sama dengan Jakarta yaitu Betawi. Nah, jadi tanah Deli itu bahasa pergaulan di kita ini, di Medan ini, bahasa Indonesia.
3: Bahasa Indonesia.
5: Ya. Memang dalam bahasa Indonesianya sendiri pun terkesan dialek maupun tekanan atau intonasinya itu agak terasa keras gitu. Keren, ya. Sehingga disebut loh ini dari mana kau? Ini Medan Bung katanya begitu kan. Padahal kalau kita menggunakan dialek Melayu tidak seperti itu.
3: Iya.
5: Nah, jadi sehari-hari bahasa komunikasi kita adalah bahasa Indonesia, tapi mungkin di rumah, di sesama teman-teman sepergaulan yang satu kampung, satu asal, itu mungkin menggunakan bahasa daerah, bahasa lokal. Ya kan kita menjunjung tinggi bahasa Indonesia, menguasai bahasa asing, dan melestarikan bahasa daerah, gitu. Jadi seperti saya misalnya dengan teman-teman saya di ngumpul-ngumpul gitu, ada orang dari Padang Bola, ada dari Sibuhuan, ada dari Mandailing, ada dari Jawa, ya berbahasa Indonesia. Mm-hmm. Nah, tapi kalau dengan orang-orang yang satu kampung dengan Kak Nova ini, Kak Anum ini, ya berbahasa Sangkola mahami.
3: Iya.
5: Gitu. Jadi kalau ketemu dengan teman-teman saya yang dari Minang, saya bahasa Minang. Itulah kita di Medan ini. Tapi Medan itu tidak identik dengan Batak. Ya, namanya Tanah Melayu. Maka sebetulnya kalau disebut Medan itu adalah Horas, itu salah. Enggak betul. Yang mestinya apa? Ya, karena ini Tanah Melayu, mestinya Ahoy gitu. Bukan Horas. Tapi kalau kita mau menyebut etnik yang ada di Medan ini, maka 8 itu tadi yang harus kita sebut. Etnik, jadi iya. Ahoy, Horas, Mejuah-juah, Enjuah-juah, Yahu
3: yang dari Nias ya.
5: Yang dari Nias, baru Oi Dusana.
3: Iya.
5: Jadi itulah dia. Ada 5 itu ungkapan itu kan.
3: Bermacam-macam.
5: Nah, itu dia penjelasan terkait dengan pertanyaan Kak Ica ya, dari Pune.
2: Masih ada kesempatan Kak Hanum, silahkan. Medan, kayaknya udah kerangkering-kerangkering dari tadi.
3: Iya, sudah ada? Belum ada ini.
2: Oh, belum ada.
3: Itu telepon dari sebelah kayaknya.
2: Oh, itu telepon dari sebelah. Sepertinya udah kerangkering-kerangkering dari tadi. Ya, dan lagi itu ke Jakarta lagi di 021-3504510, silahkan ya. Kita bukannya di telepon biasa, telepon WhatsApp-nya hanya bisa buat WhatsApp doang ya untuk hari ini. Halo? Halo.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dokter, selamat sore.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ini Ayu ya, dari Maluku.
6: Ayu di Maluku Tengah.
2: Iya, silakan Yu.
6: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Hanum yang ada di Metro Batara Medan.
2: Ya.
5: Alhamdulillah.
6: Ya, tidak. Kita undangkan sore ya Mbak Hanum.
2: Iya. Mbak Hanum bisa dengar suara Ayu?
3: Dengar, cuman
6: sudah. Saya langsung ke bapaknya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bapak Zahrin ya.
2: Iya, oke.
6: Okay. Ya, tentang apa sih Barus ya? Tadi Bapak sudah menyampaikan bahwa ini adalah letak masuknya budaya Islam di sana ya. Tapi saya mau bertanya tentang kenapa Barus ini menjadi contoh harmoni sejarah dan budaya di Nusantara. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayu dari Maluku Utara. Kenapa Barus itu menjadi contoh harmoni sejarah dan budaya Nusantara? Medan ada?
3: Iya.
2: Ada Medan yang nelpon Kak Hanum?
3: Ada, cuman ini lagi mau disambungkan Kak Mpok Nopa.
2: Sambungin kemana nih?
3: Ini soalnya lagi gangguan sepertinya.
2: Oh ya udah, kalau gitu langsung saja kita jawab pertanyaan Ayu dulu ya.
3: Boleh.
2: Baik, oke, silakan.
3: Iya, boleh Pak Zahrin.
5: Mengapa menjadi disebut?

0: Tengah, Arab, Persia, kawasan Indopa apa India,
1: ya,
0: Pakistan, Afghanistan, Gujarat, terus Cina.
1: Nah,
0: kalau kawasan Nusantara itu yang dari timur, dari Sulawesi, dari Maluku, dari Jawa bertemu di situ karena sebagai pusat perdagangan maritim pada zaman itu, terutama pada zaman Islam abad ke-7 sampai 10. Samudra Hindia itu adalah pusat perdagangan internasional, ya perdagangan maritim masa itu. Nah, karena ada berbagai suku bangsa yang melakukan interaksi di sini, maka mereka kemudian mencoba hidup ibaratnya di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana ranting dipatah, di situ air disau. Jadi tepian disau gitu. Jadi orang-orang yang datang itu secara penuh kesadaran melakukan adaptasi. Orang yang lokal itu juga bisa memahami praktek-praktek kebiasaan yang berkumpul mereka. Sehingga ini melahirkan apa yang disebut saling mengerti, saling memahami.
1: Saling memahami.
0: Nah, sehingga itulah yang menimbulkan harmoni dalam kehidupan mereka. Ya.
1: Iya.
0: Jadi bagaimana orang Keling bertemu dengan orang lokal. Orang Keling bertemu dengan orang Arab, orang lokal. Jadi itu orang Cina juga begitu. Ini saling memahami itu tanpa sedikit pun mengganggu atau merusak keyakinan masing-masing.
1: Iya.
0: Sehingga suasana kehidupan mereka itu terasa damai gitu ya. Nah, itulah yang menyebabkan wilayah itu disebut masyarakat berbilang kaum dengan kehidupannya yang harmoni.
1: Harmoni.
0: Nah, gitu. Kira-kira.
2: Baik.
1: Begitu Mpok Nopal.
2: Iya, mudah-mudahan selalu harmoni ya, selalu menyatu ya di Medan itu dengan berbagai suku yang ada di sana gitu ya, Oge ya.
0: Insyaallah.
2: Amin, amin. Oke, ini sudah pukul 13:55. Mungkin ada harapan yang ingin disampaikan atau sesuatu barangkali yang ingin disampaikan. Silakan, Oge.
0: Ya, terima kasih Mpok Nopal. Kami mengucapkan terima kasih ini kepada RRI Jakarta maupun RRI Medan yang telah memfasilitasi kami untuk bisa memperkenalkan barus masa lalu, masa sekarang dan bagaimana kehidupan di antara kami dari negeri yang berbilang kaum ini. Tentu saja kami berharap kita bisa memetik pelajaran dari sejarah masa lalu barus yang agung ini, yang kaya dengan sumber daya alam, ya, harga dari sekilo kapur barus itu sama dengan harga 74 kilogram emas. Satu kilo kapur barus itu sama dengan 74 kilogram emas. Kalau harga emas sekarang itu 1 gram adalah sekitar 2 juta, nah kali 74 itu berapa itu baru 1 kilo
2: barus
0: kapur barus tadi. Jadi sekitar 1, sekian miliar 1 kilo kalau kursnya sekarang itu. Itulah perbandingannya. Nah, tetapi sumber daya yang demikian hebat itu tidak menjadikan negeri itu kemudian negeri yang melahirkan masyarakat yang saling berantam begitu. Alhamdulillah harmoni.
2: Ya, tetap itulah. Harmoni ya. Enggak congkak, enggak sombong ya Oge Zarin ya.
0: Iya.
2: Walaupun di sana sultan semua gitu kan ya.
0: Iya.
2: Enggak
0: juga.
2: Lah. Oh, enggak juga.
0: Kalau sultan itu mungkin di Dubai.
2: Kirain enggak juga takut didengar orang pajak enggak ya?
0: bukan sultan Mbak Nova.
2: Apa itu?
0: Sultan.
2: Sultan bisa sultan. Oi, sultan muda gitu kan ya. Oke, Zarin terima kasih banyak. Semoga tetap akur, tetap harmonisasi lah ya kehidupan yang ada di Medan ini ya. Kolaborasi yang baik ya antara semua suku. Kak Anum terima kasih.
0: Ya, sebelum ditutup Oh, Idun sana.
2: Iya. Oh, Idun sana.

0: Oh, dia dinyanyiin Oi Dun Sana gitu. Oke, okay, terima kasih. Salam sehat, salam bahagia. Selamat sore. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Abang Po di seluruh Nusantara. Demikian tadi siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Medan. Terima kasih buat adik-adik yang ada di sana. Terima kasih Diva. Ayo akhiri SBN untuk hari ini. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.
2: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Unot.
1: Apanya gual?
0: Jam berapa lari nih?
1: Jam 2 ya gua lah, jam 2 ya.
2: Apa kabar Bangka Belitung nih? Nih, nyah.

Selamat siang, Sopradi Sahabat Budaya, mahasiswi program studi bimbingan dan konseling pendidikan Islam ataupun BKPI Fakultas Tarbiyah IAIN Syekh Abdurrahman Siddiq, Bangka Belitung, Ravelina Muzana berhasil meraih Gold Award pada cabang seminar kebudayaan dalam ajang Salba International Festival 2026 di UIN Imam Bonjol Padang tanggal 7 hingga 12 Juli 2026. Pada kompetisi itu, Ravelina mempresentasikan artikel ilmiah berjudul Tradisi Tabur Laut sebagai representasi kearifan ekologis masyarakat desa Batu Beriga, Kabupaten Bangka Tengah. Melalui karyanya, dia mengangkat nilai budaya lokal Bangka Belitung sebagai bentuk kearifan ekologis yang agi dilestarikan masyarakat. Ravelina mengaku dia menyangka pacak meraih penghargaan tersebut. Menurutnya seluruh proses mulai dari penyusunan artikel sampai presentasi di hadapan dewan juri menjadi pengalaman berharga. Dia mengatakan pengalaman paling berkesan selama mengikuti Selba 2026 adalah kesempatan memperkenalkan tradisi tabur laut kepada peserta dari berbagai perguruan tinggi. Menurut hal itu menumbuhkan rasa bangga terhadap budaya Bangka Belitung yang punya nilai penting untuk terus dilestarikan. Demikian kabar Bangka Belitung jam 2.

Wahai Sang Garuda, atas nama segenap bangsa Nusa Antara, tanah air tumpah darah, tanah kami lahir, hidup, dan tumbuh dalam kebinekaan yang ikat, serta kedamaian abadi. Terima kasih telah senantiasa bersemayam menjaga bumi Nusantara.

0: Begeran.
1: Omay, nyaman kamar kan Mayo, bersih, rapi. Wah, saya kudu tanah lagi, Mai nak belain perlu kapuk Mai.
2: Syukurlah, Rikin, Rom. Ku paling nomor satu kamar lah, Rom, nak bersih. Oh, pening pale men belambur ini kamar ka, Rom.
1: Mai, Mai. Kapacak dah, mendak nyala-nyala ku sekali, Mai. Biar tenang kupingku nih.
2: Duh, kan bener nian, Rom.
1: Bener,
2: kamar ka, nah ini kapal pecah. Besar dah salah, AC ku nunggu hari ka tiduk di kantiu lah, Rom.
1: Deki ade, Mai, ngeracau iga. Lanu iga kan ya, Mai. Tapi yuk nian, Mai, yuk. Bener lah kata Mai. Kau genak bebiras kamar lah pun besok. Biar ku nyaman tidur Mai. Tapi kawan tuku Mai yuk.
2: Dek pasel Rom. Banyak iya. Iga gawe ku di rumah ne. Alang ku beringkas rumah. Adik ye.
1: Bukan ya Mai. Jahat bener kek ku ne. Aulah pun. Mulai besok kita beradu bersih rumah. Aduh bersih kamar ok. Awas kah. Kalah kamar kare Mai.
2: Ningok paling-paling angat-angat teh ayam po.
1: Dek ki ade Mai men kali ni ku yakin ku bersih. Ku pasang AC. Ku taruh kulkas, ku beli TV, ku wah, beli spray mahal. Ku cat bedeleu. Dek ki menang ka Mai. Apa ki job ku ni Mai? Kain ku tengah banyak ya Mai.
2: Gaya po selangit ketimbang nunggit. Taipo begereng, pok nih Rom, Rom.
1: Masya Allah, panjang lidah kan ya Mai. Nyaman bener sak nyarutku nih.
2: Ukan meseke, taipo begeduk, begereng. Biasa-biasa baiklah Rom. Yang penting rumah bersih, segali sudut bersih, gali termasuk kamar. Nyaman di diem, nyaman di tiduk, Rom.
1: Macam kamar kan ya Mayok. Tapi bener pulih ketika Mai.
2: Ya iyalah, saya gitu loh. Mai Mayati Sophia.
1: Ya Allah, aku baru ingat sekali kan nyebut nama Kak Mai. Nama Kak ini sebenarnya Mayati Sophia. Dulu waktu di SD kan dipanggil Mayat, Mayo.
2: Tidak ingin apa nih?
1: Nak tidak aku panggil Kak Mayat aja.
2: Ya Allah Rom, pokoknya nyari gara-gara nih, yo. Kelak sekampung nih, sak manggilku Mayat, jangan nyari well nih.
1: Mayat berjalan, bunuh Mayo.
2: Biaklah, menpok manggil ku macam tu, ku panggil pok rompak. Orang kan dek tahu nama mereka sebenar, Siti Terompak.
1: Iya lah Mai, diam-diam, jangan kayak bising ni gak. Mati lah Mai, Mai, cenaknya Mai.
2: Yo menpok lah yang mulai ya, yo be.
1: Tak pun, Mai. Kita dah Mai Mayo, cukup kita bayi yang tahu Mayo.
2: Oh Rom, oi. Ngapa hanya nasib kita sama ya Romo?
1: Dek kau aku nasib sama kepo ya Mai.
2: Aduh ya Rom, dak angin dak ribut ngakak nih Romo.
1: Ku ingat kawanku di kampung lu Mai.
2: Ngapa Rom?
1: Jadi kisah nek nih Mayo. Mak kawanku tadi itu orang asak ngomong karena gak tinggi Mai. Tai pau lah buko ah. Jadi asaknya berumong kayak kebun mak kami. Ape-ape, bik-bik lain di kampung tuh sutek kayak begaya, Mai.
2: Begaya apa, Rom? Gimana, Rom?
1: Anok, Mai, bik tuh pokoknya, mending ngomong anak jers jadi konglomerat, Mai. Kayo, punya bini harus cikar, menpaca artis. Tinggi lah ngana, Mai.
2: Kok bagus, sih, Rom? Jadi motivasi, Rom.
1: Hebat ape, Mai? Saking naknya ge cita-cita, Mai. Sekalinya punya anak, diberi nama, Mai. Kata udah sampai nama, Mai.
2: Siapa, Rom, namanya?
1: Tai Pau Begereng. Tulah mendek tahu apalah, Mayo.
2: Apa, Rom, namanya? Tai Pau Begereng.
1: Oh, Tai Pau Begereng.
2: Lah, nua lah, Bik tau, Romo.
1: Oh, nian, Mai. Cubik ke bayang ke, Mayo. Serba salah jadi men kita manggil anak.
2: Oh, nian, Rom. Misal kita main ke rumah, Romo. Kita ngetok pintu, ah. Assalamualaikum. Keluar maaf. Udah kita kan nanya, tante ada taidak?
1: Jurok kan deh Mai.
2: Ya nama kita mau begereng. Tanahnya.
1: Awak pulih Mai yuk. Sikok deh Mai. Waktu absen di kelas Mai. Lah temangel Mai tiap hari kami sekelas Mai. Aduh sakit perut Mai.
2: Apa hal Rom?
1: Tahu dah, asa absen kan nurut abjad Mayo.
2: Ah.
1: Jadi menelah sampai nama kawan yang huruf depannya S. Kamilah siap-siap lah Mai. Sally lah kan. Saya bu. keren kan namanya Mayo?
2: Ah.
1: Panggil lagi, Suryadi, hadir bu, sekali pas turuk temai. Tai Pau bergerang.
2: Saya bu. Lahan cok lilot lah gawe pok nih rom rom. Kukira enggak kalah yang budu rom. Rupanya ada yang lebih budu dari karomo.
1: Gani mang, kok mimang mai, kok kurang asem mang nih mai. Dak sahabem, dak nguluk ke mai. Keliwat mimang ke nih mai.
2: Tai Pau bergerang, Tai Pau bergerang.
1: Sampai kayak kalah mai, Tai Pau bergerang gak mai. Begaya. Asana ano, nak belanja, nak minta traktir terus, sok-sok ayo.
2: Bukan, bukan Rom, tapi ngomong-ngomong di mana, kok? Anduk mesai ya sekarang, kok? Siapa tahu judo kayak Pok Rom?
1: Dek kawago.
2: Bukan, sesuai. Pok, menano kelak bikin undangan, Siti Terompak menikah dengan
1: dek,
2: Tai Pau Begereng.
1: Dek suai memang kekku, dek suai dak memang kekku dak mai. Kek kalah mai, jauh-jauh lah mai. Kek kalah mai, deng lah mai.
0: Ku dek tau ngisah lagi lagu we mai ke rob ne. Dek apalah pikir budak-budak doa. Dek dek bebas apalah hidup ah. Wah jadilah. Ku lame-lame pacak tak ikut ke tingkah dorang duwe ne. Hidup ne jentai pawi ge. Oh. Jadi yang mempunyai cita-cita tapi nak ngukur baju di badan. Aduh ya. Lah, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.

103,9 Sugalia Suara Budaya Bangka Belitung. Seperti kembali selamat siang ya. Di kesempatan saat ini ada bergaya ataupun beragam budaya kami hadirkan untuk Sepradi sampai kalau ada jam 3 sore. Nah, kali ini untuk informasi seputar ada 3 pulau di Indonesia yang konon hanya dihuni oleh kuburan. Ada penghuni ya. Jadi biasanya pulau itu identik dengan pantai kan, oh, ada perkampungan misal atau mungkin ada destinasi wisata. Tapi di Indonesia ada sejumlah pulau yang punya fungsi yang berbeda. Alih-alih jadi tempat bermukim, pulau-pulaunya justru dikenal sebagai lokasi pemakaman yang syarat sejarah, tradisi, sampai nilai budaya. Ya, seperti sebagian memang dek punya permukiman sama sekali, sementara sebagian lainnya berada dekat dengan desa yang masih dihuni masyarakat. Ya, walaupun sering disebut sebagai pulau yang hanya dihuni kuburan, keberadaan pulau-pulau ini sebenarnya jadi bagian penting dari warisan budaya dan juga sejarah masyarakat setempat. Nah, pulau-pulau apa bayi ini kira-kira yuk yang ada di Indonesia terkenal sebagai pulau pemakaman. Ya, yang pertama itu adalah Pulau Trunyan Bali, Sepradi. Jadi pulau ataupun kawasan pemakaman Trunyan di tepi Danau Batur, Kabupaten Bangli, Bali ini menjadi salah satu lokasi pemakaman paling unik di Indonesia. Tempat ini adalah bagian dari Desa Trunyan yang dihuni oleh masyarakat Bali Aga. Jadi kelompok masyarakat Bali kuno yang masih mempertahankan tradisi leluhur. Nah, di sana jenazah itu tidak dikubur ataupun dikremasi. Tradisi yang dikenal sebagai mepasah ini membuat jenazah diletakkan di atas tanah, kemudian ditutupi dengan anyaman bambu sederhana di bawah pohon tarumenyan. Yang bikin tradisi itu begitu terkenal adalah keberadaan pohon tarumenyan yang dipercaya mengeluarkan aroma harum sehingga mampu menetralisir bau jenazah. Tapi di Semenurang, pacar dimakamkan dengan cara tersebut. Hanya mereka yang meninggal secara wajar seperti karena usia atau mungkin sakit ya, sertalah menikah yang berhak dimakamkan di area utama. Sementara jenazah yang meninggal akibat kecelakaan ataupun sebab yang tidak wajar itu akan dimakamkan di lokasi yang berbeda. Nah, lokasi pemakaman ini pun berada di sisi timur Danau Batur dan hanya dapat dicapai menggunakan perahu dari dermaga kedesan dengan waktu tempuh sekitar 45 menit. Itu yang pertama ada di Bali. Terus yang kedua adalah di Maluku Utara, Pradi. Jadi beda kayak Trunyan yang masih berada di dekat pemukiman. Nah, Pulau Imam di Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara memang dia punya penduduk yang tetap gitu ya. Jadi pulau kecil yang ada di tepat di depan kota Weda ini sejak lama difungsikan sebagai kawasan pemakaman warga. Masyarakat setempat mengenalnya sebagai Pulau Imam ataupun Pulau Kolejevo. Keunikan lainnya, pulau ini menjadi tempat peristirahatan terakhir bagi dua komunitas agama sekaligus. Jadi area pemakaman muslim berada di satu sisi pulau, sedangkan makam umat Nasrani berada di sisi lainnya. Dan sebuah jembatan kecil dibangun sebagai tempat berlabuh bagi keluarga dan juga peziarah yang datang berziarah ke makam kerabat mereka. Dan menurut cerita masyarakat nih, Supredi, Pulau Imam ini dijadikan lokasi pemakaman karena kondisi tanah di kota Weda yang didominasi rawa sehingga kurang ideal untuk dijadikan lahan pekuburan. Siko agi nih ya, deo tempat.

0: Assalamualaikum. Cerita Mae Kerom judulnya Alung Wisata ke Pulau Kapuk. Mae Kerom gi ke pantai.
1: Mae, sini lo. Weh, usah manggil Mae nih. Oh, Mae.
2: Apa, Girom? Biseng ngumon, pok, tekaro-karo, bukrek-krek ini apa, entah.
1: Sini lu, pok, ya. Ko nenek ngajak, pok, ya, Mai.
2: Kawa, kuda. Kek nyaro, ku ketak dile, ya.
1: Weh, okan nih, Mai. Diri lu ngomong aben, kalah nyamber, macem kek ketau-tau bayi. Cucok, pok, nih, jadi lu nuju, Mai.
2: Oh, ngapa, pun, Rom, ngomong lah. Pok, nih, ngajak ku kemana, nih, Rom?
1: Pok tahu dari ni hari pemai?
2: Tah geo, dek tahu lagi ku ke hari?
1: Yalah kata orang ya mai. Belajar ke hari gede tahu lagi lah, ha? Naik ke hari Minggu mayo, kita ke pantai ya mai.
2: Rom, Rom, ngajak ke pantai ge rusoh ngalah-ngalah orang demo pok nai Rom.
1: Men ngomong ke kane mai harus kuat-kuat. Gaspol, juwet pok nai hal mai.
2: Tah siapa yang juwet? Pok yah lah yang juwet Rom.
1: Aduh, panje kan nih Mai, panjang cerita. Yo, nak apa dah? Ku ngajak pok nih Mai.
2: Dah Rom, males ku Rom. Ging apa dak ke pantai? Langok bantut lungoi. Gek mese-mese yalah yang dilihat ah.
1: Nanya pulik ngape? Man ke pantai tu ngelihat pemandangan Mai. Nyuci mate, mandi, berenang di laut toh.
2: Mentu ku ge tau Rom, dengek di padehe. Dek ke ade ke pantai nek nyuci baju nyetrika. Ukan dia apa Rom, mensuapnya ku males ke pantainya Rom. Ge nyakit hati kita.
1: Ngape Mai, kata gak ada sihat badan apa ada sihat kepala. Orang gi ke pantai seneng hati, yang pok sebalik ke. Kas diri kan tahu, men pantai-pantai kita nih luar biasa indah pemandangan Mai.
2: Oh, Rom, bener nian, pantai kita ini indah-indah. Ku malas mesege ku denger orang ngomong ringem ke pantai mentengah gini ya. Ukan pemandangan laut lepas yang dilihat, tapi kumpulan ku tak-kutak nyemot di tengah laut nu.
1: Mai, Mai, kek gini ngape kena mending ngurus kutak-kutak ape kapal sekabento. Ukan kita yang harus pening, Mai. Kita nikmati bae pemandangan pantai ya. Beres kan, Mai?
2: Tapi Rom, ku melah ke pantai tu nak nyaman segale-gale lah. Nak ngeliat pemandangan bagus, nenang pikir Rom.
1: Iyalah Mai, kita lihat lu oh. Sampai tahu lah dek degi. Dek bising mendek deka Mai. Biasa ya, kalah tukang mut kekacauan mentengah ngumpul-ngumpul Mai. Dek seru mendek deka nih Mai.
2: Igi matai karom. Katulah tukang bising nggak tahu dek. Ada-ada bayi tingkah dek mengenakan.
1: Deng. Sama iyalah kita nih Mai. Siko guru, siko ilmu. Jadi jangan mengganggu. Sekarang ku nanya Agi. Kato negi apa dek ke pantai nih?
2: Gide ok. Ok lah pun. Dek kawa kesian kek kan nangis nguleng-nguleng lah Rom.
1: Iyalah ku ingin. Cem tuntah ge. Yo pun, kita

0: kakek Rom lah di pantai.
1: Alhamdulillah lah nyampai. Seger udaranya, mai. Seger. Cube pok tengong tuh Rom. Apa yang di laut kutak besek-besek toh?
2: Wow, ahok mayo. Banyak kapal kutak-kutak besar toh.
1: Nilah bukan apa Romku malas pergi tadi ya. Nyakit mata ke hati ketak. Tegerialah mikir takut kak jiwa Rom.
2: Jadi cuman nih pun mai. Jadi dak kita nih mentang tikeren nih.
1: Pok bentang lah diwe. Ku nak pulang Rom.
2: Pasalku mai men ka pulangku kena ngikut lah. Beka katega nyuruhku pulang berjalan mai sampai ya tibo mai.
1: Yuh Rom cepet men kita nyari tempat lain yang dak nyakit mata nih.
2: Bener mai, along kita belayar ke Pulau Kapok.
1: Ngebem mulik Rom.
2: Oh, ngebesak badan.
0: Weh, kesian mai ke Rom. Ujung-ujungnya jorang belayar ke Pulau Kapok. Jadi, yo kita jaga alam kita ne, pantai-pantai, hutan-hutan, tempat-tempat wisata lainnya, menukan kita sampai lagi cubit.

Ya, kembali di 103,9 Perempuan Sungai Liat, Sarana Budaya Bangka Belitung. Saya Pradesi Ko Agi nih ya, untuk pulau di Indonesia yang konon hanya dihuni oleh kuburan. Ya, berikutnya di Papua, di Pulau Metudebi, di Teluk Yoteva, Kota Jayapura, Papua, juga dikenal sebagai pulau kuburan tua yang punya nilai sejarah yang tinggi. Jadi, pulau kecil yang ada di wilayah Kampung Taubati dan Enggrosni menjadi tempat dimakamkan para leluhur suku Taubati. Tokoh adat sampai misionaris yang berperan dalam penyebaran agama Kristen di wilayah Tabi. Jadi selain dikenal sebagai situs pemakaman bersejarah, Pulau Metudebi juga menjadi saksi masuk ke Injil di tanah Tabi pada 7 Maret 1910. Dan kini kawasan itu tidak hanya menjadi destinasi ziarah, tapi juga tujuan wisata sejarah dan juga ekowisata. Pengunjung pacak menikmati hamparan pasir putih, hutan mangrove ke panorama Teluk Yoteva sambil mengenal sejarah masyarakat setempat. Walaupun sering dijuluki sebagai pulau yang hanya dihuni kuburan, Pulau Metudebi tetap menjadi bagian penting dari identitas budaya masyarakat Papua. Itu dia sebenarnya untuk informasi di kesempatan saat ini untuk kebersamaan kita di Begaya atau beragam budaya untuk edisi hari ini. Dan untuk berikutnya di jam 3 ada Bang Wanda yang bakal ganti predik sampai kelak di jam 8 malam. Untuk Tuku Ega pamit, terima kasih untuk kebersamaan. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat sore, Sopredi, sahabat budaya. Badan Karantina Indonesia ataupun Barantin terus memperkuat pendampingan terhadap pelaku usaha mikro kecil dan menengah ataupun UMKM biar mampu menembus pasar ekspor dunia. Komitmen itu diwujudkan melalui penyelenggaraan web series Go Ekspor Barantin bertajuk Kupas Tuntas Daun Ketapang Bubble Terbang ke Mancanegara melalui pemenuhan persyaratan karantina dan standar negara tujuan. Sekretaris Utama Barantin Syahandra Hanitio mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Barantin meningkatkan kapasitas UMKM ke dalam memenuhi persyaratan ekspor sekaligus memperluas akses pasar internasional melalui layanan karantina yang cepat, mudah, dan terpercaya. Menurut pendampingan yang dilakukan Barantin, Dek hanya berfokus pada pemenuhan persyaratan teknis karantina, tetapi mendorong pelaku usaha memahami pentingnya telusuran produk, jaminan kesehatan komoditas, serta standar mutu yang menjadi syarat utama dalam perdagangan internasional. Demikian kabar Bangka Belitung jam 3.

0: Oke, baik, lanjut nih kita ke penelpon dulu. Halo, Gijak Bedaye.
1: Gijak Bedaye. Sampai.
0: Oke, siapa nih?
1: Sinta di Beruas.
0: Oh, yuk Sinta. Sehat yuk.
1: Sinta di Beruas, Neng.
0: Oh, Cinta. Cinta apa sih? Oh, Cinta apa Sinta?
1: S, pakai S.
0: S, oh Sinta. Oh, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oh sehat dok. Oh, bukan
1: mu. Anda sehat dok?
0: Mu sehat. Cukur lari kena.
1: Mana tu dingting di sini Wanda?
0: Berjalan sel. So. Mantap. Oh.
1: Sama dek di tengah lihat.
0: Sama lah berdelew berdengeng panas. So.
1: Berdengeng berdelew
0: sel. Oh. Yuk, kelak lu, aku nak nanya, yuk Sinta, no, dah ngantri bensin dah tadi?
1: Kan kak, nak rumah aku ngantri lah.
0: Hah, apa kak, ke?
1: Dapat 50 ribu, udah beri orang ke rumah.
0: Dapat 50 ribu, berapa, ano, seliter, yuk?
1: Ngambil ya, 10?
0: 10 ribu seliter, maksudnya?
1: Tau, ngambil ya.
0: Oh, dah, jual, ano, jual, maksudku, yuk, yang jual bensin, no, berapa biasa ya?
1: Aku dengar orang jual 17, 18, 20, 15.
0: Kak, ya Allah ya Rabbi, ya Allah seharga itu.
1: Nenek di pembincin saya mengkasih, neng ruwe-ruwe, orang sampai jalan, motor, mobil.
0: Wadah, kacau.
1: Wow. Kan kacau, apa aja mau anda?
0: Hah?
1: Ngapanya nak ya, ya?
0: Tah yalah kelak kata ya kena ya di cuaca tengah dek wires nih tapi kelak lah kita tengok anu macam mana resmi pernyataan
1: oh, tangan no saya kena angin kencang
0: kau tu lah kataku cuaca
1: cuaca nih angin
0: kata ya
1: kemawi
0: oh, tapi kan kata ya tu tapi kan kita tak tahu kan
1: oh, kita tidak tahu
0: tahu kelak lah aku cari info oh.
1: Cari Ramanda.
0: Di mana nyari ah? Di Beruas no.
1: Di Beruas di dekat itu gali-gali dekat kampung senang
0: lah. Ayo nak dengar lagu apa pon?
1: Nak dengar lagu Pacar Lima Langkah.
0: Pacar Lima Langkah oh, imang musim ano bensin taro ni. Nyari tunang Lima Langkah be long.
1: Nyar benar. Salam.
0: Okey.
1: Bunda Kori. Istri terus ambas bincang bincang sebatang mau berakhir makanan Ureda dari Abdul Mangamat Mulia Bumbo Sri Atun Cik Dari ya Cik di sini Cik Miri Rindu Istri Mang Semurai Mayo Ya Emelda Marian
0: Ya yeah. Wah.
1: Mungkin zaman kampan jenazah. Jadi Nur Hadi di apa nama? Di atau iya tak atau iya apa? Si Marminyo. Gali-gali lah buku ah.
0: Okay lah.
1: Di Wanda sehat selalu bertugas belok.
0: Okay.
1: Bertugas sampai tuntas. Assalamualaikum.
0: Terima
1: kasih. Wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, di Beruas Cemiala bensin no. Ada yang jual 17 kata ada yang jual 16 sama lah apa hah ni Ika sebenarnya macam mana di sekitar Ika Sarauge nyari bensin tak macam mana tapi mungkin tak mungkin ini memang taruh kalau bensin sekarang oke okay, untuk Pradi semua silakan kembali aku buka gila telefon lah. Yop, nak gabung kita di Berdincak Bedai.

0: Oke, halo Berincak Bedai. Berincak Bedai. Halo. Siapakah? Halo Berincak Bedai.
1: Halo Berincak Bedai.
0: Yo, ke siapa ni?
1: Kawan.
0: Oh, siapa? Oh, Mama Rati. Sihat, oh?
1: Alhamdulillah.
0: Ku sihat lah, keluarga sihat.
1: Alhamdulillah.
0: Oh, yang penting sihat lo. Cuman nih.
1: Bensin
0: lah, nok dek. Saro dek nyari ya, negarawan lah.
1: Sama, tapi kita bersabar, mama tak ngisi pul. Kalau anak nih, sekutu, tiga hari. Jangan nakak sekaput, entah bikin mahal nih.
0: Bek.
1: Mana yang beteng-beteng bayi. Entah nakak sekaput. Habis emang ke tangki, ya. Keliling sebangka beritung, nih.
0: Bener, puli. Oh.
1: Jadi kita lah, mana hemat.
0: Mana hemat, oh.
1: Ya, jadi kita kita bayi lah.
0: Oh, memang nak hemat-hemat bang sekarang.
1: Bisa keluar, mending tak dekat tapi jalan kaki bayi.
0: Oh.
1: Kan jadi prinsip mama.
0: Okey lah pun mama, ratin lagu apa ni?
1: Kira lagu cincin kepalsuan.
0: Cincin kepalsuan lah cincin yang palsu, bensin, sarung.
1: Maka aku dari sekarang ni hidup sikit.
0: Aduh.
1: Memang ada banyak kepalsuan lah. Cinta kepalsuan, kerja kepalsuan, serba palsu lah.
0: Tahu, palsu kali ya. Oke lah. Kak, mana ditunggu lah gue.
1: Kalau mau cinta tadi, pakai salam orang, lebut mama, ada kawan baru orang sayang. Kok tidak punya, ada yang tak angkat dua kok nomor satu, mereka mama. Kok tidak ada yang tak angkat.
0: Oh.
1: Yang ada salam orang, kak dia insya Allah ketemu hari Minggu di rumah yuk. Terima anak le seri up di terima nanti insya Allah.
0: Cari
1: undangan soal
0: hari Minggu.
1: Minggu ni tanggal 19 ni.
0: Nah malam ke THR ke nengok
1: anu. Malam ni nak pergi lihat kan mama pun.
0: Tak benar lah kerana ada acara, kau ada acara.
1: Anu acara tidak budaya.
0: Yo i.
1: Insya Allah lah kalau mama berkah pulang malam ni nak pergi lihat.
0: Oh jangan dak jangan dak nonton tu takkan sebile lagi.
1: Nonton kau kali ya. Oh nggak main bambu
0: sedang. Oh kalau banyak karya-karya aku kalau aku tampil.
1: Insya Allah lah kalau ada waktu insya Allah. Terus ke Bang Iin, ke Bang Ian, ke Juli ada yang tidur menyala bangun. Apa janji orang lain? Lagi 3 jam seorang dia. Ya.
0: Ah, oh, benar lah.
1: Ya, ke anak Ibu Marni, ya, ke Ibu Mary. Pak Ibrahim malam ada online. Dan anak udah nelfon dia, ke bebek sehat, ya.
0: Pak Ibrahim.
1: Pak Ibrahim kita, ke Mambu Jan, ke Nambatan, ke Aku Ayau, ke Aku Ayau, ke Pak Dairi, ke Pak Dairi, ke Aku Suami, ke Bang Toyu di Labu, ke Ibu Minah di Labu. Mereka tidak dapat lagi, kita tak ada tinggal, kak. Anak, kak.
0: Di lampu dah daripada gila.
1: Perempat tak bergelak. Kadang hilang, kadang hilang kata dia.
0: Oh.
1: Ada yang ada si online lagi.
0: Kena Mina.
1: Ibu Mina ke anak pada tahu dia tatak muka turun ni. Apa kok semua bawa dari asal butuh lagi. Oh, kat Bang Amat kita tapa ke dalam mandi yang pernah hari dia tu. Kalau sewat dia kok anak kan. Kat Bang Amat juga. Pokok buat semua bawa dari asal dia untuk habis. Salam sehat, salam kotak selalu. Tak ada lagi tiap-tiap. Datang seorang di ELI Perempat. Selamat beraktivitas sampai tuntas pulangnya hati-hati. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Mama Rati dan Sobat Budaya. Juga kami informasikan bagi kaum muslimin muslimat di manapun berada di kesempatan kali ini yang melaksanakan ibadah sholat asar. Saat ini tanda waktu untuk pelaksanaan ibadah sholat asar telah tiba dan tentunya kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar dan insya Allah semoga amal ibadah yang kita lakukan diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Robbal Alamin.
2: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Om Tante Bujang Mia, pencinta Mai Kek Rom. Judul cerita Mai Kek Rom Gini Boratai.
1: Wih, sepi rumah nih. Mak kek bak dek deagi, hidup surang, masak diwe, makan diwe, nangis diwe, belaki lom. Apa karena aku ne cikari ge oh? Sampai kelaki ge malu ngedeket ku ne. Kadang-kadang pening pala ne. Renyek lah berjalan kek kelaki cemurang. Ne, dek aben nuleh kiri. Muke rom, nuleh kanan. Lah rom muli, tingo adep depan. Lah rom lagi, balik kanan. Ge muke rom lah. Panjang umur lah nyengul pok rom. Dak deh muke lain lagi kan di dunia ne rom.
2: Ape kemai? Dari jauh kulihat ka sengak sengem ngomong diwe. Indian dunduk ketakung kata udah mai. Ngape mai? Kakak ngeno kek kuo.
1: Ah mesege. Kalah yang paling dekat rom. Kenlah dari kecil kita dekat sampai ke tuwe ne rom.
2: Sape tuwe mai? Bok lah tuwe yo. Sorry men kami lagi muda mai. Dek ngaku po tuwe.
1: Tapi kita emang lah tuwe imangnya Roma.
2: Nyaman kama yo.
1: Dulah mendak nyadar tuwe rom.
2: Tapi ngomong-ngomong, ngape kan ya agak lain mai? Adi masalah ape?
1: Denglah rom. Gaya ketapok namun tuku yang ade ge makin teberacai dili ya.
2: Weh, mayok lidah kena imang dek betulang, mai. Men ngeluar-ngeluar katalah macam kayak pelor. Ditimbak nimbus sampai ke ulu hati. Sak

0: sakit hati ini Mai. Macam kayak lagu siapa ya Mayo?
1: Sakitnya tuh di gimana Rom?
0: Di hatiku nih Mai.
1: Ya bilang baiklah di dompet po ya sakit ya duit lagi.
0: Menia po dia usaha no Mai.
1: Po nih Rom, along kita gimana malam nih Rom ah?
0: Bener nian Mayo, along kita ngibur hati sambil kita lirik kanan, lirik kiri. Sampai tahu ada kelekinya kok di hati kita Mayo.
1: Ya tapi ngomong-ngomong, ku tengah cekak nih Rom, kok mayar ku?
0: Lagu lah me Mai, dek berubah-berubah lah kali Mai. Kan dek suah ben ngaku berduit, aji asin mang, sekaker medit, kok segali-gali lah. Tapi tenanglah, ku tengah baik nih, ku pacak mayar kah?
1: Nih lah, ku ingin kek pok nih Rom. Wow, cikar pok nih Rom.
0: Apa ini Mai? Yopan, pen mandi. Sumon. Mai, dengkek ngebut Mai. Mai, kok takut? Kita nyelok kawin, Mai. Karena kok dikenang sebagai gadis sampai akhir hayat, Mai.
1: Sekate-kate, tembulok pok nih, Rom. Nyumpahku kan, eh. Ngucap, Rom. Kita enak sama-sama gadis ting-ting. Jadi nyumpahku sama lah kayak nyumpah pok, Rom.
0: Astagfirullahaladzim. Mau, Mayo. Tapi ku nih takut. Pok jin ngebut tiga, Mayo.
1: Auk lah. Nih pun ku pelan-pelan mau motor, eh. Kita nak kemana, lu, Rom?
0: Kuade nengok-nengok budak ramai nuwe kayak berkumpul Mai. Ah, tu Mai, tu Mai. Duh, dosa ngebut tiga. Nah, nela dia, Mai.
1: Menek, kafe nama Rom.
0: Ape? Tape?
1: Kafe lah mati lah Rom. Katro umon kok deh Rom.
0: Denglah Mai, same lah Mai, Mai ya. Wadaw Mai, ramai Mai. Banyak laki Mai. Wih singgok tuh hujung tuh Mai ganteng Mai. Ya Allah Mai, Mai.
1: Biseng gih Rom. Malunya kedenger orang
0: Mai macam ke Aliando Mai tuh Mai. Tengok gih Mai.
1: Deng ke Aliando Rom. Mirip ke Mangpan ya toh.
0: Mane Mangpang rungang Mai.
1: Tengok rebok keriting gak Rom.
0: Dek kawah kuna yang model tuh Mai. Kuna macam ke Aliando ya Mai.
1: Nok basing pok lah Rom.
0: Kita duduk di mana ya Mai yuk?
1: Iyalah, kita duduk di sini denglah Rom.
0: Oh, awaklah pun. Oh, Mai. Palaku pening nengok daftar makan nih, Mai. CC burger, chicken steak. Apanya Mai arti chicken ya, Mai?
1: Lah matet lah Rom, Rom. Chicken ge boleh tahu Rom. Ayam ya arti Rom.
0: Oh, ayam. Jadi, menciken seteak ini artinya, kalau aku ngendeng, ciken ini ketepo ayam, Mayo. Seteak ini berarti ketiak, Mayo. Aduh, udah, Mai. Jadi ketiak ayam, Mayo.
1: Aduh, pok chicken stick, Rom. Bukan ketiak ayam, Rom.
0: Oh, nah iya, Mayo. Pok jen kuat-kuat iga, Mai. Kok malu kedenger ke Ariando jauh-jauh sanen tuh, Mai.
1: Ya, malu, kudeng.
0: Kok masan sampe kek pok bela, hok?
1: Iyalah, pun, ku mesen roti bakar, telok, daging keju, minum jus buah naga, oh.
0: Lah matet, Mai. Banyak pok mesen nih, Mai. Ya Allah.
1: La ilah illallah pegelah tayo kek Rom. Roti bakar atau siko, Rom. Tapi isi telok, daging, keju. Kita tambah pesan chicken steak adi, Biar pok ada penasaran.
0: Nah iya, nyangka ku siko-siko lah roti lah, telok lah, daging lah, jus. Nih, rupai bendi tadi, Mayo.
1: Yalah, ketiak ayam madi ketepok, Rom.
0: Nyaman dak, Mayo?
1: Nyaman, Rom. Iya, nyaman, Rom.
0: Nyaman, aku mang Mai ketiak ayam nih, Mai.
1: Oh, Rom. Jen pok minum, tuh. Lah, pok minum, kan?
0: Oh, dek hal dikena minum, Mai.
1: Ya, hai cuci tangan, Rom. Ngapa pok minum, Rom?
0: Deki ade, Mai. Nah bagus tempat ni, ugas Mai.
1: Tentulah Rom, laku celup adik Rom.
0: Ya Allah Mai, kayak rabies gue Mai gawelkan ni Mai. Lah matat lah Mai.
1: Pening pelaku ni Rom, kayak pok deh Rom. Nah matilah Rom, Rom malu Rom, gue kayak kane Rom.
0: Alhamdulillah, gue tadi lama kejar Mai, makan ketiak ayam ni. Kenyang ah, alhamdulillah Mai. Yo Mai, kita pulang, ku nak ngalar Mai.
1: Gelak lu Rom, ketepo ayo nak ngibur atai. Kita nyantai lu ge.
0: Kau aku dah Mai, tapi mena ngibur hati ya longku tidur mai ngebam ku mai long mai
1: payah bayi pok nai rom yolah pon rom
0: yo patman jangan kayak lama aja.

Ya baik Sobat Budaya, di tengah banyaknya antrian BBM ya di sejumlah SPBU ya, dari pantauan kami juga hampir seluruh SPBU itu terjadi antrian ya, baik itu di Kota Sukaniat atau juga di Kota Pangkal Pinang. Sobat Budaya, tapi di tengah itu semua, Pertamina Patra Niaga Regional Sumbaksel menegaskan bahwa pasokan bahan bakar minyak BBM di Kepulauan Bangka Belitung itu dalam kondisi aman. Aman dan terus dioptimalkan, Sobat Budaya. Ini menurut pernyataan Pertamina, seperti yang saya kutip di kripa.com. Tertanggal 14 Juli kemarin, 2026. Sobat Budaya, dimana ini meningkat antrian kendaraan di sejumlah SPBU disebut lebih dipicu oleh aksi panik buying. Itu akibat beredar informasi di media sosial terkait ketersediaan BBM, Sobat Budaya. Jadi ini keterangan resmi Area Manager Communication Relation dan CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbaksel, Rusminto Wahyudi. Ini menyebutkan bahwa pihak terus memantau kondisi penyaluran BBM di seluruh SPBU dan juga memperkuat distribusi supaya pelayanan ke masyarakat itu tetap berjalan normal. Dan berdasarkan data penyaluran, konsumsi harian Pertalite di wilayah Bangka itu mencapai sekitar 877 kiloliter per hari, Sobat Budaya. Nah, sementara untuk wilayah Belitung itu tercatat 242 KL per hari. Dan dalam beberapa waktu terakhir, terjadi peningkatan konsumsi Pertalite memang. Ini tercatat sering peralihan sebagian penggunaan BBM non subsidi ke Pertalite. Jadi sesuai spesifikasi kendaraan dan ketentuan yang berlaku. Sobat Budaya, ditegaskan Rusminto bahwa pihak memastikan pasokan BBM baik subsidi ataupun non subsidi tersedia dan terus disalurkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan peningkatan konsumsi Pertalite inilah diantisipasi dengan penguatan distribusi dan juga pemantauan secara intensif supaya pelayanan di SPBU tetap berjalan optimal, kata dia. Terus juga kata dia, kepadatan di sejumlah SPBU itu bukan disebabkan kelangkaan pasokan, tapi ini lebih meningkat kekhawatiran masyarakat sendiri setelah beredar atau termakan dengan isu mengenai stok BBM yang katanya berkurang. Nah, kondisi ini ngedorong banyak konsumen itu melakukan pembelian secara bersamaan sehingga antrian kendaraan itu meningkat. Dan bahkan tadi kita dengar juga dari kata Yusinta tuh ada yang jual 17, tapi itulah memanglah banyak informasi itu. Mudah-mudahan pihak terkait, pihak yang berwenang tentu ditertibkan hal-hal seperti macam ini ya. Kalaulah harga seliter tuh 17.000 dijual. Nah, bayangkan macam itu. Oh, nah, ini sampai yang ngejual harga segitu ya harusnya ditindak gitu. Karena ada berdasar gitu. Biasanya itu di eceran seperti itu. Dan inilah terjadi, Sobat Budaya, lah terjadi. Jadi mungkin juga dalam hal ini kita tidak perlu panik buying, menyikapi apapun informasi-informasi di medsos, di internet tuh ya kita harus selektif, belum tentu juga itu benar. Nah, jangan termakan isu ya tuh tadi ujung-ujungnya kita sendiri yang saro, Sobat Budaya. Jadi macam kayak Lolita tadi, jangan alay macam tuh. Dengar dikit lah panik, oh ini itu. Nah, itu dimanfaatkan oleh orang-orang yang itu hanya memikir meraup keuntungan saja tanpa memikirkan masyarakat. Terus berani, jadi kita harus ingat tuh, oh, jadi kita jangan panik buying. Itu informasi ya, Sobat Budaya, itu langsung dari Pertamina. Pas dari itu semua, antrian itu, Sobat Budaya, sekali lagi yaitu ya kita yang harus bisa menyikapinya dengan baik. Oke, kita lagi di berdincak badai, kita lagi bahas yang namanya
ngantri bensin, sobat budaya. Bensin apa bensin? Orang Bangka nyebutnya bensin. Oke, kita tinggalkan itu dulu. Kita dengarkan Radio Cinta.

0: Apa cerita lagu nih Mayo?
1: Cubela datang, datang, datang, datang, datang, datang, datang ke negeri kami.
2: Marilah datang,
3: lah rom, rom. Dan kayak nyanyi, pok rom. Kentut, kipok wales rom. Nah, long kita nyari mau makan rom. Kue apa gitu?
0: Kamayar Mayo.
3: Kala girum
0: lah malak kawah aku dah. Deng lah dompet ka tuh, alu ka buang ben lah. Dek di suara isi isi geng gak sekarang kertas kata. Tak kapan mai kena di duit mai. Yalah pona, kita kemana nih?
3: Cemtulah rom, dek ketol, dek pantat mira, dek ajasen, dek sekeker, baik hati terhadap sesama.
0: Hau, asak minta bayar ade kamu jiku mai. Mai, wadaw, tua jual kue mai, kita ke situ bayo. Yo, pat-mat mai, perut lapar nih mai.
3: Oh, rom, makan kue belah kita rom.
4: Nak beli kue dek.
3: Au bi.
0: Oh, au lah bi. Emang nak beli apa? Tapi banyak kue bi nih. Mau di kue bi o?
4: Au lah dek. Adi yang muat, tapi je banyak kurang nitip.
3: Nyaman rom rom.
0: Nyube mai bagi kue naga sari ni mayo.
3: Nyaman lo.
0: Dia usah noega nyemuk nyaman na. Kelapa ke dadek mai.
3: Apa lagi rom? Malek nggak jadi rom. Neha. Nyaman nyaman nyaman nyaman nyaman nyaman nyaman nyaman nyaman nyaman.
0: Kelapa ngerasa mai. Tapi aku nak nyube keruket ni lo mai. Nyaman mai. Apa intinya? Oh inti kates. Di mana ya pok buat nabi? Nyaman gue kue pok nabi.
3: Deng lah rom. Makan-makan lah. Deng kayak biseng lah.
0: Oh bi.
3: Apa ya?
0: Kue yang dijual nih. Kue khas kita gak leo?
4: Aok lah. Kue bangka gale nih. Ada apem. Kruket.
0: Mantep rom.
4: Yot. Nih lepet ubi nih. Nagosari. Banyak nih. Nih lakso wade. Pantia wade.
0: Lemet ubi nih. Bukan dari ubi kasesa tuh kan bi. Oh. Mati lah bi. Kelakan keracun.
3: Nyapok racau gak rom. Oh, lah lama berjual kue nih biok.
4: Punku nih ya lah 80 tahun membi nih berjual.
3: Tue gila bi nih biok.
0: Ngapa bi dah berjual kue lain bi? Ngapa nyek kue kita ketak nih? Kue kruket, kue apem, kue nyenyen.
4: Berjual lah kadang-kadang adalah kue dari daerah lain.
3: Kue-kue kita nih dek kalahnya mana dibanding kue-kue daerah lain rom.
4: Oh niana, kan kita siapa lagi nak nyagi ya?
0: Oh bi, men kami nak belajar buat kue ni jadi dak bi oh. Kau ni nak buat kue apem ni bi, dek pacak lah kau buat kue ni asal kau buat dong. Gi anak bantatnya bi.
3: Nak pok lah bantat rom. Deng lah rom, gaya pok ngerapi ketak nak belajar buat kue pli.
0: Oh suka ayo kue mai. Kadang ngerbi tadi ngomong, sape gi nak jagi kue ni menukan-ukan kita yang muda ni belajar buat kue. Jadi menbi ni dek dia gi kue ni tetap ade. Pacak kau makan mai.
4: Kau nyumpa bi ke?
0: Dek bi, sape tahu kita dek tahunya bi umur.
3: Aduh rom, rom kue saya kesambet menpok ngomong serius cemni rom.
0: Yo bi hitunglah berapa? Kenyang gue mai.
4: Berapa kak makan semua nak?
0: Berapa kak mai?
3: Ku lemet dua, apem siko, yat-yat dua, lima jadi bi, ku bi.
0: Lima, banyak, berapa, banyak, epok mai lima, mayo, ku gayanya 18.
3: Wah, rom, rom,
5: wah, matailah rom, rom, sampai ya tiga rom. 18 iko leteh ngelawan. Au bener nian mai. Roma PKTK tadi ya. Kita nih harus cinta ke pemakan-pemakan yang ada di Bangka Belitung nih. Macam ke kue-kue tadi ya. Man perlu belajar langsung muan eh. Pemal nge ngilu adonan eh. Biar kue-kue itu tetap terjagi ya maksudnya. Bukan nge tau makan ketak. Jadilah o. Kue saya ngerenyap lah gue ke mai ke rob nih. Nyari pendekok lu. Mantap. Ngingin-ngingin nih. Kek ganja kupai.

Ya, masih kita menikmati lagu-lagu dangdut di kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan semuanya terhibur lagu yang kuhadirkan. Ya, yang lagi di jalan, pantau terus laju kendaraan, jangan ngebut-ngebut, tak perlu ngebut-ngebut toh. Santai-santai, slow-slow, baik, ngapain dan ngebut-ngebut deh. Jangan mentang-mentang di miss call, jadi ngebut-ngebut macam tu. Oke deh, untuk sobat budaya semuanya, selamat menikmati sore hari ini yang cukup cerah ceria. Ya, di sore ini ya, memang sejak tadi cuacanya panas gitu ya. Oke, baik sobat budaya, masih di Bedincak Budaya di Pro Dangdut.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan.

jalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman.

0: hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
1: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih kelah.
1: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
0: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, kok. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan. Ngade-ngade.
1: Yalah, mendek tahu ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
0: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
1: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampek bawa batang nih.
0: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita tengok bahari-hari.
1: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko nih, di dalam HP nih ada isi berita-berita nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semuanya ada, nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
0: Wah, cemana cara, guys?
1: Ka ambil HP yang ada internet, kuota aja harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
0: Nah, aolah guys. Wow, dek kok guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampak HP nih. Boh, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi guys.
1: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men beguna ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, meneh saking ingin.
1: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen kane. Kulak pelawan lah timbul, nge-ngelap lagi. Madu pelawan nyaman, nge-jadi.

Ya baik Sobat Budaya, selamat sore untuk Sobat Budaya semuanya yang masih terus stay di Perempat RRI Sungai Liat, dan makasih yang baru bergabung di kesempatan kali ini. Kakekku Wanda Sona Alham. Dan baik Sobat Budaya, ya, dengan berakhirnya lagu tadi, cukup sekian untuk sajian Pro Dangdut, lagu-lagu dangdut pilihan yang saya hadirkan untuk Sobat Budaya semuanya, dan juga ada beberapa tadi request dari Sobat Budaya. Oke. Dan kalau kita akan nantikan juga kumandang azan, tapi sebelumnya dengan dirangkai oleh lagu-lagu religi Islami dan juga pengajian ayat suci Al-Qur'an. Tapi sebelumnya Sobat Budaya, di kesempatan kali ini Kuajai Kak Ginata kelak kemana, ada informasi budaya tentu yang terus akan hadir untuk Sobat Budaya semua. Dan untuk itu tetap di Perempat RRI Sungai Liat, suara budaya Nusantara, suara budaya Kepulauan Bangka Belitung.

0: Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.
1: Minyak urut, minyak zaitun, minyaknya berasal dari Mekah. Sebelum kami berpantun, izinkanlah kami membaca lapas basmalah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

Batang koini di sarang burung, batang simpur bawa ke rumah. Ini lagu Remang Begantung untuk menghibur kita bersama.

0: Mia dia ke muru peret ya. Mia, oh Mia, buru burung peret ya nya. Habis padi kita dimakan peret, dek budak masak aben ya nya.
1: Oh lah ba, kamen pacak muru ha. Ba, alon diputek padi ya ba, menunggu masak habis dimakan peret ne.
0: Oh lah pon bawa alat-alat giding ke lanjongnya ugesinya.
1: Oh lah pon ba, kamen siap.
0: Mah, macam mana kalau kita gelek sejarah lagu ngetem padi, setuju dek?
2: Setuju.

0: Turun dua butuh nang ya.
1: Au, tekaru karu.
2: Tadaya day, dek ron jata.
3: Ika nak tahu dak kisah?
4: Nasek.
3: Macam ne kisah? Orang dua ya baru bercerai, tapi dek betelak. Maksud nya berdua ya kawin, tapi belum sempat berhubungan kayak suami istri. Jadi disebutlah bercerai dek betelak.
1: Kalau macam ya, macam mana? Judul lah, cerai dak betelak. Setuju dak?
4: Setuju.

Ya, baik pendengar, kami cukupkan hingga di sini dulu menghadirkan pilihan lagu-lagu religi untuk menemani Anda di kesempatan sore hari ini, pendengar. Dan selanjutnya, sekali lagi kita akan dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran bersama Qori Abdul Ghani yang akan bacakan surah Asy-Syu'ara, pendengar, dengan surah atau ayat 15 hingga 18. Kemudian dirangkaikan dengan kumandang beduk serta azan maghrib bersama muazin Rizal Fahru Rozi yang akan berkumandang insya Allah nanti pada pukul 18 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat.

bien.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: 94 RRI.
1: Oh, guys. Tiap hari gawe kini, ngge duduk di bawah batang pelawani lah.
2: Oh, apa masalahnya?
1: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
2: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
1: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, kok. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan. Ngade-ngade.
2: Yalah, mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabik mahal yalah, kat tau.
1: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
2: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kek neng radio nampe bawah batang nih.
1: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
2: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, ok. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional. Info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semua enak deh. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokoknya.
1: Wah, cemana cara, guys?
2: Ka ambil HP yang ada internet, Kuota aja harus nak ade ya. Sudah tau ketik portal rri.co.id. Lalu?
1: Nah, awok lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren GRRI, ada mod berita nampak HP nih. Wah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
2: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
1: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
2: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah kok, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep, nengong muka bi seti nih.
0: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan

Hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: adalah ketika seseorang berpikir, bertindak tidak sinkron antara otak kiri dan kanan, serta tidak bisa lagi berbuat apa-apa alias buntu akut akan sesuatu yang dikerjakan dan menjadi tanggung jawabnya, sehingga ia pun jadi ngok-ngok. Dan bila bagatnya sudah overdosis, maka ia sudah naik tahap, yakni budu bagak. Bagak men kita ngancu alam, bagak men kita ganti mula orang, bagak men kita malas begawi, bagak men kita dak kawanyusah. Jadi jangan jadi orang bagak ya.
1: FM Pro 4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
2: Apa kabar Bangka Belitung, Nek?

Ya baik Sobat Budaya, dosen UBP, individualisme dan teknologi lemahkan solidaritas sosial masyarakat, dan hal itu Sobat Budaya disampaikan oleh dosen program studi Sosiologi Universitas Bangka Belitung Herzl yang mengatakan bahwa terdapat 5 faktor utama yang melemahkan solidaritas sosial, di mana kelima faktor itu adalah individualisme, kesenjangan ekonomi, berkurangnya interaksi langsung, dan pluralitas yang tidak dikelola dengan baik, serta juga kehadiran teknologi. Dan menurutnya, sikap individualisme membuat sebagian orang lebih fokus pada kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan bersama. Dan kesenjangan ekonomi juga dapat memunculkan jarak sosial antar kelompok masyarakat, sehingga rasa kebersamaan menjadi berkurang. Ia juga menyoroti berkurangnya interaksi langsung akibat perubahan gaya hidup dan juga penggunaan teknologi digital. Kehadiran media sosial dan juga perangkat komunikasi modern ini memang memudahkan hubungan jarak jauh. Namun, di sisi lain juga dapat mengurangi intensitas pertemuan tatap muka yang selama ini menjadi perekat hubungan sosial. Selain itu, Sobat Budaya, pluralitas atau keberagaman yang tidak dikelola dengan baik, ini berpotensi juga menimbulkan kesalahpahaman dan juga konflik di tengah masyarakat. Karena itu, Elza menilai penting ada pendidikan sosial dan juga penguatan nilai toleransi supaya keberagaman itu justru menjadi kekuatan, bukan sumber perpecahan. Nah, sementara itu, warga lainnya, Mutia menyebutkan bahwa teknologi ini memang membantu komunikasi sehari-hari. Namun, masyarakat tetap perlu menjaga kebiasaan berkumpul dan juga berinteraksi secara langsung agar hubungan antar warga tidak semakin renggang. Dan Sobat Budaya, sekian kabar berita.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Ketika Anda berlibur ke Pulau Belitung, salah satu destinasi wisata yang dikenal adalah pantai-pantainya yang memiliki karakter unik. Pantai merupakan destinasi andalan di Belitung. Pantai di Belitung dikatakan unik karena hampir semua pantai dihiasi dengan banyak susunan batu granit yang tinggi dan besar-besar. Tidak hanya keunikan batu granit di pantai yang dimiliki, namun ada juga yang tidak kalah unik, yaitu batu satam. Di saat Anda berkunjung ke Belitung, kurang lengkap jika hanya menikmati pantai tanpa memiliki ikon khasnya ini. Batu satam ini termasuk batu yang langka dan hanya bisa ditemukan di Belitung. Dengan keberadaannya yang langka dan memiliki tampilan unik, batu satam mampu menarik perhatian banyak orang, terutama para wisatawan yang berkunjung ke Pulau Belitung. Batu satam adalah batu khas yang hanya terdapat di Pulau Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka, Belitung. Bagaimana awal keberadaan batu satam di Belitung? Berikut penjelasan dari sejarawan dan budayawan Bangka Belitung, Dato' Ahmad Elvian.
2: Batu satam itu berasal dari bahasa Hakka atau Ke atau Kejia. Sa itu berarti pasir dan tam itu berarti empedu. Nah, disebut tatam atau empedu pasir karena bentuk batu tersebut berwarna hitam seperti empedu, dan dia ditemukan di areal penambangan timah pada kedalaman 50 meter bersamaan dengan pasir, ya, pasir-pasir kuarsa ataupun pasir-pasir yang putih yang bercampur dengan timah. Makanya karena bentuknya yang hitam, kemudian ada guratan-guratan bekas pasir, ya, menempel, pasir putih yang menempel di batu tersebut, maka dia diberi nama oleh penambang-penambang Tionghoa yang ada di Pulau Belitung pada waktu itu dengan sebutan satam atau empedu pasir.
1: Batu satam juga memiliki beberapa nama, yakni tektit dan blitonit. Istilah tektit digunakan oleh para ilmuwan yang sedang meneliti batu satam, sedangkan blitonit digunakan oleh seorang peneliti berasal dari Belanda yang bernama Insinyur N. Wingesten pada tahun 1922. Konon katanya, menurut penelitian ilmiah, batu satam merupakan serpihan meteor yang jatuh ke bumi sekitar 700 ribu tahun yang lalu yang memiliki tampilan unik dengan tekstur keras dan berwarna hitam pekat. Sekitar 780 ribu tahun lalu, sebuah asteroid yang besar menabrak bumi di Laut Cina Selatan. Asteroid yang bergerak dari arah barat laut ke tenggara menabrak bumi dengan sudut tabrakan yang kecil. Pada tahap awal dari tabrakan, energi kinetis dari asteroid yang menabrak bumi ini melelehkan lapisan atas dari batuan di permukaan bumi seperti pasir dan lumpur di daerah tabrakan. Lapisan yang meleleh terdiri dari batuan yang mencair, lalu meninggalkan atmosfer bumi dan pecah menjadi batu semi cair berbentuk bulatan-bulatan kecil yang bernama tektit. Batuan ini sangat banyak jumlahnya di Pulau Belitung yang tersebar di berbagai wilayah. Meskipun pada zaman itu meteor juga jatuh di negara lain seperti Australia dan Arab, namun batuan ini hanya ada di Belitung. Alasannya, karena Belitung memiliki lapisan bumi yang mengandung timah, lalu akhirnya bereaksi kimia dengan batuan meteor yang jatuh ke bumi hingga terbentuk batu satam. Puluhan tahun lalu, sejak ditemukannya batu berwarna hitam pekat khas Belitung ini, sudah menjadi incaran wisatawan maupun para kolektor. Mitosnya, beberapa orang menganggap batu yang berasal dari meteor ini memiliki keistimewaan dan keunikan tersendiri.
2: Nah, batu ini sangat unik dan menarik. Pertama, karena dia tidak bisa dipotong. Nah, ada keunikan cara memotongnya, yaitu menggunakan getah sirih. Kemudian, bentuknya yang unik itu bisa digunakan sebagai bahan untuk membuat perhiasan, ya, seperti batu cincin, kemudian batu untuk kalung. Nah, kemudian bisa juga untuk pamor pada tongkat komando. Kalau dalam cerita rakyat, ya, atau mitologi masyarakat Bangka Belitung, bahwa batu satam itu di samping sebagai cindera mata, Dipercayai juga batu satam itu memiliki godam tersendiri atau kekuatan sendiri sebagai untuk alat penangkal racun, penangkal jin dan setan.
1: Memiliki tekstur yang keras dan berwarna hitam pekat, batu satam menjadi salah satu kebanggaan masyarakat Pulau Belitung yang banyak manfaatnya. Batu satam digunakan sebagai perhiasan dalam bentuk cincin, gelang dan kalung. Yang paling penting, batu satam ini dijadikan sebagai ikon khas Belitung, yaitu bundaran satam yang berada di pusat kota Belitung. Batu satam dijual dengan kisaran harga mulai dari Rp100.000 sampai jutaan rupiah. Harga tersebut disesuaikan dengan bentuk serta ukuran besar batu satam. Jika Anda ingin membeli batu satam, bisa Anda dapatkan di kota Tanjung Pandan, Belitung, dan pastikan batu tersebut asli. Untuk melihat bentuk aslinya, Anda bisa terangi batu tersebut menggunakan senter. Jika batu tersebut asli, maka batu satam akan terlihat berwarna sedikit kehijauan.

0: Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
1: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
1: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
0: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, kok. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan. Ngade-ngade.
1: Yalah, mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah, kak tau.
0: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
1: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak denger radio nampe bawah batang nih.
0: Ngerapi gini guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
1: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok neo. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional. Info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semua enak deh. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokoknya.
0: Wah, cemana cara, guys?
1: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ade ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu?
0: Nah, awok lah, guys. Wah, udah kok, guys. Keren GRRI, ada mod berita nampai HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
1: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men berguna ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, nge muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
1: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah kok, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul, nge ngelap lagi. Madu pelawan nyaman, nge jadi anjok.

0: Rupiah Resam, warisan budaya tak benda oleh-oleh khas Bangka. Berkunjung ke suatu daerah tak lengkap tanpa membawa pulang buah tangan atau oleh-oleh khas daerah tersebut. Begitu juga jika Anda berkunjung ke Pulau Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Salah satu kerajinan yang layak dijadikan buah tangan khas Pulau Bangka adalah Kopiah Resam. Karena kopiah ini hanya bisa ditemukan di Pulau Bangka. Bahkan oleh pihak Kemendikbud, Kopiah Resam Bangka saat ini sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda. Kopiah resam sendiri adalah peci yang terbuat dari tumbuhan resam dan digunakan oleh masyarakat Melayu Bangka umat Muslim dalam kegiatan sehari-hari seperti ibadah sholat, menghadiri pesta, kegiatan adat, dan kegiatan lainnya. Pembuatan kopiah resam sendiri telah diwariskan secara turun-temurun dari generasi-generasi terdahulu. Tanaman resam merupakan jenis Pteridophyta atau paku-pakuan pakis yang biasa tumbuh di tempat-tempat teduh, lembap, dan subur di daerah tropis dan subtropis. Nama latin spesies ini adalah Dicranopteris linearis. Resam dikenal sebagai tumbuhan invasif, masuk dalam jenis gulma atau tanaman pengganggu, karena mendominasi permukaan tanah yang menyebabkan tumbuhan lain terhambat pertumbuhannya. Habitatnya adalah tebing teduh dan lembap, mulai pada ketinggian 200 meter hingga 1.500 meter di atas permukaan laut, dengan tinggi tanaman dapat mencapai 1,5 meter. Paku-pakuan ini tumbuh melilit dan bercabang, akarnya tumbuh di dekat permukaan tanah dan keluar batang keras yang tumbuh ke atas. Tumbuhan ini mudah dikenal karena peletakan daunnya yang menyirip berjajar dua dan tangkainya bercabang mendua atau dikotom. Persebaran tumbuhan ini dapat diidentifikasi di daerah tropis dan subtropis, tersebar di Asia dan Pasifik. Tumbuhan ini dapat ditemukan tersebar di seluruh pelosok Pulau Bangka. Selain itu, tanaman resam yang dianggap sebagai tanaman liar dan pengganggu di habitatnya ini ternyata bisa dimanfaatkan menjadi tanaman berkhasiat untuk pemecah bisul, infeksi saluran kencing, obat batuk, dan obat luka memar. Salah satu desa yang terkenal dengan pengolahan resam adalah Desa Dendang, Kacung, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat. Bahan dan alat dalam pembuatan kopiah resam adalah resam bulin, resam padi, pola, cetakan kepala dari kayu, mal, pakan, jarum, penarik, terbuat dari tutup kaleng, yang dibuat lubang menggunakan paku untuk menghaluskan, sikat gigi, kulit kayu sama, dan pisau pemotong.
1: Prosesnya ambil resam itu, lalu dikupas, mengambil tengah atau pulau.
2: Jadi isinya pulaunya ya bahasa kita ya?
1: Iya, langsung dijemur ke kering.
2: Berapa hari, Mbak, penjemurannya?
1: Sampai kering lah.
2: Sampai kering ya?
1: Jemur, ada 2 hari, ada 3 hari, kepanas lah.
2: Lihat panas situasi cuaca ya?
1: Iya.
2: Terus?
1: Terus, udah dijemur tuh, ambil kaleng, lubangnya kecil, lubangnya buka jarum, jahit tuh muncul. Jadi, tarik. Sama mana nak arkina?
2: Oke, baik. Jadi ada teknik juga, Pak ya?
1: Ada.
2: Jadi kalau menurut Bapak sulit nggak ini untuk mempelajarinya?
1: Sudah sulit dah, Bapak. Kalau biasa.
2: Sudah biasa, nggak sulit.
1: Sudah sulit.
2: Apalagi udah 20 tahun, Pak ya?
1: Iya.
0: Karena melalui proses yang cukup rumit, harga kopi resam khas Bangka ini menjadi sangatlah bervariasi, yaitu mulai dari Rp50.000, ratusan ribu, bahkan jutaan rupiah per kopiahnya. Untuk yang paling bagus dan mahal, bisa dibanderol jutaan rupiah.
2: Proses untuk membuat satu kopiah resam ini berapa lama, Pak?
1: Kalau model yang kasar nih, 3 hari sudah selesai sih, kok.
2: 3 hari selesai, ya?
1: Selesai.
2: Oh, jadi ini ada yang apa ya? Ada jenisnya juga kasar dan halus ya?
1: 3 jenis, pertengahan dan halus.
2: Iya.
1: Kalau pertengahan tuh seminggu sih, kok. Nah, kalau halus sebagai 250 itu setengah bulan, 15 hari.
2: 15 hari. Kalau yang kasar 3 hari.
1: 3 hari selesai.
0: Berdagang kopi resam dapat dijadikan salah satu usaha yang cukup menjanjikan untuk menambah penghasilan bagi masyarakat yang bisa memanfaatkan peluang yang ada. Variasi harga kopi resam ditentukan dari tingkat kerumitan, kerapihan, kehalusan, dan kelenturan bahan. Semakin rumit dan halus anyaman, maka semakin tinggi pula harga jualnya. Kopiah resam bisa dibeli di sejumlah toko oleh-oleh yang ada di Kota Pangkal Pinang atau langsung membelinya di sentra pembuatannya di Desa Dendang, Kecamatan Kelapa. Biasanya, semakin bagus mutu pembuatannya, harganya juga semakin tinggi. Cara melihat kopiah resam yang bermutu, salah satunya adalah dengan cara menekuknya. Jika kopiah kembali seperti semula usai diteguk tanpa mengalami kerusakan, berarti kopiah itu mutunya sangat baik. Demikian mini feature persembahan Radio Republik Indonesia Sungai Liat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Kerito Surong, salah satu karya budaya dari Provinsi Bangka Belitung yang telah ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda Indonesia pada tahun 2015. Karya budaya ini masuk dalam domain tradisi dan ekspresi lisan. Kerito Surong awalnya dikenal sebagai alat transportasi masyarakat. Dalam perkembangannya, kerito surong menjadi alat transportasi untuk mengangkut berbagai barang, termasuk manusia. Masyarakat asli Melayu Bangka yang melihat penggunaan kerito surong sebagai moda transportasi, kemudian memanfaatkannya sebagai alat angkut hasil pertanian saat panen tiba. Sukaria sehabis panen, masyarakat dengan kegembiraan menaiki kerito surong. Inilah awal kemunculan permainan adu kerito surong yang tidak hanya sekedar permainan rekreatif yang mengutamakan kecepatan, keterampilan, ketangkasan, dan keseimbangan, tetapi juga mengandung pesan kebersamaan masyarakat Bangka Belitung. Lalu seperti apakah awal mula hadirnya alat angkut tertua Bangka Belitung ini? Berikut penjelasan dari Ahmad Elvian selaku sejarawan Bangka Belitung.
1: Pada tahun 1800-an, seorang Raja Siam, Cu Calon Koren, sebelum ke Batavia, beliau singgah di Mentok. Nah, di dalam buku harian Cu Calon Koren itu, dia menuliskan tentang salah satu alat angkut tradisional yang ada di Pulau Bangka, dan dikatakannya alat angkut tersebut tidak terdapat di belahan dunia yang lain. Nah, alat angkut itu kalau orang pribumi Bangka dan orang Melayu menyebutnya dengan kerito surong. Kalau orang Tionghoa itu menyebutnya dengan kai kungca, dan orang-orang Eropa menyebutnya dengan piekar. Nah, yang menarik dan membedakan kerito surong atau kai kungca itu dengan alat angkut di Cina maupun di Eropa, karena beban itu berada di rodanya. Kalau alat angkut Cina dan Eropa, bebannya itu ada pada bahu, ya, bahu dan lengan orang. Sementara kerito surong atau kai kungca itu bebannya berada pada roda yang terbuat dari kayu, ya, kayu ataupun dari baner kayu. Nah, kerito surong ini adalah alat angkut multifungsi. Jadi dia bisa untuk mengangkut timah, ya, dalam jarak yang pendek, ya, jarak yang dekat, misalnya dari tambang ke tempat pencucian timah, kemudian dari tempat pencucian timah ke tempat peluburan timah. Kemudian bisa juga difungsikan untuk alat angkut masyarakat pribumi Bangka, mengangkut kayu, kemudian hasil-hasil kebun, hasil-hasil hutan, dan kai kungca ataupun kerito surong juga bisa digunakan untuk mengangkut orang dengan cara diberi atap. Nah, terkait dengan kerito surong ataupun kai kungca ataupun fiefkar ini, yang menariknya karena jalannya, ya, jalannya itu sangat sempit, ya, kemudian berkelok-kelok, dan bunyinya mencicit, ya, mencicit seperti cicitan babi, ya, seperti cicitan. Nah, bunyi cicitan kerito surong ini berasal dari as roda, ya, yang biasanya untuk pelumasnya digunakan minyak tanah dicampur dengan air. Kerito surong ataupun kai kungca ataupun fiefkar ini merupakan kendaraan angkut ataupun alat angkut tradisional paling tua, ya, di Bangka, dan hanya satu-satunya di dunia. Jadi tidak dijumpai di belahan dunia yang lain.
0: Jika dulu kerito surong dikenal sebagai alat transportasi masyarakat, tapi sekarang dijadikan permainan tradisional khas Bangka Belitung. Nilai-nilai yang terkandung dalam permainan kerito surong untuk melatih gerak fisik yang tangkas, cepat, dan seimbang, membangun budaya kerjasama, membangun suasana kompetisi yang positif, membangun kebiasaan untuk berbagi rezeki. Adu kerito surong juga di Bangka bagian tengah dijadikan muatan lokal dalam kurikulum mata ajar. Hal ini membantu untuk mengenalkan generasi muda sejak bangku sekolah terhadap nilai budaya leluhur. Semakin pesatnya perkembangan teknologi, alat angkut kerito surong sudah jarang digunakan masyarakat. Sehingga agar generasi muda saat ini masih mengenal kerito surong, dan dibangunlah Tugu Kerito Surong. Berikut penuturan Ahmad Elvian selaku sejarawan Bangka Belitung.
1: Nah, di Pangkal Pinang, Kerito Surong ataupun Kai Kungca itu dibuat dalam bentuk apa ya? Tugu Kerito Surong. Nah, tujuannya mungkin untuk salah satu prototipe ya bagi masyarakat yang ingin mengetahui bentuk Kerito Surong itu seperti apa. Sebab sampai dengan tahun 1980-an Kerito Surong itu masih dipakai ya. Kalau sekarang ya karena banyaknya alat angkut yang lain, Kerito Surong itu tidak dipakai lagi. Nah, jadi dia sebagai apa ya, alat angkut tradisional yang tinggal kenangan ya. Nah, untuk itulah dibangun tugu biar orang tidak lupa ya dengan alat angkut tradisional paling tua di Bangka Belitung.
0: Tugu Kerito Surong, kendaraan angkut masyarakat di Bangka di zaman dahulu yang dibangun tahun 2019 lalu. Dan di penghujung tahun diresmikan menjadi destinasi baru di Kota Pangkal Pinang. Pembangunan leather sculpture Kerito Surong yang menghabiskan dana Rp77.500.000 yang dikerjakan mitra pemerintah, dan Kerito Surong pun menjadi ikon masyarakat Kota Pangkal Pinang. Lalu, apa menurut sejarawan Bangka Belitung Ahmad Elvian terkait pembangunan Tugu yang merupakan warisan budaya tak benda Indonesia, Kerito Surong?
1: Cuma sayang narasinya ya, narasi atau penjelasan tentang Kerito Surong itu yang tidak disampaikan di situ, sehingga orang hanya tahu itu Kerito Surong, tetapi bagaimana sejarahnya, bagaimana fungsinya, dan bagaimana keunikannya, orang tidak paham. Nah, seharusnya nanti di Tugu itu dibangunlah semacam narasi sehingga dia tidak menjadi monumen yang bisu ya, dia menjadi live ya, monumen yang hidup lah, yang bisa bercerita tentang dirinya sendiri. Kalau replikanya itu sudah benar ya, cuma yang diangkutnya itu kan harusnya yang diangkutnya itu bisa balok timah kan, bisa sahang lada ya, bisa pisang kan, bisa juga kayu ya. Nah, itu kan yang diangkut kayunya cuma 3 kulang ya, kulang 3 potong kan. Nah, jadi apa kurang menarik akhirnya kalau dia misalnya ngangkut balok timah atau ngangkut kayu yang besar ya, yang banyak kan. Ya, jadi agak hidup lah kelihatannya.
2: Ya baik Sobat Budaya, ada terasalah 50 menit berlalu dari pukul 10 dan 10 menit ke depan. Jumpa kita harus segera berakhir. Baik Sobat Budaya, kalau ada album mini legenda untuk Sobat Budaya semuaku hadirkan di sisa waktu ini. Di jumpa kita ini aku akan hadirkan lagu pilihan untuk Sobat Budaya semua. Tentu selamat mendengarkan, selamat menikmati suasana malam hari ini untuk Anda semua dimanapun berada, dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu gitu ya untuk Sobat Budaya semua. Dan baiklah Sobat Budaya, ada dua lagu kali ini ku siapkan, Sabrina Leonor, seni budaya kita, dan satu lagi Blinyu Tanah Sultan.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

Angin adalah gelar yang diberikan kepada Abang Daud dari daerah Mentok, Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung. Gelar ini diberikan kepada Abang Daud karena kesaktiannya. Namun suatu ketika, kesaktiannya digunakan untuk membuat kekacauan di mana-mana, sehingga meresahkan masyarakat Mentok. Siapakah yang berhasil menghentikan perilaku Panglima Angin? Mari kita simak legenda Panglima Angin.

0: Daerah Mentok, Bangka Barat, hiduplah seorang laki-laki bernama Abang Daud. Kerjanya sehari-hari hanya membuat kekacauan di mana-mana, seperti mencuri dan merampas milik orang lain. Dan pada suatu hari,
1: di mana ini masyarakat kok sepi? Belum ada yang lewat sesiang ini. Biasanya banyak yang membawa hasil kebun yang akan mereka jual ke pasar. Penat aku menunggu. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Akhirnya ada juga yang lewat. Lumayan banyak ini hasil kebunnya. Mangsa. Tapi tidak. Tidak, aku akan mengambil barang si tua bangka itu diam-diam. Pasti dia tidak akan menyadarinya. Baik, aku akan berjingkat-jingkat saja perlahan agar ia tidak menyadari kalau aku mengikutinya.
2: Hanya, Imotep, ternyata ada yang mengikuti Owe. Dasar kurang kerjaan. Belum tahu dia siapa aku. Nama aku juga Ape Long. Panjang Long itu panjang. Panjang akal, panjang pikiran. Panjang semuanya Dasar kurang kerjaan.
1: Aku harus lebih perlahan lagi. Sepertinya ia menyadari ada aku di sini.
2: Hei, jangan main-main sama Ape Long. Kenapa kamu Ape Long? Kenapa kamu di sini Ape Long? Hei, jangan lari
0: Kehadiran Abang Daud diketahui oleh Ape Long dan terkejutlah Abang Daud karena ia pernah mendengar kalau Ape Long adalah tokoh ilmu kebatinan yang sangat hebat.
2: Maaf Ape Long.
1: Bagaimana Pek Long dapat mengetahui kalau aku ada di belakang Pek Long?
2: Kamu tak tahu
1: apa Pek Long punya ilmu kebatinan ya?
2: Hanya tidaklah. Pek Long tidak memiliki ilmu apa-apa. Pek Long ini hanya nebak-nebak saja. Kebetulan saja tebakan Pek Long benar.
1: Ayolah Pek Long, katakan Pek Long.
2: Ya,
1: pasti Pek Long memiliki ilmu yang hebat. Mau kemana? Pek Long mau kemana buru-buru sekali? Aku janji Pek Long, aku tidak akan mengganggu Pek Long lagi. Asal
2: apa, Wong? Sudahlah. Ape Long lagi bulu-bulu mau ke pasar Berhentilah mengikuti Ape Long.
1: Tidak usah berbohong lah Pek Long. Pek Long pasti memiliki ilmu batin. Tolonglah ajarkan kepada saya. Pelong ya Pelong.
2: Sudahlah, pergilah. Kamu nyusahin Pelong saja. Aku berlatih bawa hasil kebunku ini. Kau ini mengganggu saja.
1: Aku mohon Pelong. Mohon Pelong, terima aku sebagai muridmu Pelong. Aku rela melakukan apa saja asal kau bersedia menerima aku sebagai muridmu. Tolonglah Pek Long.
2: Ya ampun, kamu seperti lagu dangdut. Aku lela apa? Pek Long ini tidak ada apa-apa.
1: Ayo dong Pek Long. Aku ingin jadi muridmu Pek Long. Aku tahu kamu punya ilmu yang tinggi Pek Long.
2: Baiklah, Pek Long akan pertimbangkan untuk Abang Daud. Pek Long bersedia mengajari Abang Daud asal Abang Daud juga mau merubah semua perilaku Abang Daud yang suka buat kacau di desa ini
1: Baiklah Pek Long, aku bersedia dan aku berjanji tidak akan membuat kekecewaan lagi Pek Long.
2: Semoga.
1: Iya, janji.
2: Nah sudah ya, besok Abang Daud datang saja ke rumah dan Nanti akan saya ajali Abang Daud ah. Sudah sana, awas. Apek Long sudah terlambat ah. Ini semua karena dirimu ih.
1: Iya, minta maaf. Silakan Pek Long.
0: Keesokan harinya, pagi-pagi sekali Abang Daud pergi ke rumah Pek Long. Saat memasuki pekarangan rumah Pek Long Guan, sedang berlatih ilmu silat dan kebatinan.
1: Wah, ternyata Pek Long mempunyai banyak murid. Kenapa tidak dari dulu saja aku berguru padanya? Ternyata Pek Long Guan sudah ada. Pagi Pek Long.
2: Pagi Abang Daud. Silakan duduk. Hanya. Begini Abang Daud.
1: Iya Pek Long.
2: Kalau Abang Daud ingin menjadi murid Pek Long ah, Abang Daud harus patuhi tata tertib di perguruan Pek Long ah. Dan Abang Daud tak bisa semena-mena. Sudah, langsung saja Abang Daud berlatih bersama murid-murid Pek Long yang lain. Sana.
1: Iya Pek Long. Iya Pek Long Guan. Terima kasih. Aku akan bergabung dengan murid-murid yang lain.
0: Sejak saat itu, Abang Daud menjadi murid Pek Long Guan. Ia termasuk murid yang cerdas. Semua jurus-jurus diajarkan sempurna. Dan tak heran, Pek Long Guan pun sangat menyayanginya dan rela memberikan semua ilmunya kepada Bang Daud. Dan berpuluh tahun kemudian, akhirnya.
1: Terima kasih guru. Ilmu yang guru berikan akan saya gunakan untuk kebaikan. Saya janji guru.
2: Hanya. Aku pun berharap demikian muridku. Dan Abang Daud harus ingat pesan Pek Long ah.
0: Wahai ananda hamba bermanat, simak olehmu petuah amanah. Peganglah dengan hati yang bulat, semoga Tuhan memberimu berkah. Maka seperti kata orang tua-tua, sebelum melangkah pegang petuah, sebelum berjalan amanah di padan, untuk bekal anak berjalan. Manfaatkan ilmu pada yang terpuji, menjaga diri membela negeri. Ilmu jangan dimain-mainkan, pantang sekali dilagak-lagakkan. Ilmu jangan disia-siakan, amalkan olehmu pada kebajikan. Berbuat baik engkau kekalkan, tolong menolong engkau utamakan. Tiru olehmu ilmu padi, semakin merunduk, semakin berisi. Setelah meninggalkan perguruan Pek Long Guan, Abang Daud merantau ke Tanah Melayu dan berhasil mengalahkan Panglima Tanah Melayu dan mengantarkan Abang Daud menjadi Panglima dengan julukan Panglima Angin. Dengan julukan barunya, maka sifat sombongnya makin semena-mena dan banyak masyarakat yang menjadi korban. Apalagi setelah kembali ke kampung halamannya, tingkah dari Abang Daud atau Panglima Angin pun semakin sombong dan membuat Tumenggung Mentok mencari cara untuk menghentikan perbuatan buruk Panglima Angin.

0: itu menggung. Apa yang harus dilakukan? Abang Daud semakin semena-mena. Di mana-mana ia membuat kekacauan. Sudah banyak masyarakat yang celaka karena perbuatannya.
1: Iya, perilaku Abang Daud sudah diambang batas. Jabatan yang diembannya sebagai panglima telah disalahgunakan. Aku pikir satu-satunya orang yang dapat menangkap Abang Daud adalah gurunya sendiri. Apakah kalian tahu siapa guru Abang Daud?
0: Tumenggung, kalau tidak salah, Abang Daud pernah berguru pada Pek Long Guan. Benar Tumenggung, dia adalah teman seperguruan saya dulu.
2: Akhirnya Tumenggung memerintahkan untuk menghadirkan guru Abang Daud, yaitu Pek Long Guan.
3: Namanya, maaf saudara-saudara, sebenarnya saya juga lagu untuk bisa menangkap Abang Daud. Abang Daud seperti ikan lele ya, karena saya telah belikan seluruh ilmu saya kepadanya. Abang Daud licik licin.
1: Ayolah Pek Long, bantulah daerah kita dari keresahan yang dilakukan oleh muridmu. Sudah banyak korban akibat dari perbuatannya.
3: Hanya baiklah Tumenggung, aku akan coba. Ada satu kelemahan Abang Daud, bahwa ia tidak bisa berenang. Saya akan cari cara supaya Abang Daud dapat bersama saya mengambil air di sungai ya.
1: Baiklah, kami mengandalkanmu Pek Long.
2: Keesokan harinya, Pek Long mendatangi rumah muridnya.
3: Itu Abang Daud ah. Abang Daud. Oh, Abang Daud. Hanya Abang Daud. Ini Gulu Gulu sengaja datang ke rumah Abang Daud ah. Gulu sudah mendengar semua sepak terjang Abang Daud ah. Hanya Abang Daud seharusnya patuh apa yang sudah Pek Long ajarkan ke Abang Daud nah.
4: Aduh, orang tua.
3: Hanya susah ini anak ah. Kau menyalahgunakan kepercayaan Pek Long ah. Kau buat onal lagi ya. Di mana-mana kau buat onal, di mana-mana kau lesakan masyarakat ah.
4: Sudahlah.
3: Hanya
4: hentikan semua omong kosongmu itu Pak Tua. Aku sudah muak dengan nasihatmu.
3: Kau taunya bantah-bantah. Sekali lagi aku peringatkan kamu ah, jangan main-main. Pek Long ini ulumu ah.
4: Itu dulu.
3: Ya ampun nah. Ulang ajal memang anak nih.
4: Baru tahu.
3: Baiklah mulutku, tak apa-apa. Jika mulutku memang tidak mau dengar nasihat lagi.
4: Memang.
3: Hei, dasar kelas kepala ya. Ya sudahlah, tapi aku ada satu permintaan terakhir.
4: Apalagi Pak Tua?
3: Aduh Pek Long, Pek Long. Hanya begini ya Abang Daud ya. Abang Daud bersedia kan membantu Pek Long sedikit saja ambil air di sungai untuk persediaan masak dan mandi.
4: Wah, ambil sendiri saja lah Pek Long. Ah,
3: iya.
4: Hal begitu saya yang disuruh.
3: Wah, ayolah Abang Daud ah, anggap saja ini bakti terakhirmu ah, untuk bulumu ini ya.
4: Ya. Terakhir ya. Terakhir Pek Long.
3: Iya. Hanya cepatlah.
4: Baik, aku bersedia membantumu Pak Tua. Tapi kamu harus berjalan di depanku.
3: Hanya Abang Daud ada-ada saja. Kamu memang dasar ya. Baiklah kalau begitu.
4: Nah, begitu.
3: Aku akan jalan di depan Abang Daud. Ah. Ayo cepat. Ah.
4: Iya.
3: Senyah.
4: Kau pikir aku tidak tahu rencanamu, Pelong-pelong. Sebelum kau mencelakakan aku yang akan terlebih dahulu membunuhmu.
3: Kau bicara apa, Abang Daud? Ah? Kau bisik-bisik apa itu? Ah?
4: Oh, enggak. Ya, mau bantu Pelong.
3: Bantu, ah. Kamu harus ikhlas, Abang Daud. Ah.
4: Iya, tapi terakhir ini ya, terakhir ya.
3: Iyalah, Abang Daud. Ah. Awas ada ayam itu. Ah. Itu ada sungai, Abang Daud.
4: Ya,
3: mari, mari kita ambil air di sana.
4: Iya.
3: Cepat, ah. Kita sudah hampir dekat, ah, ke sumber air. Cepat, ah, Abang Daud. Ah.
4: Iya. Tapi kau yang akan ke sungai, Pak Tua. Masuklah kau ke sungai itu.
3: Dasarnya, kau pikir aku akan menyelah begitu saja, Abang Daud? Ah? Kau memang kurang ajar. Kau dasar, kau mulit, tak tahu berterima kasih kau. Terima selanganku.
4: Tidak bisa. Ya, kau pikir, Pak Tua. Kau pikir aku tidak tahu rencana musuhmu, Pak Tua.
3: Kau akan menangkapku, kan?
4: Tidak bisa, Pak Tua. Tidak bisa.
3: Kau Abang Daud, Pak. Aku sudah belikan kamu ilmu semuanya. Durhaka kau mulitku, ya. Sia-sia semua.
4: Ayo serang aku, Pak Tua. Ayo. Tak akan mampu kau melawanku. Kebajik.
3: Kau lupa diri, Abang Daud. Pelong gugu.
4: Tidak peduli. Itu dulu. Kau bodoh memberikan ilmumu padaku, Pak Tua. Dasar pelong.
3: Kau, Abang Daud, tata jabatan semua kekuasaan buat kamu lupa diri.
4: Bicaralah sendiri, Pak Tua. Semua kau tak akan lebih hanyalah orang tua yang tidak menunggu ajal.
3: Kau lihat saja lah, Abang Daud. Ya.
4: Mati kau.
3: Kau, Daud. Di sisa tenaga tuaku ini, ya. Kuharap ini ada perjuangan terakhirku, ya. Untuk menegakkan kebenaran. Terima kau seranganku.
4: Tidak bisa. Tidak kena.
3: Terlalu sombong. Terlalu banyak bicara. Nyak kau ke dalam sungai itu, ya. Aku sudah mengingatkan kamu, Abang Daud, ya. Bukan salahku lagi, ya, Abang Daud. Maafkan aku, Abang Daud, ya. Pergilah kau. Kau merusak segalanya. Aku harus lakukan ini, Abang Daud. Goodbye, ya, Abang Daud, ya. Mati kau, Abang Daud, ya.
2: Akhirnya, Abang Daud tewas di tangan gurunya, terpental masuk ke dalam sungai dan terbenam, dan murid durhaka itu pun menemui ajalnya. Demikian album legenda persembahan LPP RRI Sungaliat Bangka Belitung dengan judul Panglima Angin. Dengan para pemain, Abang Daud atau Panglima Angin, Ivan Sona Alham, Pek Longguan, Wanda Sona Alham. Tumenggung diperankan oleh Abdurrahman Haris. Ilustrasi musik Bustomi. Penulis naskah Novi Farida. Sutradara R. Tati Rainingsi SH. Produser Dr. Anda Ita Gustini Wahyuni mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu para pandeman campur sari. Kepanggil malih kali Mbak Tri nggih teng RRI Pro sekawan iki. Mbak Tri urung nyapa telepone wis nyapa. Sik sabar to, Mbak Tri kan yo pengen nyapa to. Ate ora sabar iki. Monggo langsung tompo telepon mawon nggih. Bang yang bengong ae. Monggo Sugeng dalu. Sugeng dalu, suaramu ra krungu. Monggo. Adek ra krungu suarane. Monggo. Suarane ra enek. Suarane ning endi iki? Monggo. Sik, mang coba meling nggih. Mbak Tri tunggu mantuk coba meleh. Monggo para pandemen campur sari kepangge meleh kali Mbak Tri teng RRI Pro sekawan acara campur sari nggih ojo lali. Tuman iki anggere ngomong. Sugeng dalu.
1: Kula nyuwun.
0: Monggo mang mlebet, mlebet lewat jendela. Lewat jendela apa lewat pintu iki?
1: Ini sih lama nih, ya tuan.
0: Mangga, mangga.
1: Oh, ya kita ya. Mbak Tri, terima kabar Mbak Tri ya.
0: Alhamdulillah saya, Mbak.
1: Selalu aku dalam.
0: Ngono awe suwe rai ini rata kolali dalane. No lewat lewat cendelo nih nupa.
1: Ya, alhamdulillah, baik-baik sampai
0: sehat pak.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Jadi nanti pun dimawon.
1: Anu wingi ini lah perenjara nih kan
0: enten sinten?
1: Perenjae mun ning enter ora.
0: Perenjae enten.
1: Oke, surat ya aku teko. Biasane ki nenek tamu. Padahal perenjae kali tinggi besok awan sore ya enter wae. Tibae mbah cerita sing teko.
0: Perenjae ngoceh ae.
1: Iya. Iya mbah ya. Mun jaman biyen ki nek arep nang tamu, biasane ya pantes-pantes iki yang menekuti dengaran penjahe pirang-pirang bintang ganter banget gini-gini pindara ini mikono sama apa pantes banget nangin aku ya baya oke beribun kabarnya
0: bang alhamdulillah saya sehat jenengan yang pundi pak
1: waduh ya muter-muter
0: muter-muter kayak kelinci ucol lah ya pak
1: iya galingan kelinci bener aku juga kayak kelinci ucol mengetan merono baling mengulon kata-kata kape itu sehat kape ya
0: alhamdulillah sehat pak
1: aduh sampai aku lali mbak aku tambah tiga ya mbak ya.
0: Nggih.
1: Kepriyen ya, Mbak ya?
0: Lha kok ngono? Request lagu nopo niki?
1: Kula nyuwun.
0: Monggo. Salam-salam.
1: Yes, mudi butan kringe sarawe suwe. Tenyukan tumetes tapi sesingan ku lawes. Wangkang tak tresnani sesungguhnya laki aku subung turunnya ngantiku yang orang waktu siramu sumiring angin tangga tutup kalku rasa pantah ampet kewe rasa mentetku lewat tembang tangan kisah seksi tombo angin iki nandang wuyong rinawehmi riwet kementoh aku tetep tersno opo pancen sigiramu uwes ora proso riwet kementoh aku kirim sayang Tresna kundeng siliramu, ora bisa ilang. Mulai apa pancen kulit langret pindah. Sak teng

0: lewat tembang kangen iki wujud tresnanku. Iki mau tembang kangen lagu ini mbak.
1: Oh nggih, tembang kangen.
0: Tembang kangen. Ana ya mbak, begini.
1: Tembang kangen. Enten tembang kangen pak.
0: Dulu diputer ya mbak ya.
1: Nggih, tembang kangen, tembang rindu enten.
0: Iya tembang kangen itu. Wah aku pas pertaran Riyadi kan di Jawa.
1: Oh, iku
0: nang omah ya ada lagu kuwi ning sabayane lagu kuwi ning ben aku angon wedhus biyen ya ada lagu kuwi pas banget karo nuansa.
1: Oh.
0: Ya, muga-muga lewat tembang kangen iki juga iso nggo tombo kangen ini.
1: Oh, pasti nih, pasti nih.
0: Terima kasih.
1: Aku kangen banget iki ra nembang jenengan.
0: Ya mak lali wae untung eling nek.
1: Ah untung eling nomor nggih Pak.
0: Ya saya rasa sih men aku kan karo pan-pan kafe men pan-pan mlebu kafe. Ya salam kae kanggo kafe lah wis pokoke Pak Eling ning atau aku ora lali pokoke ora tau ucapne kalian banget kafe.
1: Nggih.
0: Seluruh ya. Ya, ya matur nuwun banget ya Mbak Tri ya.
1: Oke, matur nuwun.
0: Tugas, ngayu tugas sampai tuntas.
1: Bapak-bapak. Amin.
0: Tembang kangen tak tunggu. Tunggu kangen para pen-pen kafe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak, Pak nanti Mbak Tri. Monggo Sugeng Dalu.
2: Dalu.
1: Sugeng Dalu, pripun kabare Pak Gogon?
2: Alhamdulillah kabar yang
1: nggih, alhamdulillah. Niku Mbah Tri nembe mawon.
2: Los.
1: Seneng. Kita wis ning Sungai Liat nggih. Napa teng pundi niku?
2: Nang Sungai Liat.
1: Jadi ini kayak kelinci ucul.
2: Nang jiwa suwegi.
1: Nggih.
2: Golek pesugihan.
1: Oh, wis sugih berarti yang mulih Jawa iki Pak ora usah golek pesugihan. Wis mulih Jawa iki wis sugih, kan saged tuku tiket, niku wis sugih.
2: Kan urung sugih ora sugih tuku tiket.
1: Sugih apa? Sugih. Sugih sedulur.
2: Aman sugih sedulur.
1: Lah iki wis sugih sedulur Pak ning RRI Pro sekawan campur sari.
2: Kadhe biasane iki nang campur sari tapi nang Rompat. Jakarta.
1: Oh nggih.
2: Kae nang Bekasi. Nang Pro TE nang Rompat Jakarta. Rompat Jogja.
1: Nggih.
2: Semarang. Terlalu aktif kok kuwi.
1: Nggih, Mbah Tri semangat 45 niku.
2: Iya bener-bener kok.
1: Jan justru semangate ngaruh awake dhewe tiru iki. Ibu sampun ini, Pak. Sampun ini mantu.
2: Mungkin dalan di sini.
1: Oh, tak setting dalan. Nggih, insyaallah selamat sampai ngomah mboten enten alangan napa-napa.
2: Amin, tentungane sing apik padha.
1: Nggih.
2: Sang pitu mau kudu budal.
1: Budal teng Lampung. Oh, nggih nggih teng Lampung. Berarti sesuk ketok e, Pak.
2: Esuk sore.
1: Nggih nggih nggih nggih. Salam nggih.
2: Nggih, kok tampi nggih kula sampe.
1: Nggih.
2: Nah, iki mbayan Mbah Tri. Tapi nek ngantek ora sidut berarti lali janji nih.
1: Jenengan lali janjine niki Mbak Tri tembang kangen.
2: Ngomong kan di janji beraku.
1: Oh janji apa?
2: Engko nek wis mulih nang Bangka nek lihat
1: nggih.
2: Paringi sehat pokoke ada deh.
1: ada deh apa kuwi ditunggu nggih. Kok ade tunggu bareng-bareng kok kabar-kabar ya Pak apa ada deh kuwi.
2: Nek tak parangi ke ora sidal sane lah loro kuku
1: ampun diparani Mbak Tri yang marani jenengan
2: aku jemput rono lho
1: Wong tuwa. Ngoten. Oh, ngoten nggih. Mboten napa-napa, kan wong tuwa biasane anu apa? Sowan anake ngono.
2: Wah, pas iki wis angel rek, mungkine ora di ora siji apa niku digondol.
1: Oh.
2: Ora katit.
1: Nggih, nggih.
2: Pokoke ditunggu wae.
1: Oh, nggih, mengke Mbak Teh juga nunggu janjine apa nggih, kabar-kabar, Pak.
2: Ya tembang ya.
1: Tembang apa iki? Lali janjine.
2: Heeh. Ya lek itu salam kanggo para sedulur-sedulur.
1: Nggih.
2: Ngono ngendi wae khususe pendengar Jepur Sari.
1: Nggih.
2: Radio Aku karo Agop.
1: Nggih.
2: RRI Perimpat.
1: Heeh.
2: Wonten ing pundi kemawon sedherek mungkin calon niki. Tansah pinaringan kesehatan.
1: Nggih, amin amin amin.
2: Lan tansah noy pangayomaning Gusti Pangeran kang
1: amin.
2: Lewat tembangan iki ya muga-muga nglancarake apa ya pasedulurane
1: pokok. Nggih, amin.
2: Pandemen campur sari. Nggih. Oh, aku kirim salam sing iki iki. Karo Bibi Rom, Rom karo
1: Bibi
2: Ngenom perumpat.
1: Nggih.
2: Aku yo kangen iki. Yang gue lewat tembang kangen nih.
1: Nggih, lewat tembang kangen nggih, nggih.
2: Bibi Rom karo Bibi Mai.
1: Nggih.
2: Pinaringan sehat juga.
1: Amin.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Diku, Pak Digogon. Mangke lali janjine Mbak Tri puter nggih. Mbak Tri dereng muter lagu pembuka. Mbak Tri pengen lagu pembuka ibu bapak iki anakmu. Sing nelpon sabar sih. Engko meneh no. Mbak Tri puter sik 3 lagu nggih sabar. Mang sabar mawon. Mbak Tri cek suwe kok nang kene. Kok tekan wengi. Iki spesial lagu ya ibu bapak iki anakmu sing nakal. Nah, ya kira ada nge-DJ sedikit tapi ya. Tapi liriknya bagus ini. Monggo, sugeng dalu, sugeng midhangetaken.

0: Monggo langsung tombol telepon mawon Mbak Tri. Monggo Sugeng Dalu.
1: Sugeng Dalu Mbak Tri.
0: Sugeng Dalu Neng Julia.
1: Ya.
0: Apa kabar?
1: Pripun kabare?
0: Alhamdulillah saya. Jenengan pripun?
1: Alhamdulillah saya juga.
0: Alhamdulillah. Wis ngantri bensin ro dina iki?
1: Aduh, ngantrian panjang. Kereta api aja kalah.
0: Ah, benar. Kereta
1: mana
0: api
1: mahal di pasar.
0: Benar. Ngantri panas-panas ya. Nanti skin care luntur gitu.
1: Iya nih. Iya. Screen apa ya? Pan screen aja ini ya, Pak.
0: Apa?
1: Sampai-sampai apa ya? Enggak mempan.
0: Benar.
1: Ya kabare.
0: Alhamdulillah Mati. Sehat, Neng. Kowe dolan nyandi ae. Awak nganti bengok-bengok ae.
1: Apa sih?
0: Kamu main kemana aja hari ini sampai teriak-teriak terus ini?
1: Enggak main kemana-mana, seharian tidur, Mbak.
0: Itu baterimu habis dicas atau gimana sih? Teriaknya kenceng ya, banget gitu.
1: Habis dicas kali.
0: Ini kalau Mbak Tri ngomong sama Neng Julia sambil teriak-teriak kayak gitu, Mbak Tri kayak apa? Menges kata orang orang Bangka ya. Neng Julia yang ngomong iya. Cepet, Mbak Tri yang ini. Ngap.
1: Iya, udah lama ya enggak begajet sama Mbak Tri ini. Apa arti begajul tuh? Itu kan bahasa Bangkanya.
0: Guyon.
1: Kalau bahasa Jawanya
0: guyon, apa? Guyon.
1: Guyon.
0: Guyon.
1: Guyon. Oh. Okay. Udah lama nih enggak guyon.
0: Wes suwe ora guyon karo sampean Mbak Tri ngono.
1: Ora guyon.
0: Wes suwe ora guyon ambek sampean Mbak ngono coba.
1: Ah, iya. Wes suwe ora guyon sampean Mbak. Karo sampean Mbak.
0: Iya, gitu ya? Mantap ngono no ye. Ye,
1: ngono lho. Bahkan neng kan
0: sithik-sithik iso Jawa. Lah kan arek entuk bojo wong Jawa jenengan.
1: Insya Allah.
0: Amin, Mbak didoain ya yang terbaik lah buat Neng.
1: Gak nikah juga gak apa-apa.
0: Nikah juga apa-apa boleh.
1: Orang apa-apa.
0: Nanti Mbak Tri tunggu undangannya pokoknya.
1: Insya Allah.
0: Amin. Doa yang terbaik, penting kita sehat semua ya Neng ya.
1: Iya, untuk Pradi. Untuk KPKP. Campur sari lah.
0: Nggo ini.
1: Nge.
0: Sopo ae campur sari ngrungokne campur sari ae. Ini ya.
1: Sampean jeneng.
0: Ada yang guyu ae wong ya ngono. Cerah ceria ngono ya, seperti hari ini ya, panas ya, seperti Eneng ya.
1: Panas. Kayak dipanggang.
0: Antri bensin meneh ngono ya. Neng ikut ngantri enggak atau beli eceran?
1: Katanya eceran tuh enggak ada lagi.
0: Masa? Gimana iya. Bisa gak ada lagi?
1: Bukan kedepannya gak ada lagi nanti.
0: Oh, jadi kita semua suruh ngantri terus gitu ya?
1: Iya, ngantri.
0: Waduh, kita yang kerja gimana no? Kasian no ya. Apalagi yang buru-buru.
1: Pasti di demo nanti.
0: Apalagi yang buru-buru mau ada anak kecil di rumah kan susah.
1: Iyalah.
0: Mau gak jemput anak
1: kan. Gak ada.
0: Iya.
1: Nanti gimana kalau mau ngantri kan panjang di pom itu kan? Sepanjang jalan kenangan.
0: Mana pom kita itu kan terbatas juga ya.
1: Iya, waktunya terbatas kan.
0: Waktu terbatas, pomnya
1: belum
0: sedikit.
1: Panasnya, iya. Debunya gitu loh.

0: Ngono loh.
1: Ya mudah-mudahan lah nanti negeri kita ini
0: Mudah-mudahan aman lah
1: aman
0: kedepannya
1: semuanya,
0: nih.
1: BBM lancar, ekonomi membaik ya.
0: Wow, benar-benar.
1: Ini kita
0: Pokoknya
1: agak.
0: semuanya yang penting ya, insya Allah normal kembalilah,
1: Amin, nggih.
0: Amin.
1: Ayo, iki request lagu apa jenengan?
0: Lagu ini apa tuh nama Lenjeng, Lenjeng.
1: Apa Lenjeng?
0: Lenjeng. Apa?
1: Lah apa?
0: Lenjeng, Langgeng.
1: Langgeng apa Lenjeng?
0: Dayaning Rasa.
1: Langgengnya Rasa.
0: Apa tuh artinya ya, Mbak?
1: Langgeng Dayaning Rasa.
0: Apa tuh?
1: Ya.
0: Artinya tuh apa tuh?
1: Langgeng lah itunya, ini ya cintanya gitu.
0: Jauh sama Mbak ya.
1: Langgeng cintanya gitu loh.
0: Langgeng itu apa artinya?
1: Langgeng itu apa
0: awet
1: ya?
0: Gitu.
1: Awet ngono loh, piye.
0: Kayak hubungan itu langgeng gitu ya.
1: Langgeng Dayaning Rasa.
0: Gitu.
1: Supaya cintanya itu tetap ada terus gitu loh. Ojo ini, ojo lali janjine ngono loh.
0: Oh iya, ya itu lagunya untuk Duda Manis Kalimantan ya.
1: Duda Manis Kalimantan. Bukan durian sawit ya?
0: Enggak.
1: Durian sawit, duda keren banyak duit itu, Neng.
0: Hah?
1: Duda
0: Nggak
1: keren
0: perlu.
1: Banyak duit.
0: Enggak perlu durian sawit.
1: Oh, gitu ya.
0: Ya, itu juga udah durian kok, durian
1: durian
0: duda manis Kalimantan tuh udah durian.
1: Bener.
0: Udah keren.
1: Udah keren. Wis mantep.
0: Ini Mbak lagunya nih. Senyum tipis dan menawan.
1: Wis.
0: Duda manis Kalimantan.
1: Alah.
0: Terkesan sepanjang malam.
1: Namine asline sinten niku coba? Duda manis Kalimantan ini namine sinten asline coba?
0: Apa tuh artinya tuh?
1: Jenenge sopo aslinya? Namanya siapa aslinya?
0: Aslinya? Bang Putra.
1: Siapa? Sutra?
0: Bang Putra, Putra namanya.
1: Oh, namanya Putra. Ya Putra itulah namanya aslinya. Oh, masuk sih?
0: Iya.
1: Bukan Selamat atau Gianto gitu ya?
0: Ada deh nama aslinya.
1: Ya, siapa tahu nih Mbak Tri cari ini ada. Mbak Tri sebenarnya bahas nama-nama ini ya, bukan bahas sih nama-nama nama orang Jawa dan artinya. Orang Jawa itu kan kalau dikasih nama itu kan pasti ada artinya karena nama itu.
0: Ya kayak Trisno itu kan cinta.
1: Iya.
0: Kan? Trisno itu artinya cinta. Aduh, kalau yang namanya Trisno itu bagus banget tuh.
1: Iya, Sutrisno ya.
0: Banyak orang tuh pasti insya Allah.
1: Kalau yang itu kan udah biasa. Kalau misalnya namanya Basuki, apa artinya?
0: Basuki.
1: Basuki.
0: Basuki.
1: Selamat.
0: Kayak
1: sukses.
0: Ini aja nama
1: gitu.
0: Jepang.
1: Tuh Sasuki itu.
0: Iya, Basuki.
1: Sasuki, Sasuke itu.
0: Suzuki,
1: nanti bisa Jepang.
0: Suzuki.
1: Wis, Suzuki kok nyanu numpak motor malan. Wis ayo Neng. Lah anu.
0: Udah
1: kirim-kirim salam. Wis
0: ya?
1: 7 menit wis mesane ning mburi.
0: Oh, iya. Karo ini karo Mas Putra Sambas.
1: Wis, Mas Putra
0: pemangkas.
1: Putra itu laki-laki.
0: Iya. Putra, putra.
1: Iya, laki-laki adanya Putra, Putra, Putra. Terus,
0: iya. Inge ya.
1: Inge.
0: Terus Bu Marni ya. Bu Marni sama neng Putri.
1: Neng
0: Bunga Melatinya. Terus untuk Mbak Tri. Aduh, kangen deh sama Mbak Tri. Pripun kabare Mbak Tri?
1: Sehat Mbak Tri wis nembang mau.
0: Terus
1: guyuke antara loro, ora reti artine apa bingung.
0: Tri itu tiga ya artinya.
1: G, tri itu telu.
0: Gogon itu apa?
1: Gogon itu cuma nama ini aja itu, nama panggung aja.
0: Oh, nama panggung. Terus kalau ini
1: apa?
0: Miing, miing. Pak Iing.
1: Oh, Pak Miing. Oh, apalagi?
0: Miing itu apa artinya?
1: Ora enek jenenge Miing.
0: Ora enek. Pak Karyan ya.
1: Karyan itu penuh karya berarti.
0: Bangkangin. Bangkangin itu siapa?
1: Siapa?
0: Sopo?
1: Lah sopo?
0: Kakek Sakamura.
1: Oh. Sakamura. Kakek larang. Tak sangka murah ternyata.
0: Tak sangka murah.
1: Kakek Sakamura tak sangka murah ternyata.
0: Gitu. Tak sangka murah. Terus untuk ini ya, Bu Nani, Bu Ana.
1: Nggih.
0: Pak Ngadimun, Pak Mulyoto.
1: Nggih.
0: Siapa lagi ya? Mm-hmm. Pak De, Pinang itu siapa? Yang di Pangkal Pinang tuh Pak De apa tuh?
1: Pak De Gito.
0: Terus untuk siapa ya? Kabe lah.
1: Nggih.
0: Untuk yang Neng Rebo ya?
1: Nggih. Neng Rebo wis suwe ra mbok salami.
0: Iya nih, udah lama ya.
1: Kok nesu?
0: Pak Kaling satu itu.
1: Kok nesu? Bingung.
0: Ini Mas Niko. Mbak Trini kangen.
1: Alah kowe yang kangen ya, aku yang kambing hitam ke.
0: Gabung ya nanti.
1: Ayo gendang 10 menit loh masaknya aku.
0: Oh iya ya. Oke. Apa itu namanya?
1: Apa?
0: Ribun.
1: Apa kok pripun toh?
0: Dan matur suwun.
1: Ngono.
0: Nggih.
1: Nggih.
0: Oke. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Neng Julia. Wis ngelokne wong iki pinter ya kok nepun suwene ra jamak ngono, Mbak. Neng Julia dhewe nepun 10 menit. Pripun niku? Sik, sabar. Monggo Sugeng Dalu. Waalaikumsalam, Pera.
2: Iya dong.
1: Sehat?
2: Sakit-sakit lah.
1: No, sakit-sakit. Buang sakitnya ke laut. Buang ke laut sakitnya. Sehat.
2: Kamu.
1: Yo. Nah, apa? Kirim salam langsung?
2: Iya. Tema lagi.
1: Apa ya?
2: Tema
1: ini namanya Jawa. Namanya orang Jawa. Kan ada nama Selamat itu kan artinya selamat gitu. Nama Empera siapa nama asli ya? Coba Mbak Tri tengok ada enggak di sini?
2: Empera.
1: Oh, enggak ada nama Empera.
2: Ember Yanes.
1: Siapa nama asli ya?
2: Yanes.
1: Yohanes?
2: Ember Yanes.
1: Oh, enggak ada Empera.
2: Iya.
1: Tuh di Jawa enggak ada arti ya. Enggak tahu tanya emak oh, kalau arti. Nggak deh, kalau di sini ada misalnya tuh namanya Gino, artinya apa, sederhana gitu. Misalnya ada namanya kawan Empera namanya Giman, berarti anak desa gitu loh.
2: Orang rebu
1: lo masuk, agak direbu.
2: Akeo,
1: siapa ya?
2: Niko.
1: Niko. Niko belum ada, belum nelpon, belum masuk. Terus, yo nak tanya apa lagi ya?
2: Wali Amalek.
1: Sultan.
2: Sultan.
1: Ya.
2: Wah, dari Sempan, Irin. Ini.
1: Yo.
2: Hati.
1: Wah,
2: Nari.
1: Yo.
2: Wah, Samit.
1: Irin. Saya tahu lagi sakit leher, oh. Sakit leher kan? Terapi pun ke rumah sakit Empera.
2: Terapi lah, siapkan.
1: Setiap hari apa?
2: Hari lom hari.
1: Lah banyak lom kurang?
2: gede sakit.
1: Oh, gede sakit. Lah kelak kita buang ke laut sakit sehat terus sampai perahu.
2: Amin.
1: Mm-mm.
2: Lagu mana?
1: Lagu apa? Malam Jumat.
2: Oh.
1: Aduh. Kok lagu malam Jumat yang lain gitu Lempera?
2: Ya benar lah. Ini lain lah.
1: Nggak ikut anu lagu ya. Julia tadi Dayaning anu Langgeng.
2: Enggak.
1: Oke lah malam Jumat kelam Mbak Tri Putra.
2: Alah.
1: Oke. Okay.
2: Awadel lagu.
1: Siap.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Empera, lagune malam Jumat mangge mangtung kumawon ya kita Tri Putar Keri iki malam Jumat. Mbak Tri mau cowe iki rung iso lho. Apa sebabe? Yang telepon iki muni suara Mbak Tri pasti terputus. Jadi mau ndak mau itu harus diangkat teleponnya. Monggo sugeng dalu.
0: Sugeng dalu Mbak Sri.
1: Sugeng dalu.
0: Salam kenal dari Bude Sumi Neparet Lalan.
1: Ah, Bude Sumi, apa kabar? Salam kenal.
0: Aku saya Mbak E.
1: Bude yang Parek Lalang pangkal ya berarti nggih.
0: Aa. Pernah ke Parek Lalang?
1: Bu, pernah.
0: Aku rumahnya di Kelapang Dolar.
1: Oh, nggih. Pernah dulu.
0: Kalau ke Parek Lalang mampir lemaku nang Parek Lalang di Kelapang Dolar. Gang Mangga 5.
1: Mangga 5.
0: Heeh.
1: Kok enek Gang Mangga 5 ta, Bude? Berarti apa enek pohon mangga daerah kono?
0: Enggak ada sih, cuma dikasih nama aja Gang 1, Mangga 1, Mangga 2 sampai Mangga 5.
1: Oh, ngoten.
0: Kayak di Lampur ya. Lampur ada Gang Nanas, Gang Mangga gitu.
1: Oh, ngoten nggih.
0: Salam kenal ya dari aku.
1: Nggih, sami-sami Bude. Salam kenal juga dari Mbak Tri. Bude asli Jawa nggih.
0: Mama bapak Jawa.
1: Mama bapak Jawa.
0: Aku lahir Pangkal Pinang.
1: Oh. Lahir Pangkal
0: Pinang. Bapak Solo, mama Bandung.
1: Pernah ke Solo, Budi?
0: Enggak pernah. Kalau mama bapak sering pulang ke sana, tapi kita berhubung ongkos lah, kita anak-anak banyak. Banyak anak ya, sebelah saudara.
1: Tapi saudara banyak tahu, Budi ya, di Jawa?
0: Banyak tahu.
1: Komunikasi enggak sama ini? Bahasa Jawa bisa, Budi?
0: Jarang lah, karena mama bapak kan udah meninggal, udah lama. Jarang ngomong Jawa di rumah.
1: Oh gitu, tapi kalau orang ngomong Jawa berarti Bude tahu gitu ya?
0: Tahu lah, sedikit artinya. Jangan dikatain orang, jadinya orang ngerti sih ya, tau orang Jawa.
1: Ini ngertas nih ku.
0: Sisi-sisi ngerti lah aku ya.
1: Ini kok ngomongnya lo gatuh kayak Jawa kok Budenya dengan.
0: Mbak sih aku mau tanya boleh?
1: Monggo.
0: Pernah Mas Giran dari RT Puput gabung di sini?
1: Mas Giran pernah?
0: Oh ya pernah ya. Kalau bukti aku ini.
1: Oh masih ini saudara nggih?
0: Enggak, calon bojo.
1: Oh calon bojo, alhamdulillah. Undang-undang ya Bude?
0: Enggak lah, enggak jadi.
1: Loh kok piye toh?
0: Anaknya enggak ngasih.
1: Oh, lah enak apa?
0: Enggak tahu lah.
1: Oh, tapi belum jodoh berarti Bude ya?
0: Belum jodoh, iya.
1: Wah, jana Mbak Tri untuk undangan.
0: Mudah-mudahan Mas Giran dengar omongan kita ya.
1: Nggih, ada Bude ya, Sumi.
0: Dan Jogja. Isinya Cino.
1: Oh, gitu.
0: Nah, lagi sakit sekarang, 8 tahun sekeruk. Itu ceritanya.
1: Oh,
0: yang lalu biarlah
1: berlalu.
0: Kita cari orang baru.
1: Gak terlalu. Wah cakep.
0: Kita masih bang abu.
1: Bude sumis. Cakep semangat Bude.
0: Ya wis lah. Yang lalu berlalu ya cari orang baru. Kalau bisa ya mbak.
1: Bener Bude. Jangan terlalu lama menoleh ke belakang.
0: Rindu. Selain pada dirimu. Itu agak lain gak?
1: Gengge. Lagunya apa jenengan nih Bude?
0: Aku mau lagunya dari Dedi Kempot boleh?
1: Boleh, monggo.
0: Sewu Kuto aja lah.
1: Oh siap, Sewu Kuto enten.
0: Karena masih mencari dan kangen sama beliau di sana.
1: Sampun ini, sampun sewanteng geriannya Mas Giran ya?
0: Hah?
1: Sudah pernah ke tempatnya ini, Mas Giran?
0: Enggak pernah.
1: Oh, lo
0: yang ke rumah aku pernah ke sana.
1: Oh, enggak apa-apa jalan-jalan.
0: Kan ada bahasa pribahasanya. Daun nyali ulek enggak ada.
1: Enggak, bukan daun nyali ulek, kan temen deh Bude, jadi temen gitu enggak apa-apa.
0: Ya kalau aku sih biasa-biasa aja lah. Yang lalu biar berlalu ya enggak.
1: Iya.
0: Aku udah gimana ya, perasaan aku udah dihancurkan sama kayak aku enggak mau lagi kenal.
1: Oh, ngoten nggih.
0: Karena aku bilang yang lalu biar berlalu sudah menjadi masa lalu.
1: Kita cari kita yang baru.
0: Orang baru kalau bisa. Kalau nggak bisa, tetap sama suami aku yang lama, ya
1: nggak? Nggih. Semangat, Bude.
0: Semangat, maju terus. Salam ya.
1: Nggih.
0: Andera tadi, Pak Julia.
1: Nggih.
0: Bapak Esaka Murah, Mbak Triono, Bang Iko Nur Hadi ya. Ketujuh Ibu Kori.
1: Nggih.
0: Siapa lagi ya? Ada Beltin ya, ada Putra Sambat, Bert Ahmad Irwanda di Bandung Timur, semoga selalu ya Kang. Buat siapa Bu Dati, Bapak Sulaiman, Mang Acong ya, Pak Mapur, ada siapa lagi deh? Adanya ada teman-teman kita ya, pokoknya dari A sampai Z aja lah, bungkus abis. Salam sehat lahir batin buat semuanya.
1: Amin.
0: Bapak Sulia selamat. Bertugas sampai tuntas ya.
1: Semoga
0: sehat selalu.
1: Amin. Oke, Bude.
0: Mudah-mudahan enggak bosan dengan aku ya.
1: Enggak, nanti nelpon terus Bude ya setiap siaran.
0: Oke, Tadi pas nyari mau ke Pro 1 dapat dengar suara Julia. Nah, ini Mbak Sri. Aku udah lama enggak gabung soalnya. Oke, terima kasih banyak.
1: Sama-sama, Bude cantik.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bude Sumi. Kalian semangatnya sih enak Bude Sumi ya. Semangatnya itu loh. Dan suaranya itu pasti Budenya cantik ya. Mbak Tri mau cowok asik ya. Iki WA neng HP Mbak Tri rung diwoco. WA neng komputer Mbak Tri rung woco. Sabar sih ngono loh. Nelpon masa aneh sing WA. Ya. Saya nelpon tahan sih. Mbak Tri mau cowok WA sih. Sabar ya. Mbak Tri mau cowok WA mawon. Mengke, saya nelpon Mengke Mawon. Ini ada WA dari Mas Yanto Raskin. Malam campur sari, kenapa orang Jawa kalau makan nasinya banyak dan lauknya seadanya Mbak Tria? Mau dengar lagunya Kicau Mania penyanyi Darbok Gang yang tahu diraskin Kicau Mania. Nanti coba Mbak Tri ini ya, kalau sempet Mbak Tri puter nge Bung Yanto diraskin. Tapi kalau enggak sempet ya ngapunten nge. Ini ada pertanyaan. Sik, Mbak Tri jawab sik telepon nge. Monggo Sugeng Dalu. Putuskan. Mbak Tri jawab ini ya, putra nanti Yanto diraskin bertanya nih, kenapa orang Jawa kalau makan nasinya banyak lauknya itu seadanya. Bu wis di ini kok. Monggo Sugeng Dalu.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Apa kabar, Mas Sri?
1: Alhamdulillah, sehat saya. Jenengan pripun?
3: Ini sama Om Malik nih.
1: Iya, Om Malik, jauh banget suaranya. Om Malik lagi di mana tempat kerja ya?
3: Lagi di rumah nih.
1: Oh, lagi di rumah. Bukhari apa kabar?
3: Sehat.
1: Salam untuk Bukhari.
3: Ya.
1: Suaranya jauh banget Bung Alek.
3: Lagu gitar belum?
1: Belum.
3: Belum ya.
1: Belum. Mau stasiun balapan.
3: Salam ya.
1: Nggih monggo.
3: Selamat datang Nera.
1: Nggih.
3: Ayah suami. Basri.
1: Nggih.
3: Pulang Basri dari Lampung.
1: Nggih, sampun.
3: Basrinya sakit, diambil anaknya, sekarang udah pulang ke Bangka sekarang.
1: Nge, sudah balik Bangka, sudah semangat tadi udah nelpon. Nge.
3: Salamnya buat saya lagi dengar ya.
1: Nge.
3: baterainya sama tugas. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stasiun balapannya ditunggu nggih. Matur nuwun Bung Alek. Sabar, siji-siji. Kira-kira keputar kabeh malah ra kewaca kabeh malah bahaya iki. Kur ngoceh ning telepon kowe, Mbak Tri. Sing apa wong Jawa iki mangan segone oke, ya lawe saenake. Ya, karena zaman dulu kalau zaman sekarang sih nasinya sih enggak banyak enggak makan, cuma lauknya yang bervariasi malah kalau semakin ke sini. Kenapa nasinya yang banyak? Karena orang Jawa itu kan dulu identik dengan anaknya banyak ya. Biar anaknya itu kenyang ya, makan nasinya yang banyak ya, biar mereka kenyang, gak rewel, gak minta jajan ini itu, gak pengen ini itu. Jadi makan nasinya yang banyak biar kenyang. Kalau udah kenyang kan tentram tuh hatinya tuh, gak banyak maunya. Yang lauknya itu bisa seadanya, bisa. Kalau zaman dulu ya, telur itu goreng satu ya, dikasih kelapa, itu nanti dibagi-bagi itu anaknya 6 ya dibagi 6, telur gorengnya cuma satu. Coba tanya yang orang-orang tua pasti mengalami itu ya. Kan kita generasi milenial, geng Z kayak gini nih ya, alhamdulillah ya, bisa makan segalanya ya, apa yang kita mau ya. Alhamdulillah banget ya. Kalau dulu ya begitulah. Makan nasinya harus banyak biar ini tidurnya nyenyak, biar tenang pikirnya, karena sumber karbohidratnya itu ya yang dibanyakin kalau orang Jawa dulu. Dan sekarang pertanyaannya, kalau orang itu sama-sama Jawa itu bertamu pasti ditanyanya, wis ma'am urung, wis nedi urung, ngono. Pertanyaan itu karena apa? Kalau perut kenyang pasti hatinya tentram gitu. Pikiran apapun, mikir apapun menjadi tenang gitu ya. Nih dari Aimar, dari Pak Ngadimun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam. Salam untuk Mbak Tri, Pak Mulyoto, Pak Wagimin, Pak Suwandi, Pak Detriono, Pak Sultan, Pak Bibit, Pak Karian, Pak Zulfaizar, Pak Gogon, Bu Sunarni, Bu Yulia di RY, dan pendengar semua lagunya Tiwul Gunung Kidul. Terima kasih. Insya Allah nggih Pak, mungkin Mbak Tri puter. Niki Mbak Tri rada telat mau cowok aneh, jadi sudah banyak yang request lagu ini via telepon. Ngapunten ya, gak sempet ke ini, kebaca sebelumnya. Pada udah dari jam 8 tadi yang pada WA, malah Bu Yanto jam 7:30 lewat. Ngapunten nge. Untuk Pak Denga Dimun, Mbak Tri ucapakan matur sembanuun nge Pak, kiriman tempe nih di Sabtu. Mbak Tri mboten enten-enten griyo, Mbak Tri teng omahe ibu niku. Mbak Tri mantuk-mantuk itu sampun jam 3 sore. Kok ini masuk omah, buka gerbang kok, kok enek centelan tempe. Mesti Pak Ngadimu niki matur sembah nuwun nggih, Pak. Jam 3 sore Mbak Tri lagi mantuk. Tempene ini wis enek sing mateng, Pak. Tapi alhamdulillah, Pak. Matur nuwun sangat nggih, Pak. Ngapunten nggih Mbak Tri mboten enteng-enteng griya dek Sabtu ini. Mugi-mugi Pak Ngadimin kali ibu diparingi kesehatan nggih Pak, rezeki lancar nggih. Saged sowan teng Mbak Tri meleh. Mbak Tri insyaallah juga saged sowan teng jenengan nggih. Niki Mbak Tri niki bagi-bagi waktune mboten saged niki, kemepet banget mantuk kerja sampun ini sampun sore. Mungkin dalu cek ngewangi ibu nggih. Mugi-mugi diparing kesehatan nggih Pak semuanya, untuk semuanya. Ini ada Bu Ana Akiun juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu Ana Akiun ini janjinya dia WA sama Mbak Tri itu katanya mau nemenin Mbak Tri siaran, mau ke tempat Mbak Tri siaran. Monggo Mbak Tri tunggu. Tapi dino iki lali janjine kabeh. Sugeng dalu Mbak Tri, sugeng dalu Bu Ana. Mau salam-salam buat penggemar campur sari semua ya Mbak, monggo. Termasuk Pak Haji Slamet. Dalu Pak request lagu Garwane Wong Liyo nggih Pak. Garwane Wong Liyo, bojone Wong Liyo iki, matur nuwun. Ya bojoku dhewe ngono lho kok garwane Wong Liyo. Nah langsung Mbak Tri maca WA sing HP sik. HP-ne Mbak Tri juga enten WA. Untuk poro pandemen semuanya nggih. Oh ya ini Pak Harto ya ini WA. Mana ya? Mana-mana Pak Harto tadi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nyuwun lagu Roro Jonggrang, Mbak. Saking Harto nggih Pak Harto. Mengke Mbak Tri Putra Roro Jonggrange nggih insyaallah nggih emang tunggu mawon. Patune niki rada cekak nih. Nanti kita bagi-bagi coba bagi kene bagi kono nggih. Niki sinten mele niki? Ada Pak Ngastono. Sebenarnya Pak Ngastono ini yang nemenin Mbak Tri. Kalau Mbak Tri nggak siaran, beliau ini akan menggantikan Mbak Tri. Tapi beliau berhalangan hadir. Banyak kerjaan. Beliau ini petani sukses, petani cabai. Pedes. Assalamualaikum Sugeng Dalu Mbak Tri. Kangge jampi saya nyuwun lagu Banyu Langit. Kintun kagem sedoyo sedulur P2CS dan calon mempelai berdua. Nge. Buat calon mempelai Mas Wandi dan Bu Susiani. Mbak Tri ucapkan mugi-mugi langgeng nggih. Mbak Tri tunggu undangan nih. Itu dongane Mbak Tri teng grup diijabah Allah Subhanahu wa taala nggih. Ning Mbak Tri putar langgeng dayaning rasa. Langgeng dayaning rasa ya. Monggo Sugeng Dalu Sugeng midhangetaken.

awan mbak di live epi, mbak di live epi ini kur paling 10 menit. Matur sembah nuwun untuk semuanya para pandemen campur sari, mugi-mugi diparingi kesehatan, rezeki lancar, sakit nelpon meleh, sakit WA meleh, nggih gabung meleh teng RRI Pro Sekawan campur sari, insya Allah rebu ngajeng nggih. Cakup sementen atur kula, mbok bile wonten klentak klentu e atur kula, nyuwun gong e pangapunten. Niki tembang terakhir Kicau Mania, request dari Yanto Raskin nggih. Ngapunten nggih sing telepon Mbak Tri mboten saged angkat. Sampun telas waktune Mbak Tri. Wayah Mbak Tri kondur. Cakup sementen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, sugeng midhangetaken. Monggo, assalamualaikum.

0: Aman. Nyantang sih.
1: Heo! Mana ini kue?
2: Ih, kilo makan sama Ano.
1: Oh, tangi turu. Ambil susu mano, ambil susu mano. Sekono kue ya panggilanmu kek.
2: Yo, kan nggak gantang bu. Mau kan yo susunya kue susah ikendaran manis.
1: Gantang terus, kau oleh-oleh. Gue yo, gue lek gawean sing genah.
2: Gue nek menang lho, gue nggak mau makannya. Ojo lu susu kue toh.
1: Nandur sawit kono lho, po. Melu-melu trading apa melu staf khusus presiden ngono lah yo genah.
2: Gini, kowe kan yo reti to aku mbiyen iki hobine manung. Masa nesu-nesu, iki tanganmu kok gronjal-gronjal ngopo to? Ha, guyu ngono ku lho. Wis to dongakno manukku menang. Engko tak tukokke mesin cuci, mbek tambah ayu tambah kinis-kinis yo.
1: Tenan ora?
2: Heeh, wis paling sik. Nah, mun aku mulai gawekno susu yo.
1: Ini
2: seoke. Oke. Okay. Okay.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Pro4 RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Oh, guys. Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
3: Oh, apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
3: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kanak o.
2: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan o. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan. Ngade-ngade.
3: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
3: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampe bawa batang nih.
2: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita tengok bahari-hari.
3: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, ok. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokok.
2: Wah, cemana cara, guys?
3: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudah tau ketik portal rri.co.id. Lalu.
2: Nah, awok lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren G RRI. Ada mod berita nampe HP nih. Boh, ha, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
3: Yalah, jangan tau kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men beguna ya, bertambah pinter ya.
2: Menak ya, gak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
3: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah ho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep nengong muka bi seti nih.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: OS, nak mana Pak OS?
0: Duh, apa gimai? Kai, kini ngambuku terus. Ngapa?
2: Nyapa nak kemana, Es?
0: Penan palak kone, Mai.
2: Yang apa penan, Es?
0: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengahnya ya.
2: Dapat oh, kini, mana? Ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat, Es.
0: Duh, apa bungan kayak kinceng nasi? Kone, nak promosinya kini.
2: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat, bay, okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, kok, Es.
0: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
2: Oh, dah lah, Es. Pok datang bay ke KRRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, AS.
4: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan DEA di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
5: Tai Pao Begereng.
6: Oh Mai, nyaman kamar kami Mai. Yuk, bersih, rapi. Wah, saya kudek tanagi Mai nak belajar ke Pulau Kapuk Mai.
7: Syukurlah Riki Nerom. Ku paling nomor satu kamar lah Rom nak bersih. Oh, iya, pening pale men belambur ini kamar karom.
6: Mai, Mai. Kepacak dah mendak nyala-nyala aku sekali, Mai. Biar tenang kupingku nih.
7: Duh, kan bener nian kan. Kamar kan ini kapal pecah. Besar dah salah-salah. Asa ku nunggu hari kat tidur di kanti ular Rom.
8: Deki ade, Mai, ngeracau iga. Lanu iga kan ya, Mai.
6: Tapi yuk nian, Mai, yuk. Bener lah kateka, Mai. Ku genak bebires kamar lah pun besok. Biar ku nyaman tidur, Mai. Tapi kalian tuku Mayo.
7: Dek pasel Grom, banyak gak gawe ku di rumah ne. Alang ku bringkes rumah. Adek ge.
6: Bukan Mai. Jahat bener kek ku ne. Aula pun mulai besok kita beradu bersih rumah. Aduh bersih kamar ro. Awas kah.
7: Tomong oh, kalah. Yo.
6: Kalah kamar kare Mai.
7: Ningo paling-paling angat-angat ayam po.
8: Dek ge ade Mai men kali ne ku yakin ku bersih. Ku pasang AC. Ku taruh kulkas, ku beli TV, ku wah, beli spray ya, mahal, om. Ku cat bedeleu, dek kek menang ke Mai. Apa yang job ku nih Mai, kain ku tengah banyak ya Mai.
7: Gaya pok selangit ketimbang nunggit, taipo begereng, pok nih Rom, Rom.
8: Masya Allah, panjang lidah kan ya Mai, nyaman bener sak nyarut ku nih.
7: Ukan mesege, taipo begeduk, begereng. Biasa-biasa baiklah Rom. Yang penting rumah bersih, segali sudut bersih, gali termasuk kamar. Nyaman di diem, nyaman di tidur, Rom.
6: Macam kamar kane Mayo. Tapi bener pulih kata kamar.
7: Ya iyalah, saya gitu loh. Mai, Mayati Sophia.
8: Ya Allah, aku baru ingat sekali kan nyebut nama kak Mai. Nama kane sebenarnya Mayati Sophia. Dulu waktu di SD kan dipanggil Mayat, Mayo.
7: Nggak ingin naben,
8: Mayo. Nggak aku panggil kak Mayat aja,
7: Mayo. Yolah, Rom. Pokoknya nyari gara-gara, Neo. Kelak sekampung, Neo, sak manggilku Mayat. Jangan nyari well, Neo.
8: Mayat berjalan, Mayo.
7: Biak lah. Men pok manggil ku macam tu, ku panggil pok rompak. Orang kan dek tau nama mereka sebenar, Siti Terompak.
6: Iya lah Mai, diam-diam, jangan kayak bising nih gak. Mati lah Mai, Mai, itu lah ya Mai.
7: Yo pun pok lah yang mulai ya, yo be.
6: Gak ada pun, Mai. Kita damai Mai, yuk. Cukup kita bayang tau Mai, yuk.
7: Orang, ngapanya nasib kita sama ya Romo?
8: Dek kau aku nasib sama kepo ya Mai.
7: Aduh, Rom, dak angin dak ribut ngakak nih Romo.
8: Ku ingat kawanku di kampung lu, Mai.
7: Ngapa, Rom?
8: Jadi kisah nek nih, Mayo. Mak kawanku tadi itu orang asak ngomong karena gak tinggi, Mai. Tai pau lah pokok ah. Jadi asaknya berumong kayak kebun mak kami. Ape-ape, bik-bik lain di kampung tuh sutek kayak begaya, Mai.
7: Begaya apa, Rom? Gimana, Rom?
8: Anok, Mai, bik tuh pokok ah. Mending ngomong anak je harus jadi konglomerat Mai. Kayo punya bini harus cikar, menpaca artis. Tinggi lah ngana Mai.
7: Oh bagus sih Rom, jadi motivasi Rom.
8: Hebat apa Mai? Saking nak nyage cita-cita Mai, sekalinya punya anak diberi nama Mai. Kata udah sampai nama Mai.
7: Siapa Rom namanya?
8: Tai Pau Begereng. Itulah mendek tahu apa lah Mayo.
7: Apa Rom nama ya? Tai Pau Begereng.
8: Ao, Tai Pau Begereng.
7: Lah nua lah bik tau Romo.
8: Ao nian Mai, cubek ke bayang ke Mayo. Serba salah jadi ya men kita manggil anak.
7: Ao nian Rom, misal kita main ke rumah Romo, kita ngetok pintu. Assalamualaikum. Keluar Ma'a. Udah kita kan nanya, tante ada tai.
8: Jurok kan deh Mai.
7: Ya nama kita Pau Begereng. Tanahnya
8: awak pulih Mai yuk. Sikok nih Mai. Waktu absen di kelas Mai. Lah temang Mai tiap hari kami sekelas Mai. Aduh sakit perutku Mai.
7: Apa hal Rom?
8: Tau deh asa absen kan nurut abjad Mai yuk. Jadi menelah sampai nama kawan yang huruf depan S. Kami lah siap-siap lah Mai. Seli lah kan. Saya Bu. Keren kan nama Mai yuk. Panggil lagi Suryadi. Hadir Bu. Sekali pas turuk teh, Mai. Tai Pau Begereng.
7: Saya, Bu. Lah, hancok lilot lah. Gawe pok nih, Rom, Rom. Kukira yang gak kalah yang budu, Rom. Rupanya ada yang lebih budu dari Karo, Mok.
8: Kan, emang, Mok. Memang, Mai. Mok kurang asem, Mang, nih, Mai. Dak sahabem, dak nguluk ke dia, Mai. Keliwat memang ke dia, Mai.
7: Tai Pau Begereng, Tai Pau Begereng.
8: Sampai kayak kalah Mai, Tai Pau Begereng Mai. Begaya. Asak nak ano, nak belanja, nak minta traktir terus. Sok-sok ayo.
7: Bukan, bukan Rom, tapi ngomong-ngomong di mana, Ok. Anduk mesai ya sekarang, Ok. Siapa tahu judo kayak Pok Rom?
8: Dek kawago.
7: Bukan, sesuai. Pok menano kelak bikin undangan, Siti Terompak menikah dengan Tai Pau Begereng.
8: Dek suai men kekku, dek suai dak memang kekku dak Mai. Kek kalah Mai, jauh-jauh lah Mai. Kek kalah Mai, deng lah Mai.
9: Ku dek tau ngisah lagi lagu we Mai kek Rob meh. Dek apalah pikir budak-budak doh. Dek dia beban apalah hidup ah. Wah jadilah. Ku lame-lame pacak tak ikut ke tingkah dorang duwe neh. Hidup neh jentai pawi ge. Oh. Jadi yang mempunyai cita-cita tapi nak ngukur baju di badan. Aduh ya. Lah, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.

0: 4 FM, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Tentu, tembang terakhir
2: untuk dia. Mia, oh Mia, buru burung peretnya nya. Abis pagi kita dimakan peret, dek udah masak abennya nya.
3: Oh lah pak, temen pacak muru ha. Ba, alon diputek pa dia, ba. Menunggu masak abis dimakan pelet, ne.
2: Oh lah, pon. Bawa alat-alat giding kek lanjongnya ugesinya.
3: Oh lah, pon, ba. Kamen siap.
2: Nah, macam mana kalau kita gelik sejarah lagu ngetem padi? Setuju, dek?
4: Setuju.

Sopradi sahabat budaya, lagi dikebersamaan kita di tangto tembang terakhir untuk tidur. Kayak kuyur lagi nangan tika sampai tutup siaran jam 24 kelak. Hari ini malam kami sana, Rabu tanggal 15 Juli 2026. Tadi lah kita dengarkan pilihan lagu-lagu dambus ginganti malam hari kak. Ada juga tadi etnis Nusantara campur sari kayak Mbak Tri kita. Oke, kali ini Sopradi, ada tidur berkualitas, investasi terbaik untuk masa depan.

Nah, Supradi, di tengah kesibukan belajar, bekerja, dan aktivitas di dunia digital, waktu tidur sering jadi hal pertama yang dikorbankan. Banyak orang rela begadang demi menyelesaikan pekerjaan, nonton serial favorit, atau sekedar menggulir medsos hingga larut malam. Ada juga yang begawi sip-sipan, Supradi, kayak Kunio. Nah, jadi padahal tidur yang berkualitas merupakan salah satu investasi terbaik bagi kesehatan dan masa depan. Saat tidur, tubuh tidak benar-benar berhenti bekerja. Otak memproses informasi yang diperoleh sepanjang hari. Memperkuat daya ingat, kayak membantu proses belajar. Pada saat yang sama, tubuh memperbaiki jaringan yang rusak, mengatur hormon, dan memperkuat sistem kekebalan sehingga siap menghadapi aktivitas keesokan hari. Mengutip dari Hello Sehat, Supradi, kurang tidur dalam jangka panjang dapat berdampak pada berbagai aspek kehidupan. Konsentrasi menurun, produktivitas terganggu, suasana hati jadi lebih mudah berubah, dan resiko berbagai masalah kesehatan dapat meningkat. Tidak heran, kualitas tidur sering dikaitkan dengan kualitas hidup secara keseluruhan. Membangun kebiasaan tidur yang baik tidak selalu sulit. Mengurangi penggunaan gawai sebelum tidur, jaga jadwal tidur yang konsisten, menciptakan suasana kamar yang nyaman, kayak membatasi konsumsi kafein pada malam hari dapat membantu tubuh lebih mudah beristirahat. Nah, di era yang menghargai kesibukan dan produktivitas, tidur terkadang, Supradi, dianggap sebagai waktu yang terbuang. Padahal, istirahat yang cukup justru jadi pondasi agar tubuh dan pikiran mampu bekerja secara optimal. Produktivitas yang berkelanjutan tidak hanya ditentukan oleh seberapa keras seseorang bekerja, tapi juga oleh kemampuannya jaga keseimbangan antara aktivitas dan istirahat. Tentu, tidur berkualitas bukanlah tanda kemalasan, melainkan bentuk kepedulian terhadap diri sendiri. Dengan ngasih tubuh waktu yang cukup untuk beristirahat, Supradi, kita sedang menyiapkan energi, kesehatan, dan fokus yang akan mendukung pencapaian tujuan di masa depan.

Dan Sopradio itu dia tadi, ada tidur berkualitas, investasi terbaik untuk masa depan Sopradio. Kalau misalkan gak dihalangan, gak di mungkin gak digawain yang berarti, harus cukup waktu tidur, dan tidur pun harus berkualitas Sopradio. Untuk orang dewasa itu 7-8 jam untuk tidur yang berkualitas itu Sopradio dalam satu malam. Oke, jam 23.08 menit suat nih. Yuk kita nikmati ya, Gi. Pilihan lagu-lagu kita ngedam bos kembali Sopradio di kesempatan malam hari ini. Gi nganti Ika ditang tuh tembang terakhir untuk tidur.

0: Gue butuh nang ya.
1: Au, tekaro-karo.
2: Tadaya dai dek ron jata.
3: Ika nak tahu dak kisah.
4: Nase.
3: Macam ne kisah. Orang dua ya baru bercerai. Tapi dek betelak. Maksud nya berdua ya kawin. Tapi belum sempat berhubungan kayak suami istri. Jadi ya disebutlah bercerai dek betelak.
1: Kalau macam ya, macam mana judul lah, cerai dak betelak. Setuju dak?
4: Setuju.

0: 4 FM, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Sulaiman Al-Mufarraj bercerita tentang sebuah kejadian ajaib yang didapatnya dari seseorang yang mengalami peristiwa ajaib terhadap putrinya. Dia berkata bahwa orang itu menceritakan kepadaku tentang kejadian yang menimpa putri kecilnya. Dia terkena penyakit di tenggorokannya dan sudah lama berobat ke berbagai rumah sakit dan dokter, tapi tak jua menyembuhkannya. Orang itu menambahkan bahwa sakit putrinya itu semakin hari semakin membandel. Lantaran memikirkan kondisi putrinya tersebut, orang itu pun hampir saja ikut jatuh sakit karena tidak bisa tidur dan beristirahat dengan cukup. Berbagai langkah dan ikhtiar sudah dilakukan untuk meringankan sakit putri kecilnya itu, namun tak kunjung jua membaik. Hingga akhirnya keputusasaan pun hampir menjangkitinya, kecuali hanya kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu pun melanjutkan ceritanya, sehingga suatu saat ia dihubungi oleh seorang soleh yang mengingatkan akan salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan sedekah, yang artinya obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Walaupun ia sudah banyak bersedekah, akan tetapi orang soleh itu pun memberikan penjelasan lebih jauh lagi dan berkata, bersedekahlah saat ini dengan niat agar putrimu mendapat kesembuhan. Akhirnya ia pun bersedekah dengan niat semata karena Allah, dilandasi kerendahan hati kepada salah seorang fakir. Akan tetapi setelah itu pun tetap tidak terjadi perubahan pada penyakit putrinya itu. Orang itu pun kembali mengkomunikasikan kenyataan itu kepada orang soleh tadi. Dan orang yang soleh itu pun memberikan penjelasan bahwa sedekah yang dilakukan harus sepadan dengan harta yang dimilikinya. Karena hartanya banyak, maka sebaiknya ia pun bersedekah seukuran dengan hartanya. Orang itu pun akhirnya bersedekah untuk kedua kalinya dengan membeli berbagai kebutuhan untuk orang yang membutuhkan dalam jumlah yang besar. Mobilnya ia penuhi dengan beras, ayam, barang yang baik-baik. Kemudian ia bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mereka pun bersuka cita dengan pemberian sedekah. Sungguh, Allah Maha Kuasa dan Maha Pemberi. Subhanallah. Setelah sedekah itu diberikan, maka putrinya menjadi sembuh total. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Orang itu sangat yakin bahwa sedekah yang ia lakukan itulah yang menyebabkan Allah mengangkat penyakit yang diderita putrinya. Sejak saat itu, berkat anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, putri kecilnya tidak lagi pernah terkena penyakit apapun. Dan setiap hari ia pun merasa kenikmatan, keberkahan, dan kesehatan dalam harta dan keluarga. Ia pun menjadi sering membagikan kisahnya dan menasehati setiap orang yang sakit agar memperbanyak sedekah dengan harta yang paling berharga yang mereka miliki. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kesembuhan atas penyakit mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan perbuatan baik yang kita lakukan, dan tentunya ganjaran pahala yang layak bagi kita. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 103,9 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sungai Liat Program 4 dalam menyelenggarakan siaran di sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Mas Rumput Subalai, Kepulauan Bangka Belitung, pendengar di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 4 Sinyalian. Kembali mengudara melalui frekuensi FM 103,9 MHz. Menyapa Anda di pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sinyalian. Selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sepradik, saudara, sobat budaya, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat. Di kesempatan pagi ini kembali ganti keku Wanda Sonalham bersama Perempat RRI Sungai Liat. Sobat budaya akan hadir beberapa rangkaian acara di kesempatan pagi ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat kebersamaan kita. Baik, sobat budaya di manapun. Untuk acara kita pertama, Kupiah Komunikasi Perkara Iman dan Takwa, hari ini akan mengangkat topik mengenai hikmah di balik kisah wanita Bani Israel. Dan tentunya bersama Ustadz Hoiruman yang nanti akan kami hadirkan untuk Anda. Selain itu, Kupiah juga diwarnai dengan lagu-lagu religi islami. Hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat, kita beralih ke Ngupi Pagi, Sobat Budaya. Sampai pukul 8, kalau kita sama-sama berubat, tapi bukan berubat ke mani-mani. Nah, ini beragam unsur budaya sehat. Tentu akan jadi sesi terakhir juga kebersamaan kita. Dan Sobat Budaya dari meja tugas, Wanda Sonalham mengucapkan selamat mendengarkan dan salam budaya.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

Daya Nusantara. Hanya di Prompat RRI. Prompat RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa aswajihi wa dzurriyyatihi ahli baitihi ajma'in amma ba'du. Para pendengar RI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah, berjumpa kembali dengan saya Ustadz Hoiruman Deha dalam acara kesayangan kita. Semoga acara kita ini menjadi acara yang diridhoi, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah agar kita senantiasa oleh Allah ditanamkan keikhlasan, ditanamkan kesemangatan, ditanamkan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menyampaikan agamanya Allah, hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Di awal perjumpaan kita ini seperti biasa, mari kita bersama-sama memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala macam nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Allah senantiasa memberikan kita berbagai macam nikmat lahir batin. Maka dari segala macam nikmat itu, Allah Subhanahu wa taala cuma minta satu, apa? Syukuri. Maka kita berterima kasih kepada Allah atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sama kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpah keharibaan baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Seorang nabi yang oleh Allah Subhanahu wa taala diutus mengajarkan kepada kita untuk selalu takut, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun. Maka dengan ini semoga kita oleh Allah bisa ditanamkan rasa takut, rasa takwa, khusyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar RI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah, seperti biasa hari ini kita akan membaca isi ngaji daripada kitab Mukasyafatul Qulub. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah, pada masa dulu tentu karena ini panjang kisah, sebuah kisah pada masa Bani Israel, tidak saya baca Arabnya oleh karena panjang sekali, saya ambil kisahnya saja. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dikisahkan dulu pada masa zaman Bani Israel, di tengah kaum Bani Israel itu ternyata ada seorang ahli ibadah yang punya banyak anak. Ahli ibadah anaknya banyak, tetapi diuji oleh Allah dengan kesulitan ekonomi. Zaman sekarang ustaz-ustaz diuji oleh Allah Subhanahu wa taala itu dengan kesulitan ekonomi. Sehingga anak dan istrinya itu sering kelaparan. Sering kelaparan karena tidak ada lagi yang hendak dimakan. Karena enggak ada lagi yang hendak diminum. Anak-anaknya pada nangis semua kelaparan. Lalu istrinya itu dipanggil oleh suaminya, "Wahai istriku, ayolah kita sama-sama nyari usaha, nyari jalan macam mana masa kita, masa bangka, macam mana cara ya agar kita ini dapat sesuatu yang bisa kita makan." Akhirnya si istri itu pergi ke rumah sodagar, ke rumah orang kaya. Pergi ke rumah orang kaya, membahasa kita ini nak minjem duit atau nak minta sesuatu yang bisa diberi, yang bisa dimakan. Anggaplah minta, siapa tak minta sumbangan beras atau nak ngutang. Pergi ke rumah orang kaya itu istrinya. Dan rupanya istrinya itu cantik gitu.
Jadi istrinya tokoh agama itu memang kayak gitu, cantik. Istrinya itu cantik. Sampai di situ ke rumah orang kaya itu disampaikan hajatnya. Disampaikan hajatnya bahwasanya saya minta tolong, tolong wahai tuan, saya minta tolong apa katanya? Saya ini sudah dengan anak-anak saya dan suami saya, dan saya ini enggak punya sesuatu untuk dimakan. Anak-anak saya itu sudah menangis di rumah karena kelaparan, termasuk saya ini udah berapa hari tidak makan. Tolonglah bantu saya sesuatu sehingga saya bisa makan. Lalu orang kaya ini melihat perempuan ini seperti itu, kesempatan dalam kesempitan masa kita, dia memanfaatkan situasi. Yang orang kaya nih, kata dia, oh ya saya bisa bantu kamu, siap saya akan bantu kamu apa yang kamu perlukan, tetapi ada syaratnya. Ada syaratnya. Ditanya oleh perempuan tadi, apa syaratnya tuan? Syaratnya kamu harus mau tidur sama saya. Terkejut perempuan itu. Perempuan itu terkejut. Syaratnya satu itulah, satu-satunya syarat. Ada lagi enggak syarat? Yang enggak ada, cuma itulah. Kalau kamu mau tidur sama saya akan bantu kamu. Saya kasih beras dan lain sebagainya. Lalu perempuan ini, karena perempuan ini adalah perempuan yang takwa kepada Allah, enggak mau. Langsung pulang. Biarlah macam itu, enggak usah dibantu. Pulang. Nyampe ke rumah, ternyata anaknya kelaparan, nangis-nangis. Tidak tega melihat anaknya yang kelaparan nangis seperti itu. Akhirnya tidak tega si ibu tadi, sehingga balik lagi ke rumah orang kaya itu. Balik lagi. Sampai di sana, bu, kenapa balik lagi? Apakah kamu berubah pikiran mau tidur sama saya? Akan saya bantu apa ekonomimu. Mun bahasa kita, aku kasih duit nanti kau si beras. Jadi perempuan ini karena tidak ada jalan lain, anaknya sudah pada kelaparan, tuan, saya akan menuruti apa yang kamu inginkan. Saya mau tidur sama kamu. Sudah, singkat cerita, masuk ke kamar. Orang dua nih. Ketika laki-laki itu sudah hampir saja untuk mengambil kehormatannya, hampir saja dia menzinahi perempuan solihah itu, ternyata perempuan itu gemetar badannya, menggigil, gemetar badannya dengan hebat, sehingga si laki-laki kaya ini terkejut, heran. Ditanya, bu, kenapa kamu gemetar menggigil seperti itu? Nundas akite, apakah kamu sakit atau kamu tidak sehat? Dijawab oleh ibu tadi, tuan, saya sehat, saya tidak sakit. Lalu kenapa seperti itu? Saya karena takut kepada Allah. Bagaimana saya nanti mempertanggungjawabkan di hadapan Allah? Bagaimana nanti saya ini nanti ketika bertemu oleh Allah, sekarang saja sudah dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nangis ibu tadi. Akhirnya si laki-laki itu dapat hidayah dari Allah berkat ketakwaan daripada seorang perempuan tadi. Si laki-laki itu ternyata sadar, bu, kamu dalam keadaan miskin, dalam keadaan tidak punya apa-apa, masih ingat kepada Allah, takut kepada Allah. Sementara saya yang bergelimang harta, sementara saya yang banyak harta, tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, saksikan saya bertobat sekarang kepada Allah. Akhirnya laki-laki tadi itu yang niatnya mau meniduri perempuan itu tidak jadi. Yang tadi hendaknya mau meniduri perempuan solihah tadi tidak jadi. Sehingga dia itu sadar. Sadar, sehingga begitu sadar dia masuk ke, anggaplah mohon bahasa kita ini, ke gudang. Diambillah makanan secukupnya, duit secukupnya, bu, ini sebagai tanda maaf saya, mohon bahasa kita,
Tak adalah macam tu. Cuma bahasa kita sebagai tanda maaf saya, tolong terima ini bu untuk anak-anaknya dan saya ini bertobat kepada Allah. Akhirnya si ibu tadi pulang ke rumahnya, dibawa oleh-oleh segala macam tadi, sehingga dia anaknya itu bisa makan, senang si ibu tadi. Lalu Allah Subhanahu wa taala berwahyu kepada Nabi Musa. Ini kejadian pada masa Nabi Musa alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, berwahyu kepada Nabi Musa. Ya Musa, wahai Musa, kata Allah. Ya Musa, wahai Musa, kul li fulan bin fulan anni qad ghafartu dzunubah. Kamu Musa, Musa tolong sampaikan kepada Fulan bin Fulan. Namanya ini bin ini, alamatnya di ini, mohon bahasa kita. Mohon bahasa kita. Lalu Nabi Musa alaihissalam karena sudah diwahyukan oleh Allah, dicari laki-laki tadi yang namanya si A bin si A. Alamatnya juga ditanya oleh Nabi Musa, dicari, ternyata ketemu. Sudah ketemu, Nabi Musa berkata, wahai saudaraku, saya baru saja mendapat wahyu dari Allah bahwa Allah sudah mengampuni dosa-dosamu. Kalau boleh saya tanya, mohon bahasa kita, apa yang kamu lakukan sehingga kamu punya hubungan khusus spesial dengan Allah? Sampai Allah mengutus saya ke sini hanya untuk menyampaikan bahwa dosamu sudah diampuni, kata Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Lalu laki-laki tadi itu menceritakan tentang kejadian tadi. Nabi Musa diceritakan tadi ada perempuan kesini nak minjem duit, nak minta bantuan, segala macam lah. Saya mau membantu tapi syaratnya harus tidur sama saya. Ternyata perempuan itu malah orang yang sangat bertakwa kepada Allah. Dan saya meninggalkan perbuatan dosa itu, saya bantu tanpa embel-embel apapun. Mendengar itu, innallaha qad ghafartu laka ma kana min dzunubik, kata Nabi Musa, wahai saudaraku, kamu sudah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari kisah tadi bisa diambil hikmah bahwasanya dalam kondisi apapun ketakwaan kepada Allah harus kita jaga. Yang nomor dua, kadang-kadang orang nemu kesempatan seperti itu bisa memanfaatkan situasi, kesempatan dalam kesempitan. Kemudian juga perempuan zaman dulu solihah itu banyak menyadarkan laki-laki yang tidak baik jadi baik. Zaman sekarang terbalik. Laki-laki baik dibikin jadi tidak baik oleh perempuan zaman sekarang. Sebagian, tidak semuanya. Dan masih banyak lagi. Allah Subhanahu wa taala tentu mengampuni dosa-dosa orang yang bertobat seperti tadi. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, itulah kisah yang ada di dalam kitab Mukasyafatul Qulub yang penuh hikmah. Bisa kita ambil hikmah dari kisah-kisah tadi, sangat banyak hikmahnya tentunya. Semoga kisah tadi menjadi ibroh, renungan untuk kita semua dalam menjalani kehidupan beragama ini. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, barokah. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: 103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.

Ya baik Sobat Budaya, selamat pagi yang baru bergabung dan terima kasih yang terus jadi Pompernet RRI Sungailian. Ya, BMKG Pangkal Pinang menyebutkan bahwa wilayah Bangka Selatan jadi daerah dengan tingkat kekeringan yang relatif lebih tinggi dibandingkan wilayah lain di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sobat

Ini beberapa kawasan itulah kesulitan dapat air, dapat sumber air untuk kebutuhan sehari-hari. Selain itu, Sobat Budaya, BMKG juga memperkirakan bahwa musim kemarau tahun ini berpotensi berlangsung lebih panjang. Ini akibat pengaruh dari fenomena El Nino, dan kondisi ini dapat meningkatkan resiko kekeringan juga apabila masyarakat tidak melakukan langkah antisipasi. Ya, dan dia menjelaskan bahwa perlu untuk menyiapkan sumber air alternatif menghemat penggunaan air itu juga, serta juga mengikuti perkembangan informasi resmi berkaitan dengan cuaca untuk upaya juga menghadapi musim kemarau ini. Dan tentunya ini informasi yang diperoleh, informasi cuaca, yaitu informasi yang resmi yang berasal dari BMKG begitu ya, Sobat Budaya. Dan tentunya untuk Sobat Budaya semua, apapun cuaca, seperti apapun, ya memang untuk kita melakukan antisipasi itu sangat penting. Dan Sobat Budaya, tadi sekian informasi di kabar berita yang pertama pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI. Prompat FM, suara budaya Bangka Belitung.
1: RRI Prompat, suara budaya Nusantara.
0: ...103,9 FM... Pro 4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.

0: Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawan nih lah.
1: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawan nih kelah.
1: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
0: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, no? Nah, batang pelawan nih, ada kulat kek madu pelawan, no? Ngade-ngade.
1: Yalah, mendek tahu ke isi dunia, ne. Harga cabai mahal, yalah, katawa.
0: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu, kini.
1: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kek denger radio nampek bawa batang, ne.
0: Ngerapi, kini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita tengok bahari-hari.
1: Aduh, gaptek pok ne. Dengar rumong ko neok. Di dalam HP ne, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua ne ade. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokoknya.
0: Wah, cemana cara, guys?
1: Ka ambi HP yang ada internet, oh. Kuota ge harusnya ade ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
0: Nah, ao lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ade muat berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
1: Yalah, jangan tahu kayak ngeruceh orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
1: Oh, bi seti. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Benar dek. Lah ho, ko nak gilu. Ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep. Nengong muka bi seti nih.
2: Tadi, yuh kita ngupi. Ngomong ngapa baik, pagi-pagi kayak perempat RRI.

Ya baik Sobat Budaya, selamat pagi yang baru bergabung dan makasih terus stay di Perempat RRI Singgalian sejak tadi subuh ya. Dan di kesempatan kali ini Sobat Budaya mungkin juga sudah bersiap-siap untuk ya menuju tempat aktivitasnya. Atau juga para pelajar ini mungkin ya yang harus ke sekolah ya, jangan sampai buru-buru pergi ke sekolahnya ya, persiapkan segala sesuatunya. Begitu Sobat Budaya, di kesempatan kali ini Anda juga mungkin sudah di dalam perjalanan, untuk berhati-hati ya di jalan, pantau terus laju kendaraannya, utamakan keselamatan, itu yang penting. Dan baik Sobat Budaya, di kesempatan kali ini masih ya dengan informasi kali ini saya hadirkan untuk Anda Sobat Budaya. Ya, kali ini perakiran cuaca Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hari ini yang tentu juga harus kita ketahui ya Sobat Budaya. Ya, sehingga kita sudah melakukan persiapan sedini mungkin gitu. Jika memang cuaca dari perakiraan itu juga mungkin harus kita persiapkan ya, seperti hujan yang tentu seperti pepatah sedia payung sebelum hujan. Nah itu dia. Nah Sobat Budaya, langsung baik kita mulai dari Kabupaten Bangka. Sepertinya masih seperti hari-hari kemarin no. Cerah berawan hari ini Sobat Budaya untuk Kabupaten Bangka dengan suhu 25 sampai 33 derajat Celcius. Kelembaban udara 67 sampai 88%. Nah Sobat Budaya, selain itu Kabupaten Belitung cerah hari ini dengan suhu 26 sampai 33 derajat Celcius. Kelembaban udara 56 sampai 87%. Baik, selain itu Bangka Selatan cerah hari ini ya, dengan suhu 25 sampai 33 derajat Celcius. Kelembaban udara 57 sampai 85%. Dan Sobat Budaya, Bangka Tengah cerah hari ini dengan suhu 25 sampai 33 derajat Celcius. Kelembaban udara 62 sampai 88%. Dan Sobat Budaya, Bangka Barat cerah berawan hari ini dengan suhu 26 sampai 33 derajat Celcius. Kelembaban udara 64 sampai 95%. Dan selanjutnya Belitung Timur cerah hari ini dengan suhu 25 sampai 33 derajat Celcius. Kelembaban udara 60 sampai 83%. Ya Sobat Budaya, terakhir itu Ibu Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cerah hari ini, merona begitu, dengan suhu 25 sampai 33 derajat Celcius. Nah itu perakiran cuaca Sobat Budaya sebagai panduan untuk hari ini ya, beraktivitas. Itu adalah perakiraan gitu ya. Ini yang dikeluarkan oleh BMKG, tentu secara keilmuan ya Sobat Budaya.

0: hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
1: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih kelah.
1: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
0: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, kok. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan. Ngade-ngade.
1: Yalah, mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal ya lah kak tahu.
0: Duh, tau dari mana memang guys. Sok tahu kini.
1: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak neng radio nampe bawah batang nih.
0: Ngerapi gini guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini. HP ya lah kita tengok bahari-hari.
1: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, ok. Di dalam HP nih ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semua enak deh. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokoknya.
0: Wah, cemana cara, guys?
1: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ade ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
0: Nah, awok lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren G RRI. Ade mod berita nampe HP nih. Boh. Hah, abang penyiar lagi bening suara yo. Dek payah banten lagi, guys.
1: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
1: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah ho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen kane. Kulak pelawan lah timbul, gie ngelap lagi. Madu pelawan nyaman, gie jadi anyep.

0: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
1: Ato, ne, amang, bi, om, tante, bujang, mia, pencinta Mai Kek Rom. Judul cerita Mai Kek Rom, Gini Boratai.
2: Sepi umah ne, mak kek bak dek deagi, hidup surang, masak diwe, makan diwe, nangis diwe, belaki lom. Apa karena aku ne cikari ge oh, sampai kelaki ge malu ngedeket ku ne. Kadang-kadang pening pala ne, renyek lah berjalan kek kelaki cemurang. Ne, dek aben nuleh kiri, muke rom, nuleh kanan, lah rom muli, tingo adep depan, lah rom magi, balik kanan, ge muke rom lah. Panjang umur lah nyengul pok rom, dak deh muke lain lagi kan di dunia ne rom.
3: Ape ke mai? Dari jauh kulihat ka sengak sengem ngomong diwe. Indian dunduk ketakung, kata udah mai. Ngape mai? Kakak ngeno kek kuo.
2: Mesege, kalah yang paling dekat rom. Kenlah dari kecil kita dekat sampai ke tuwe ne rom.
3: Sape tuwe mai? Bok lah tuwe yo. Sorry, men kami lagi muda mai. Dek ngaku ko tuwe.
2: Tapi kita emang lah tuwe imangnya Roma.
3: Nyaman kama yo.
2: Dulah mendak nyadar tuwe rom.
3: Tapi ngomong-ngomong, ngape kan agak lain mai? Ada masalah ape?
2: Denglah rom, gaya ketak pok nama tuku yang ade ge makin teberacai dili ya.
3: Weh, mayok lidah kena imang dek betulang, mai. Men ngeluar-ngeluar katalah macam kayak pelor. Ditimbak nimbus sampai ngulu hati. Sakit hati ini, mai. Macam kayak lagu siapa ya, mayok?
2: Sakitnya tuh di... Gimana, Rom?
3: Di hatiku nih, mai.
2: Eh, bilang baiklah di dompet pok ya sakit duit lagi.
3: Men ya, pok dek usaha, no, mai.
2: Pok nih, Rom. Along kita gimayan malam nih, Rom, ah.
3: Bener nian, mayok. Alung kita ngibur hati sambil kita lirik kanan, lirik kiri sampai tahu di kelaki nyangkut di hati kita, Mayo.
2: Ya, tapi ngomong-ngomong, ku tengah cekak nih, Rom. Kok mayar ku?
3: Lagu lah me, Mai, dek berubah-berubah lah kali, Mai. Kan dek suahaben ngaku berduit. Aji asin mang, sekaker medit. Kok segali-gali lah. Tapi tenanglah, ku tengah baik nih. Ku pacak mayar kah?
2: Nih lah, ku ingin kek pok nih, Rom. Wow, cikar pok nih, Rom.
3: Apa yang mai? Yo, pan mandi. Mai, dengke ngebut, Mai. Mai, ku takut. Kita nyelok kawin, Mai. Karena kok dikenang sebagai gadis sampai akhir hayat, Mai.
2: Sekate-kate tembulok pok nih, Rom. Nyumpahku kan, eh. Ngucap Rom, kita enak sama-sama gadis ting-ting. Jadi nyumpahku sama lah kayak nyumpah pok Rom.
3: Astagfirullahaladzim. Mau mayok. Tapi ku ne takut pok jin ngebut tiga mayok.
2: Auk lah, nepon ku pelan-pelan mau motor. Kita anak kemana lu Rom?
3: Ku ade ningok-ningok budak ramai nuwe kayak berkumpul mai. Ah tuh mai, tuh mai. Duh, dosa ngebut tiga. Nah, nela dia mai.
2: Menek kafe nama Rom.
3: Ape? Tape?
2: Kafe lah mati lah Rom. Katro umon kok ne Rom.
3: Denglah Mai, same lah Mai, Mai ya. Wadaw Mai, ramai Mai. Banyak laki Mai. Wih singgok tuh ujung tuh Mai. Ganteng Mai. Ya Allah Mai, Mai.
2: Biseng ge Rom. Malu punya kedenger orang.
3: Mai macam ke Aliando Mai tuh Mai. Tengong ge Mai.
2: Deng ke Aliando Rom. Mirip kayak mangpan ya toh.
3: Mane mangpang rungang mai.
2: Tengok rebok keriting dak Rom.
3: Dek kawah kuna yang model tuh mai. Kuna macam ke Aliando ya mai.
2: Nok basing pok lah Rom.
3: Kita duduk di mana ya mai yuk?
2: Iyalah kita duduk di sini deng lah Rom.
3: Oh awak lah pun. Oh mai. Palaku pening nih ngok daftar makan nih mai. CC burger. Chicken steak. Apanya mai arti chicken ya mai?
2: Lah matet lah Rom. C jeken ge po dek tau rom. Ayem miarti rom.
3: Oh, ayem. Jadi mencikin seteak ni arti ya kalau kuneng. Chicken ni ketepo ayam mayo, seteak ni berarti ketiak mayo. Aduh dah mai, jadi ketiak ayam mayo.
2: Aduh, po chicken stick rom, bukan ketiak ayam rom.
3: Oh nak iya mayo, po jen kuat-kuat iga mai, ko malu kedengar ke Ariando jauh-jauh sanen tu mai.
2: Malu, kudeng.
3: Ko masan sampe ke po bela ho.
2: Iyalah pun. Ku mesen roti bakar, telok, daging keju, minum jus buah naga, o.
3: Lah batik, Mai. Banyak pok mesen nih, Mai. Ya Allah.
2: La ilah illallah pegelah tayo pek Rom. Roti bakar atau siko, Rom. Tapi isi telok, daging, keju. Kita tambah pesan chicken steak adi, Biar
3: oh,
2: pok ada penasaran.
3: Nah iya, nyangka ku siko-siko lah roti lah, telok lah, daging lah, jus. Nih, rupanya bende tadi, Mayo.
2: Yalah, ketiak ayam madik katepok, Rom.
3: Nyaman dak, Mayo?
2: Nyaman, Rom. Iya, nyaman, Rom.
3: Nyaman, aku mang Mai, ketiak ayamnya, Mai.
2: Oh, Rom. Jen pok minum, tuh. Lah, pok minum, kan?
3: Oh, dek hal, dikena minum, Mai.
2: Ya, hai cuci tangan, Rom. Ngapa pok minum, Rom?
3: Deki ade, Mai. Nah bagus tempat ni, uges Mai.
2: Tentulah Rom, laku celup adik Rom.
3: Ya Allah Mai, kayak rabies gue Mai, gawelkan ni Mai. Lah matat lah Mai.
2: Pening pelaku ni Rom, kayak pok deh Rom. Nah matilah Rom, Rom malu Rom, gue kayak kane Rom.
3: Alhamdulillah, gue tadi lama kejar Mai, makan ketiak ayam ni. Kenyang ah, alhamdulillah, Mai. Yo Mai, kita pulang, ku nak ngalar, Mai.
2: Gelak lu Rom, ketepo ayak nak ngibur hati. Kita nyantai lu ge.
3: Kau aku dah Mai, tapi menak ngibur hati ya, longku tidur Mai, ngebam ku Mai, long Mai.
2: Payah, bayi pok nih Rom. Yo lah pon Rom.
3: Yo Patman, jangan kayak lama aja.
0: Rom Patai FM. Suara Budaya Bangka Belitung.
4: Spradi, yuh kita ngupi. Ngomong ngapa baik pagi-pagi kayak propat RRI.

0: Ya baik Sobat Budaya pukul 7 waktu Indonesia Barat saat ini, dan baiklah saya akan hadirkan informasi untuk Anda di kabar berita sesaat lagi.
1: Apa kabar Bangka Belitung nih?

Ya baik Sobat Budaya, informasi kali ini berkaitan dengan ekspor ya Sobat Budaya. Nah, ini bukan sembarang ekspor, yang diekspor itu adalah daun ketapang bubble. Sobat Budaya, Badan Karantina Indonesia Barantin ini terus memperkuat pendampingan ke pelaku usaha mikro kecil menengah UMKM supaya mampu nembus pasar ekspor dunia. Jadi komitmen ini diwujudkan lewat penyelenggaraan web series Go Export Barantin bertajuk itu Kupas Tuntas Daun Ketapang Bubble Terbang ke Mancanegara melalui pemenuhan persyaratan karantina dan standar negara tujuan. Sekretaris Utama Barantin Sahandra Hanitio menyebutkan bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan dari upaya Barantin meningkatkan kapasitas UMKM dalam memenuhi persyaratan ekspor sekaligus memperluas akses pasar internasional melalui layanan karantina yang cepat, mudah, terpercaya. Sobat Budaya, pihaknya semakin banyak UMKM memahami bahwa peluang ekspor terbuka luas selama persyaratan negara tujuan dapat dipenuhi dan karantina hadir sebagai mitra UMKM dalam memenuhi persyaratan tersebut. Menurutnya pendampingan yang dilakukan Barantin ini hanya fokusnya pada pemenuhan persyaratan teknis karantina, tapi juga ini untuk mendorong pelaku usaha paham akan pentingnya ketertelusuran produk, jaminan kesehatan, komoditas, standar mutu ini jadi syarat utama dalam hal perdagangan internasional. Sementara Kepala Karantina Kepulauan Bangka Belitung Herwin Tarti menyampaikan bahwa daun ketapang ini jadi salah satu komoditas unggulan daerah yang punya prospek ekspor menjanjikan. Jadi produk tuh kini lah nembus sejumlah negara di antara Amerika Serikat, Jepang, Inggris, juga Jerman. Selain daun ketapang, UMKM di Bubble juga mulai mengembangkan ekspor komoditas pertanian kering lainnya sebagai bagian dari diversifikasi produk berbasis potensi lokal. Pelaku UMKM sekaligus eksportir daun ketapang Lukman Nuhu ini menjelaskan bahwa daun ketapang ini diekspor dalam bentuk kering, ukurannya disesuaikan ke kebutuhan pembeli di dalam hal ini di pasar internasional. Produk itu banyak dimanfaatkan untuk kondisioner air alami. Ya, untuk akuarium juga khususnya untuk ikan hias macam kayak cupang, gupi, kana. Dan kandungan tanin di daun ketapang itu membantu menstabilkan pH air dan mempercepat penyembuhan luka pada ikan serta juga memiliki sifat antibakteri dan anti jamur. Itu Sobat Budaya, informasi terkait dengan daun ketapang bubble yang jadi primadona ekspor seperti itu ya ke pasar internasional. Dan sekian kabar berita.